Oh, ternyata nanti malam ya pukul 00 waktu Indonesia Barat ini akan kembali kami siarkan pertandingan Portugal melawan Uzbekistan yang ternyata akan bertanding di Stadion Houston dan nanti dini hari ya pukul 3 akan juga ada pertandingan Inggris melawan Ghana di Stadion Boston ya. Oke, ini pertandingan cukup sengit ya. Dini hari nanti, jadi tidak sabar untuk terus menantikan pertandingan-pertandingan bola berikutnya. Dan pastikan terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

0: melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.
1: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami. Dan kita di Pontianak Menyapa, kita membahas perkokoh keuangan daerah, ekonomi tumbuh. Dan kali ini kami sudah bersama Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalbar, Bapak Eri Mustamin. Selamat pagi, Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat selalu semuanya. Amin.
1: Gimana kabarnya, Pak Eri?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Semoga semuanya juga punya kabar yang paling baik, paling happy di pagi yang berbahagia ini.
1: Amin, terima kasih. Apalagi amin. Prancis menang, Pak ya.
2: Wah ya, Prancis menang. Yang jagoin Prancis.
1: Baik, Pak Eri, kalau kita bicara keuangan daerah ini tidak lepas dengan pendapatan asli daerah, PAD begitu. Nah, kira-kira kalau kita bicara PAD, halo, kalau menurut Pak Eri sendiri,
2: putus,
1: ya.
2: Putus, Bung.
1: Oh, begitu. Kalau menurut Pak Eri sendiri, apa strategi yang mungkin dilakukan DPRD untuk memperkuat PAD kita, begitu Pak?
2: Putus-putus.
1: Oh begitu. Kalau saat ini jelas Pak?
2: Nah, ini kalau nih.
1: Masih halo, putus-putus Pak ya?
2: Masih-masih.
1: Oke. Kalau kita bicara nah, PAD begitu Pak, mungkin dari Pak Heri mungkin ada pandangan terkait dengan strategi begitu yang dilakukan.
2: Cuaca kali ya.
1: Bisa jadi Pak ya. Strategi yang dilakukan menurut Pak Heri begitu untuk memperkuat PAD, apa yang harus dilakukan begitu Pak? Pak Heri?
2: Halo, halo, ya putus-putus Bung, nggak kedengeran.
1: Oh begitu, baik, saya coba telepon lagi Pak ya, kita putus dulu Pak ya. Oke, kita masih mencoba, kita coba hubungi dulu ya Pak Heri ya. Di pagi ini di program 1. Pak Eri, suara saya jelas halo, begitu
2: ya,
1: Pak?
2: Iya, oke, oke.
1: Oke. Kira-kira strategi apa yang mungkin dibutuhkan untuk memperkuat PAD kita, Pak?
2: Ya, pertama kita punya landasan yang jelas ya, bahwa otonomi daerah ini sebenarnya kan kita berhak untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan segala hal pula, baik soal hukum, soal kedudukan dan lain sebagainya. Hanya masalahnya memang di Undang-Undang 23 itu juga belum terlalu menjelaskan berkaitan dengan bagaimana keuangan di daerah ini. Kemudian tentu Undang-Undang nomor 1 ini tentang hubungan keuangan daerah dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu berkaitan dengan Undang-Undang hubungan keuangan daerah dan pemerintah pusat. Hanya masalahnya memang hari ini kan hampir di seluruh Indonesia ini keuangan daerahnya itu kan banyak masih ditransfer oleh pemerintah pusat. Karena memang sebagian besar yang namanya keuangan itu, berkaitan dengan keuangan itu, regulasinya itu kan masih yang paling dominan itu dari pemerintah pusat. Jadi daerah itu hanya sebagian kecil saja yang diberikan otonomi daerah atau yang untuk dipungut di daerah. Nah, yang menjadi masalah memang sampai hari ini saya rasa dan sampai kapanpun kalau pemerintah pusat ini belum maksimal memberikan tentang kewenangan yang berhubungan dengan keuangan yang ada di daerah, nah sampai kapanpun pula pemerintah daerah itu tidak bisa mandiri. Okay. Nah, itu satu ya. Kenapa? Contohnya sekarang ini dengan adanya pembatasan daripada adanya pengurangan dari transfer ke daerah, ini semua hampir di semua daerah itu menjadi masalah. Nah, pemerintah pusat meminta agar daerah itu kan berinovasi. Nah, yang namanya pungutan, pungutan apapun namanya lah, distribusi kah, pajak daerah kah, atau apapun yang berhubungan dengan keuangan itu kan harus ada regulasi, harus ada aturan yang jelas. Karena kalau pungutan tidak diatur dengan undang-undang, dengan peraturan daerah, dan lain sebagainya, maka pungutan itu menjadi pungutan liar atau pungli. Nah, ini yang menjadi kendala di pemerintah daerah. Makanya jangan heran kalau hari-hari ini seluruh daerah mengatakan ada daerah penghasil yang kaya raya, tapi justru daerahnya miskin. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan PAD, ya tentu peningkatan PAD yang saya katakan tadi, ini semuanya harus ada landasan hukumnya. Sebab kalau tidak ada landasan hukumnya, maka dianggap, bukan dianggap lagi, memang pungutan itu menjadi pungutan liar, pungutan yang ilegal. Nah, tatkala terjadi seperti itu, ya mana mungkin. Sekarang contoh, semua pajak pendapatan, penghasilan, kah, pajak apakah semuanya itu kan ke pusat. Nah, sementara daerah itu hanya ada beberapa kewenangan untuk memungut pajak itu. Pajak-pajak yang memang ya potensinya rendah, potensinya lebih pada membebani masyarakat. Contoh, misalnya pajak air permukaan. Nah, pajak air permukaan itu juga untuk mengukur, melakukan pungutan itu sulit sekali. Ya, sulit sekali. Nah, kemudian mungkin nanti ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu sebagian besar di negara-negara besar itu sebenarnya tidak seperti kita. Kalau kita ini kan terlalu dibebani. Kemudian ada lagi pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ada lagi bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi seolah-olah kita ini, rakyat Indonesia ini, untuk satu kendaraan bermotor yaitu ada 3 jenis pungutan yang harus dilakukan oleh kita. Okay. Nah, ini artinya apa? Pungutan-pungutan yang seperti ini yang diberikan kewenangan kepada daerah. Jadi kalau kita berbicara tentang PAD, ya PAD ini taubahnya seperti kita beginilah. Kalau ada pohon kelapa yang besar dan buahnya lebat, jadi oleh pemerintah pusat itu, ini sebagai otokritik lah ya, sebenarnya jadi evaluasi, bukan kita anti pemerintah, enggak. Diambil, diturunkan bertandan-tandan, yang diberikan ke daerah itu hanya satu kelapa yang diparut, kemudian serondeng-serondengnya itulah yang ditabur-taburkan di atas nasi yang kita nikmati itu. Nah, jadi oleh karena itu memang agak sulit, apapun ceritanya kita sulit untuk bagaimana kita daerah itu bisa mandiri kalau regulasinya masih model dan model-model saat ini. Nah, tapi tentu sebagai pemerintah daerah kita tidak boleh putus asa. Kita memang masih butuh perjuangan karena kita ini kan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Saya mau mengeluh sendiri aja enggak mungkin, tapi barangkali ucapan saya ini sebagai otokritik juga kepada pemerintah pusat. Nah, kenapa? Karena kalau ini terus-terusan dibiarkan, tidak tutup kemungkinan nanti ada beberapa daerah itu yang kalau hari ini sebagai hanya otokritik saja, tapi kemungkinan ke depan daerah akan melakukan upaya-upaya yang barangkali tidak konstitusional ya, kalau menurut konstitusional kita, apa konstitusi kita hari ini. Nah, untuk menghindari itulah, maka saya pikir pemerintah pusat juga sudah bolehlah mengevaluasi kembali tentang regulasi-regulasi yang berhubungan dengan keuangan-keuangan yang ada di daerah. Nah, dapat kita bayangkan Kalimantan Barat ini kan sumber daya alamnya kan begitu besar, perkebunannya begitu luas, pertambangannya begitu banyak, ada tambang intan, ada tambang emas, ada tambang boksit dan lain sebagainya. Bahkan uranium pun di Kalimantan Barat itu ada. Nah, kalau regulasinya masih model sekarang, ya kita ini kan kita sudah merasakan sendirilah bagaimana kondisi dan keadaan kita di Kalimantan Barat. Infrastrukturnya bermasalah, angka kemiskinannya masih bergoyang-goyang seperti orang yang tidak punya akar ke bawah dan tidak punya pucuk ke atas. Kemudian angka penganggurannya semakin hari semakin juga memprihatinkan. Kemudian IPM kita masih sangat masih tidak baik-baik saja. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Jadi oleh karena itu, tapi saya pikir ya kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa itu. Mm-hmm. Karena kalau putus asa itu dosa loh.
1: Baik.
2: Tapi kan menjadi masalah gitu ya kalau ini dibiarkan terus-menerus gitu loh. Okay. Sementara pemerintah daerah disuruh inovasi, apa landasan inovasinya kalau semuanya sudah diatur oleh pemerintah pusat?
1: Oke. Kalau Pak Heri sendiri melihat kebijakan arah kebijakan pemerintah daerah sendiri dan juga mungkin ada program yang mungkin harus diprioritaskan begitu untuk meningkatkan investasi dan juga mungkin menciptakan lapangan kerja begitu di daerah begitu Pak.
2: Iya, kalau kita sering lah ya sebagai saya kan di Badan Anggaran juga lah hampir 30 tahunan saya di anggota DPRD ini, saya sudah melihat itu. Tapi itu tadi halangannya memang persoalan regulasi pemerintah pusat yang masih setengah hati lah memberikan otonomi daerah ini. Dan ini secara teori semua diakui oleh para ahli gitulah. Nah, tapi kita kan saya katakan tadi tidak boleh putus asa. Putus asa seperti apa misalnya? Misalnya kita mendorong berkaitan dengan BUMD yang kita miliki. Nah, kita juga udah harus berorientasi kepada bisnis. Ya, jangan hanya sekedar nanti BUMD-nya hanya sebagai simbol. Misalnya kita punya Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah ini kan harusnya bisa lebih maju lagi ya. Jangan hanya mengandalkan bisnisnya kepada kredit-kredit yang ada di pegawai negeri. Kemudian kita ada BUMD-BUMD yang lain, ini harus didorong. Misalnya, kalau perlu kita hari ini, kita sudah boleh punya BUMD yang berhubungan dengan pertanian, dengan perkebunan, dengan nelayan. Karena kita punya potensi itu, gitu loh. Nah, agar apa? Agar itu tadi, kemandirian itu bisa kita dapat. Nah, kemudian juga, kalau bisa memang, sebagian APBD kita dorong untuk berinvestasi di bidang itu. Misalnya investasi di bidang berkaitan dengan mendukung pajak air permukaan. Nah, pajak air permukaan itu menjadi masalah kalau hanya ditafsir-tafsir gitu loh. Bagaimana mungkin kita menafsir berapa besar orang itu menggunakan air kalau tidak ada alat ukurnya? Seperti misalnya kalau di blok meternya nggak ada. Nah, kita boleh dong berinvestasi di situ barangkali 10 sampai 20 miliar sehingga nanti pajak-pajak air permukaan itu bisa lebih meningkat. Demikian juga kita kalau misalnya pemerintah kabupaten kota. Sekarang ini kan pemerintah kabupaten kota itu kalau berkaitan dengan PB, pajak PB satunya kan kita kan masih merupakan kewajiban-kewajiban aja oleh restoran dan rumah makan itu. Nah, kalau ada cash register, ini contoh di Singapura ya. Singapura itu semua kegiatan pajak pembangunan satunya itu sudah ter-cash register, sudah satu aplikasi, ada sentral gitu ya. Sehingga dia cuma 2,5% loh. Kalau kita kan 10, tapi 10 berapa banyak itu pajak-pajak PB 1 di kabupaten kota itu tidak terrealisasi sebagaimana potensi yang ada. Nah, termasuk di Kalimantan Barat ini. Berarti satu contoh saja ya, pajak kendaraan bermotor itu datanya 4.500.000, Bung.
1: Oke.
2: Yang baru tertagih, mau tahu nggak? Tidak sampai 1 juta loh. Berarti ada yang loss pajaknya itu berdasarkan data tadi, 3.500.000. Okay. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, misalnya pajak bahan bakar kendaraan. Sampai hari ini juga itu, data antara BPH Migas, Pertamina dengan kita itu tidak sinkron.
1: Oke.
2: Ya. Kalau kita lihat semakin hari kan kendaraan semakin bertambah. Tapi kenyataannya pajaknya ya begitu-begitulah. Nah, kemudian juga nih pajak alat kendaraan kendaraan berat. Pajak alat berat itu ya. Itu juga tuh mungkin buat kan hampir sekarang perkebunan begitu banyak. Semua perkebunan sawit itu semua menggunakan alat-alat berat. Tapi pajaknya itu baru hanya kurang lebih 2 miliar sampai berapa miliar aja. Okay. Padahal potensinya jutaan loh kendaraan itu. Yang baru tertagih itu kita lebih 100-an aja. Kira-kira logikanya masuk nggak tuh? Nah, jadi artinya memang pertama tadi regulasinya pemerintah pusat kita minta lah jangan seperti sekarang ini. Diberikanlah sedikit kewenangan-kewenangan yang lebih tapi dengan batasan-batasan yang logikanya masuklah untuk membangun kemandirian di daerah. Yang kedua, tentu inovasi ini bagi pemerintah daerah tidak boleh ya, kita diam, terutama berkaitan dengan pendataan potensi.

0: keuangan begitu ya, keuangan daerah dari pemerintah pusat begitu. Kira-kira langkah konkret apa untuk mengurangi ketergantungan ini, Pak?
1: Ya tadi itu inovasi pemerintah daerah udah pasti ya, harus ya dilakukan. Misalnya tadi soal pendataan ini kan barangkali masih ada persoalan-persoalan yang masih disembunyikan atau mungkin ada kangkalikong dan lain sebagainya. Yang kedua, ini kemauan pemerintah pusat. Well, pemerintah pusat aja. Jangan pemerintah pusat itu hanya nanti kalau misalnya daerah berkata keras atau daerah mungkin kritis lalu dianggap tidak loyal terhadap pemerintah pusat. Tapi faktanya demikian. Bayangkan sekarang ya. Kalau di Kalimantan Barat oke lah hari ini dia mendapat transferan kurang lebih 2,9T ya. Sementara PAD kita mungkin di atas itu. Tapi kan wilayah Kalimantan Barat ini luasnya itu terluas kedua di Kalimantan ini terluas kedua setelah Kalimantan Selatan. Nah, APBD kita itu cuma 5,9T loh, Bung.
0: Oke.
1: Nah, padahal kekayaan kita nih baik yang legal ditarik kepada pemerintah pusat mungkin bisa puluhan bahkan mungkin hampir seratusan triliun dari Kalimantan Barat. Kalau kita melihat dari potensi yang kita miliki. Nah, makanya jangan heran kalau sekarang-sekarang ini kan sudah mulai nih tambang emas yang selama ini berpotensi ternyata juga sampai hari ini ya ada inilah mungkin juga banyak juga tambang-tambang yang tidak ilegal gitu loh. Nah jadi menurut saya ini bagaimana pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini harus sinergi, harus terbuka juga gitu loh, dan harus diperhatikan. Sementara mohon maaf nih, Menteri Dalam Negeri mengatakan ke daerah lebih mandiri, lebih ini. Mau mandiri gimana, mau pungut pakai apa? Kalau pungutan liar, kalau kita mau minta-minta ke perusahaan misalnya, bagaimana caranya meminta, ya kan? Tapi kalau ada pembagian yang jelas, misalnya DBH kita sajalah, DBH kita saja itu kan masih tertahan di pemerintah pusat. Padahal itu sebagian kecil saja yang diberikan ke kita itu pun masih ditahan-tahan oleh pemerintah pusat. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi kalau menurut saya ya memang langkah inovasi, langkah upaya-upaya daripada pemerintah daerah juga harus dilakukan. Misalnya tadi dengan kemandirian mendorong lebih berpikir maju untuk bagaimana BUMD kita yang memang sudah menjadi kewenangan daerah untuk kita dorong. Karena banyak juga, ya mohon maaf ini otokritik ke dalam ya, ada juga pemerintah daerah, kepala-kepala daerahnya itu hanya berkutak-kutik dengan APBD yang kita miliki. Tidak pernah akan ada inovasi. Ini juga menjadi kendala, ini juga menjadi otokritik kita. Tapi yang menjadi masalah, mana mungkin daerah bisa memungut, menambah penghasilannya kalau regulasinya semuanya itu dicengkram habis oleh pemerintah pusat. Nah, saya hanya ingin mengatakan, jangan sampai ini terus-terusan dibiarkan. Kalau ini terus-terusan dibiarkan, hari ini mungkin baru kritik dari pemerintah daerah. Tapi satu saat bisa jadi benih-benih disintegrasi itu akan terjadi. Kenapa? Karena kesejahteraan di daerah dengan pemerintahan yang ada di pusat itu jauh jomblangnya. Ya. Okay. Ini yang menjadi masalah, Pak, gitu loh.
0: Terakhir Pak Eri, kira-kira apa komitmen DPRD provinsi untuk meningkatkan mungkin pengelolaan keuangan daerah begitu, Pak?
1: Kalau komitmen kita ya kita tetap kita kritisi, karena cuman masalahnya sekarang kewenangan DPRD itu kan yang ada kan hanya baru sampai satuan dua bang satuan dua di pembahasan anggaran itu. Jadi kita ini kadang-kadang untuk contoh lah misalnya saya selalu ngotot ya saya sih tapi alhamdulillah ya saya sudah hampir 4 tahunan lebih ya di DPRD provinsi itu. Sekarang ini kan PAD kita kan waktu saya masuk tahun 2021 kita hanya punya PAD-nya 1,7T saja. Hari ini sudah 3,2T. Okay. Ya. Tapi sesungguhnya sebenarnya potensinya masih besar gitu loh. Masih banyak, misalnya contoh pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak air permukaan. Ini juga harus pemerintah daerah harus berani lakukan terobosan untuk berinvestasi juga di situ gitu loh. Jadi ada APBD yang didorong untuk berinvestasi gitulah.
0: Okay.
1: Nah, kalau berinvestasi kan yang tadinya pajaknya mungkin hanya 3-4 miliar, kalau kita berinvestasi di membelikan blok meter berkaitan pengukuran penggunaan air permukaan itu, mungkin pendapatannya bisa lebih besar. Karena ada juga misalnya perkebunan-perkebunan besar, kemudian perusahaan-perusahaan tambang itu dia suka kalau tidak ada blok meter. Kenapa? Karena dia seenak saja dia mau berapa banyak, mau pakai air permukaan, dia pikir hanya pajak

0: kewajiban aja. Misalnya kewajibannya yang seharusnya kalau ada blok meter itu bisa 10 miliar, ya udahlah, cincai-cincai aja lah kata orang kita, bayar 2 miliar. Berarti loss sudah tuh 8 miliar misalnya. Yeah. Nah, jadi komitmen daripada DPRD ini tentu akan melaksanakan fungsi dan tugasnya bagaimana mendorong pada pemerintah daerah, terutama kepala daerah, ya kita benar-benar mendekatkan pendapatan kita kepada potensi, bukan kepada realisasi yang penuh rekayasa. Ya, sekali lagi ya, kita mencoba mendorong pendapatan kita itu kita dekatkan kepada potensi yang ada kita miliki, bukan kepada indikatornya kepada realisasi-realisasi yang penuh dengan rekayasa.
1: Siap. Oke, kalau begitu terima kasih Pak ya.
0: Makasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri Mustamin, Ketua Fraksi Golkar ya Provinsi Kalimantan Barat, sudah berbincang bersama kita di pagi ini di Pontianak Menyapa. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, dan masih bersama saya Budiman Tahir di pagi ini, pagi yang cukup cerah ya untuk Kota Pontianak. Bagaimana juga kabar Anda? Mudah-mudahan juga sehat selalu dan tetap terhibur di program 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Ya, seperti Anda ketahui, timnas Prancis ini sukses mengamankan poin penuh setelah mendudukkan perlawanan sengit timnas Irak dengan skor meyakinkan 3-0 dalam laga lanjutan grup I ya, Piala Dunia 2026 pukul 4 dini hari tadi di Philadelphia Stadium. Pertandingan ini diwarnai drama penundaan selama 2 jam akibat badai petir ekstrim yang melanda wilayah Penisla Saturninum, di mana sejak peluit pertama dibunyikan ya, Prancis ini langsung mengambil inisiatif serangan. Sang kapten Kylian Mbappe ini membuka keunggulan Prancis pada menit ke-14 lewat tendangan kaki kiri fantastis dari tepi kotak penalti ya, setelah menerima umpan matang dari Michael Olis. Gol ini sekaligus membawa Mbappe menyamai rekor legenda Brasil Ronaldo dengan koleksi 15 gol sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun kejutan terjadi saat jeda babak pertama ya. Seperti diketahui, cuaca buruk yang disertai petir ini memaksa panitia mengaktifkan protokol keselamatan FIFA, membuat penonton dan juga pemain harus berlindung di dalam stadion selama hampir 2 jam. Nah, setelah laga dilanjutkan, penundaan ini rupanya tidak mendinginkan ketajaman anak asuhnya Didier Deschamps ya. Pada menit ke-54, memanfaatkan kesalahan lini belakang Irak membuang bola ya, Mbappe kembali mencatatkan namanya di papan skor, menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Sihir Prancis belum berhenti. Dembele ini menyempurnakan kemenangan sang raksasa Eropa pada menit ke-66 setelah menyelesaikan kerjasama apik dengan Olis ya. Skuad singa Mesopotamia ini pun mencoba bangkit ya melalui serangan balik yang dimotori Zidane Iqbal. Namun sulitnya pertahanan Prancis yang dikawal William Saliba membuat skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dan informasi ini lengkapnya bisa Anda baca ya pendengar dari laman website kami rri.co.id. Dan pastikan terus bersama kami di pagi ini di kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka. Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Hai, calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.
1: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Oke, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, tentunya kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Barat memastikan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027 ini berjalan sesuai dengan alur, tahapan dan juga ketentuan yang berlaku tanpa adanya jalur titipan. Kepala Ombudsman RI perwakilan Kalbar Taria mengatakan proses SPMB dan PMBM saat ini memasuki tahapan seleksi jalur prestasi yang dilakukan secara daring dan dapat dipantau secara real time oleh masyarakat. Menurutnya, Ombudsman ini telah mendorong seluruh satuan pendidikan dan juga dinas pendidikan untuk mematuhi aturan pelaksanaan penerimaan murid baru. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah memastikan proses seleksi hanya dilakukan melalui 4 jalur yang telah ditetapkan, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan juga mutasi. Ia pun menegaskan tidak ada jalur lain di luar 4 jalur ini, karena itu seluruh sekolah maupun madrasah ini diminta untuk menjalankan proses seleksi secara transparan sesuai regulasi guna menghindari praktik titipan atau juga bentuk penyimpangan lainnya. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi, berbagai informasi lainnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
3: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
3: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
3: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
3: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar, tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Fatih yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Programa 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap setia di sini di Programa 1. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Selamat siang pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, temani Anda di rangkaian Pontianak siang ini. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya pendengar? Semoga sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Dan pada kesempatan siang ini, pendengar, saya Al-Fatih temani Anda dengan beragam program menarik tentunya. Dimulai dari pukul 10 tadi sudah ada lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian kita hadirkan di ruang dengar Anda literasi digital. Kita akan bahas informasi-informasi yang sesuai dengan literasi digital tentunya, pendengar. Bagaimana juga dengan kondisi kita di Kalimantan Barat dan Kota Pontianak. Informasi olahraga kami update melalui dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kemudian musik dan informasi obrolan siang, berita daerah siang nanti akan kami hadirkan juga, dan 100% Indonesia akan kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: elephants?
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
3: Enak kok, Pak.
2: Enak juga.
3: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
4: A few moments later.
2: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
3: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
2: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya, rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
3: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
2: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita akan bahas mengenai literasi digital pendengar. Dan kebetulan di saat ini ya di RRI Pontianak, di beberapa studio kami sedang kedatangan adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa ya, dari sepertinya kalau saya lihat alma maternya yang berwarna biru langit ini, sudah langsung ketebak ini dari IAIN Pontianak nih pendengar ya. Mereka sedang belajar media visit ya ke RRI. Nah, apa nih hubungannya dengan literasi digital? Nah, kalau kita membahas pentingnya literasi digital, apalagi contohnya nih ya untuk teman-teman mahasiswa, untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan kita, banyak sekali urgensinya ya untuk kita sudah mulai melek yang namanya literasi digital. Jangankan literasi digital, literasi secara utuh aja itu memang mahasiswa udah makanan sehari-hari begitu ya. Nah, di era digital, mahasiswa tentunya dihadapkan dengan banjir informasi yang berasal dari sumber mana saja begitu, baik yang kredibel, ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, literasi digital ini tentunya membantu teman-teman, contohnya di sini mahasiswa, untuk mengembangkan kemampuan tentunya juga untuk mencari, mengevaluasi, memverifikasi informasi sebelum menggunakannya sebagai referensi akademik. Nah, apalagi ini untuk sesuatu hal yang memang sudah jelas akademiknya begitu. Nah, dengan kemampuan ini mahasiswa juga tentunya dapat terhindar dari penyebaran hoax, misinformasi maupun penggunaan sumber yang tidak valid dalam sumber ataupun tugas bahkan penelitiannya. Nah, tentunya juga ini hal yang penting ya untuk teman-teman mahasiswa meningkatkan kualitas belajar dan produktivitas akademik. Literasi digital ini memungkinkan mahasiswa untuk memanfaatkan berbagai teknologi dan platform pembelajaran secara optimal. Karena kan kita di dunia ini begitu, di dunia digital punya banyak sekali aplikasi mungkin atau website untuk belajar secara daring, seperti jurnal, perpustakaan, atau aplikasi-aplikasi kolaborasi akademik begitu. Nah, kemampuan menggunakan teknologi secara efektif ini tentunya dapat meningkatkan efisiensi dalam mengerjakan tugas. Jadi lebih gampang, lebih cepat selesai, lebih tepat waktu begitu ya, untuk melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan secara mandiri. Dan oleh karena itu pendengar, literasi digital ini menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung produktivitas akademik mahasiswa. Kita lansir dari laman UNESCO International dan juga dari UNM Online Journal System mengenai persepsi mahasiswa perguruan tinggi terhadap pentingnya literasi digital. Setelah ini kami masih akan bahas lagi apa saja sih yang perlu dipersiapkan ya untuk mahasiswa yang saat ini mungkin sudah berada di akhir-akhir perkuliahan dan akan menghadapi dunia kerja. Literasi digital apakah masih digunakan? Tentunya masih pendengar ya. Setelah ini kita akan bahas, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bob, kamu tahu nggak? Dulu uang Rp50.000 bisa buat belanja seminggu penuh loh.
1: Hah? Serius? Sekarang sih Rp50.000 cuma cukup buat sekali makan aja ya?
0: Makanya dulu tuh kita masih bisa beli nasi, lauk, sayur plus minuman lengkap.
1: Wow, terus kenapa sekarang bisa beda ya kak?
0: Ya itu namanya inflasi. Semakin lama nilai uang kita semakin kecil, sementara harga naik.
1: Jadi inflasi itu seperti berat badanku gitu ya, semakin lama semakin naik, semakin gak terkendali.
0: Bisa dibilang begitu. Bedanya, berat badan bisa diet kalau inflasi susah diturunin.
1: Ah, pantesan. Berarti selama ini tabungan aku ternyata jadi kurus ya gara-gara inflasi.
0: Nah, itu dia. Uang kita yang kurus, harga-harga yang makin gemuk.
1: Hah, jadi selama ini bukan cuma aku yang susah diet. Rupanya uang pun ikut-ikutan kesulitan jaga berat.
2: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Pontianak. Kita masih membahas mengenai literasi digital. Kali ini pada kelompok mahasiswa. Pendengar, mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja juga tentunya butuh literasi digital. Perkembangan teknologi yang memang telah mengubah ya kebutuhan dunia kerja yang sekarang malah lebih banyak menuntut tenaga kerja dengan kompetensi digital yang baik. Pasti itu ada tuh soft skill tertentu yang dibutuhkan oleh mungkin dunia kerja, perusahaan dan sebagainya. Biasa tuh ada tuh mencantumkan menguasai aplikasi tertentu misalnya begitu pendengar ya. Nah tentunya literasi digital ini tidak hanya mencakup kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tapi juga kemampuan berkomunikasi, kolaborasi dan menyelesaikan masalah melalui media digital. Mahasiswa yang memiliki literasi digital yang baik tentunya akan lebih siap bersaing begitu dan beradaptasi dengan tuntutan profesi yang ada di masa depan. Nah, belum lagi mahasiswa ini juga akan didorong ya dengan penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab. Sebagai bagian dari kelompok masyarakat digital, juga perlu memahami etika dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Literasi digital ini bisa membantu teman-teman ya mahasiswa untuk menyadari pentingnya menjaga privasi, menghormati hak cipta, menghindari plagiarisme, serta berinteraksi secara santun di dunia digital. Dengan demikian, maka mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang aktif ya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak dan aktivitas digital yang dilakukan. Nah, kemampuan literasi digital ini, pendengar, juga dapat membuka peluang bagi mahasiswa atau pelajar ya untuk menciptakan berbagai karya inovatif melalui pemanfaatan teknologi. Beragam aplikasi platform yang digunakan untuk menghasilkan konten edukatif misalnya ya, ada banyak sekali, bahkan sekarang sudah ada platform-platform yang memang platform isinya video, tapi banyak sekali video-video yang mengedukasi begitu ya, bisa dilakukan di sana. Belum lagi riset ya, pengembangan proyek kewirausahaan hingga membangun jejaring profesional. Nah, literasi digital ini juga tentunya mendorong teman-teman mahasiswa untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi kreator yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Investasi dalam bentuk emas memiliki beberapa keuntungan. Kira-kira apa saja ya? Emas cenderung mempertahankan nilainya seiring waktu, menjadi sarana pelindung nilai saat inflasi meningkat. Apabila menambahkan emas ke dalam portofolio, dapat mengurangi resiko keseluruhan karena harganya seringkali bergerak berlawanan dengan aset lain seperti saham. Di sisi lain, emas merupakan aset yang sangat likuid dan dapat dijual di berbagai pasar di seluruh dunia. Selama ketidakpastian ekonomi atau krisis, emas seringkali menjadi pilihan investasi yang lebih stabil. Emas bisa diinvestasikan dalam bentuk fisik, yakni dalam bentuk batang, koin, atau melalui instrumen keuangan seperti ETF emas. Namun, yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan juga resiko dan biaya penyimpanan jika berinvestasi dalam bentuk emas fisik.

Stunting adalah masalah gizi serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi isu ini, peran ayah sangat penting. Ayah berkontribusi dengan memberikan dukungan emosional kepada ibu, menciptakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak. Keterlibatan mereka dalam perawatan sehari-hari dan pemberian makanan juga membantu menjaga kesehatan anak. Keterlibatan ayah dalam akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan dan imunisasi serta perencanaan ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh dalam memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup. Dengan kolaborasi antara ayah dan ibu, kita dapat mencegah stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan optimal.

Pendengar, di sesi terakhir kita membahas mengenai literasi digital, di mana tentunya terakhir pendengar ya, literasi digital ini juga dapat membantu kita ya, apalagi adik-adik mahasiswa nih, untuk beradaptasi dengan transformasi digital. Nah, membahas mengenai transformasi digital yang pendengar yang terjadi di berbagai sektor, ini tentunya juga menuntut kita semua untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi semuanya. Dan literasi digital ini tentunya menjadi bekal penting juga. Nah, untuk mahasiswa tadi ya, untuk mampu mengikuti perubahan tersebut secara efektif. Melalui penguasaan keterampilan digital, mahasiswa dapat memanfaatkan peluang yang muncul akibat perkembangan teknologi sekaligus menghadapi tantangan yang menyertainya dengan lebih percaya diri dan kompeten. Karena perjalanan adik-adik ini ternyata tentunya masih panjang sekali pendengar ya. Dari proses mendaftar kampus sampai lulus kuliah, semuanya memerlukan literasi digital. Sampai nanti adik-adik akan mulai bekerja begitu ya, butuh lagi yang namanya literasi digital. Di dalam pekerjaan juga perlu ya namanya berliterasi digital. Jadi tentunya tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat begitu ya untuk belajar, dan bisa belajar dari manapun kapanpun tentunya pendengar. Itu dia literasi digital edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026, dengan kita bahas tadi pentingnya literasi digital untuk mahasiswa. Sesaat lagi pendengar, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti bersama informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang akan kita relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional kepada nanti di RRI Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak ketik dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Cantik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: The grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027. Kepala Komunikasi Pemasaran Sound Rhythm Ahmad Satrio selaku promotor mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada juga.
2: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
3: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
2: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2.
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak berita olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional dengan dinamika olahraganya yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali beragam program dari Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDTTTG/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut.

untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002 garis miring RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 22 Juli 2026 pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara, Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SHDKK sebagai para tergugat. Demikian larilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Pendengar, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Sambil menantikan kumandang azan zuhur, kita akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Hari ini azan zuhur di Kota Pontianak, Selasa 23 Juni 2026 akan berkumandang pukul 11 lewat 48 menit. Masih ada 10 menit lagi untuk Anda yang ingin bersiap-siap menunaikan ibadah salat zuhur. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam Pontianak siang ini. Pukul 12 pendengar ya, siang hari ini tadi juga baru saja kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dan pukul 12 ini kita akan kembali membahas opsi obrolan siang, obrolan apa kita siang ini. Dan ini sebenarnya pendengar ya, baru saja kita kedatangan salah satu pendengar ya, nama Anjang Siti dari Ula-Ula Kubu yang baru saja datang mengantarkan buah-buahan. Nah, buah apa itu? Ini buah sebenarnya banyak muncul saat musimnya begitu pendengar. Nah, itu adalah buah manggis. Walaupun sebenarnya bukan buah musiman ya, selalu ada sepanjang waktu. Tapi kalau misalnya sedang musimnya itu benar-benar berbuah lebat. Dan sepertinya siang ini, obrolan siang kita akan bahas mengenai buah-buahan musiman, buah-buahan lokal yang ada di Kalimantan. Dan kalau misalnya kita lihat kan juga di pinggir jalan di kota Pontianak saat ini sudah mulai banyak ya yang menjual durian. Kita akan bahas itu juga, ada durian, ada langsat ya, langsat punggur biasanya, lalu ada manggis, kemudian matoa, kita akan bahas yang ini. Dan jika Anda memang punya kebun atau sering mencari buah ini, buah-buah hutan kalau kata orang kan ya, boleh nanti sharing ke kami pendengar ya, WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Obrolan Siang.
1: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Rilas panggilan sidang nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akhwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Rosita Permatasari beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Sukiarto sebagai penggugat lawan Rosita Permatasari sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Nah pendengar, kalau misalnya kita membahas mengenai rajanya buah ya, tentunya satu yang ada di pikiran kita itu buah durian, yang merupakan salah satu buah hutan musiman yang populer ya di Kalimantan Barat ini. Kalau misalnya kita lihat juga mungkin sudah mulai musimnya nih pendengar ya. Kalau kita lihat di beberapa jalan begitu, sudah ada di pinggir-pinggir itu yang menjual durian, lapak-lapaknya. Nah saat musim panen tiba, pohon-pohon durian ini yang akan tumbuh di kawasan hutan, kebun campuran mungkin, dan juga pekarangan masyarakat, ini akan menghasilkan buah dengan aroma khas yang kuat. Dan daging buah durian itu loh, aduh lembutnya begitu ya. Beragam varietas lokal yang dapat ditemukan di daerah masing-masing kadang tuh punya cita rasa yang unik-unik. Dari kalau misalnya kita di Kalimantan Barat ini seperti di Balai Karangan itu juga tuh ya, atau Jemongko ya yang ada di Sanggau itu ya. Pokoknya daerah Sanggau, Landak, Bengkayang itu buah duriannya luar biasa ya, sampai ke Sambas sana tuh pendengar berburu durian. Saya sendiri salah satu yang bukannya pecinta durian sekali yang kayak harus cari durian gitu ya, tapi juga gak bisa menolak pesona durian. Kalau ada ya dimakan, kalau enggak ya gak nyari. Bukan pecinta durian banget begitu, tapi suka dengan cita rasa durian begitu ya. Dan tentunya durian-durian yang ada di Kalimantan Barat ini mulai dari yang manis sampai yang legit, sedikit pahit, ada bitter. Kehadiran musim durian ini selalu dinantikan karena tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat di Kalimantan Barat. Itu dia, kalau tadi kita udah ada rajanya buah, sekarang kita ke ratu buah. Ini yang baru aja Fatih makan ya, yaitu adalah buah manggis pendengar, yang memiliki rasa manis segar berpadu dengan sedikit rasa asam. Nah kalau kita masyarakat Kalimantan Barat sendiri, buah ini tuh memang banyaknya ditemukan di saat musim-musim kayak gini ya, sedang hujan begitu ya. Dan dia akan tumbuh baik di kawasan hutan maupun kebun rakyat. Biasanya emang di hutan ya, atau enggak tuh memang kebun-kebun yang mungkin agak mengarah ke hutan begitu. Nah kulit buahnya ini nih yang juga banyak khasiatnya, warnanya ungu, terus dagingnya juga putih dan lembut, agak sedikit berair. Selain dikonsumsi secara langsung, manggis ini juga ternyata bisa dan sering dijadikan bahan olahan seperti jus dan manisan. Keberadaan buah manggis ini menjadi pelengkap musim buah-buahan lokal yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 149/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 13 Mei 2026 telah memanggil PT Borneo Instalasi Nasional, tempat kedudukan Gang Bukit Raya 1 RT 2 RW 7 Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara PT Sani Perkasa sebagai penggugat lawan PT Borneo Instalasi Nasional sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 19 Juni 2026, Jurusita Ali.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Masih di opsi obrolan siang, pendengar. Kalau tadi sudah kita bahas ya, raja dan ratunya buah, durian dan manggis. Sekarang kita beralih ke salah satu tempatnya nih ya, yaitu adalah buah langsat, pendengar, yang merupakan salah satu buah hutan musiman ya, yang paling banyak juga dijumpai di Kalimantan Barat. Bahkan kita punya satu daerah yang langsatnya itu terkenal begitu ya, itu langsat punggur. Kalau udah di tepi jalan ada tulisan langsat punggur, udah otomatis menepi sebentar, beli udah otomatis manis ya, pendengar ya. Karena ketika kita masuk masa panen raya itu, buah langsat atau buah duku ini tuh akan banyak sekali dijual begitu ya. Nah, buah ini tuh biasanya tumbuh bergerombol pada tangka yang panjang dengan kulit berwarna kuning kecoklatan dan daging buahnya tuh bening. Ada bijinya sih, ada yang kecil ada yang besar. Nah, yang besar tuh pahit ya, jangan digigit sedikit aja udah bisa pahit sekali, pendengar ya. Yang bijinya besar tuh dibuang saja begitu. Nah, rasa manisnya dengan sedikit sentuhan asam yang menyegarkan. Di pohon langsat sendiri umumnya tuh tumbuh di lahan hutan sekunder dan kebun masyarakat, menjadikannya salah satu komoditas buah lokal yang penting bagi perekonomian pedesaan selama musim panen. Bahkan tidak jarang ya, kalau misalnya ada rapat atau ada kegiatan arisan begitu ya, nah biasanya ini buah langsat ini selalu ada begitu ya sebagai suguhan. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif juga, pendengar. Salah satu juga buah yang agak unik sekali nih ya, yaitu adalah buah matoa. Buah matoa ini bentuknya kayak ya mirip-mirip lah ya, kayak langsat, tapi aromanya tuh ada sedikit duriannya, rasanya juga ada langsatnya. Susah dideskripsikan sebenarnya kalau buah matoa, yang tahu-tahu aja nih sepertinya buah ini ya. Dan memang matoa ini adalah salah satu buah khas Indonesia, sebenarnya Indonesia Timur begitu ya, yang juga dapat ditemukan di beberapa wilayah di Kalimantan Barat. Buah ini memiliki kulit berwarna hijau hingga kecoklatan ya, dan daging buahnya ini kenyal. Nah, ada kenyal, ada manisnya begitu. Emang agak sulit dideskripsikan sebenarnya ya buah matoa ini ya. Dan rasanya sering digambarkan sebagai perpaduan antara ada rasa rambutan, ada kelengkengnya, ada duriannya begitu. Nah, pohon matoa sendiri ini tumbuh besar dan dapat hidup puluhan tahun, menghasilkan buah yang biasanya dipanen saat musim-musim tertentu. Nah, keunikan rasa matoa ini nih, pendengar, ditambah lagi teksturnya ya, menjadikan buah matoa ini sebagai salah satu buah lokal yang semakin diminati masyarakat. Udah pernah coba belum, pendengar?
1: Rilas panggilan sidang nomor 120/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Sucipto, beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat, lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farid.

Digitalisasi UMKM adalah langkah penting untuk membawa usaha mikro, kecil, dan menengah ke dunia yang serba digital. Dengan teknologi, UMKM bisa lebih efisien, mudah diakses, dan punya daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin berbasis teknologi. Kenapa digitalisasi itu penting? Pertama, pemasaran jadi lebih mudah lewat platform digital seperti e-commerce dan media sosial. UMKM bisa menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas lokasi. Kedua, operasional jadi lebih efisien dengan bantuan software untuk manajemen keuangan, inventaris, hingga SDM. Ketiga, transaksi pun jadi lebih aman dan cepat lewat alat pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi membuka akses ke data dan analitik yang bisa membantu pengambilan keputusan lebih cerdas, serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi para pelaku usaha. Semua ini tidak hanya mempercepat bisnis, tapi juga membuka peluang untuk bersaing di pasar global, dan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital.

0: Kita berada di penghujung sesi kebersamaan opsi obrolan siang, dan kita masih membahas mengenai buah-buahan, pendengar ya. Tapi lebih tepatnya buah-buahan hutan lokal kita ya di Kalimantan Barat yang biasanya munculnya musiman. Seperti peluntan, pernah dengar peluntan atau pernah merasa buah peluntan? Nah ini pendengar, salah satu yang memang jarang sekali saya temukan dewasa ini. Karena dulu waktu kecil lah ya, di daerah saya di Kabupaten Landak itu masih banyak tuh. Bahkan ada pohonnya di belakang rumah ya, pohon peluntan. Saking buah peluntan ini lembutnya, dia kalau misalnya udah matang jatuh dari pohon yang tinggi itu langsung hancur di tanah. Jadi emang sampai belum sempat dinikmati oleh manusia begitu ya, itu buah sudah hancur duluan di tanah begitu. Nah ini peluntan ini merupakan buah-buahan hutan lokal yang masih relatif kurang dikenal sebenarnya ya di Kalimantan Barat sendiri, apalagi di luar Kalimantan Barat. Tetapi memiliki nilai budaya dan ekologis yang penting bagi masyarakat setempat. Buah ini biasanya tumbuh pada pohon-pohon yang banyak ditemukan di kawasan hutan dan biasanya berbuah secara musiman. Nah biasanya tuh pendengar, masyarakat setempat memanfaatkan buah ini sebagai makanan segar karena memiliki rasa khas yang menyegarkan. Keberadaan peluntan ini mencerminkan kekayaan plasma nutfah, buah-buahan Kalimantan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Coba pendengar search peluntan gitu di kolom pencarian gitu ya. Memang pasti banyak yang masih jarang dan sedikit belum familiar begitu ya dengan yang namanya buah peluntan ini. Dia besar ya, tapi dia tuh seperti ada rambutannya, serat-seratnya. Tapi di dalamnya itu buahnya kecil-kecil pendengar ya, biji-biji kecil-kecil seperti nangka, tapi lebih kecil lagi. Nah, atau cempedak kalau pendengar pernah lihat begitu ya. Nah, mirip-mirip seperti itu. Memang sepertinya satu kerabat begitu ya. Dan akhirnya kita masuk nih ke satu buah yang terakhir, yaitu buah cempedak yang merupakan kerabat dekat nangka yang banyak tumbuh di hutan dan kebun masyarakat Kalimantan Barat. Buah ini memiliki aroma harum yang kuat ya, dengan daging buah berwarna kuning keemasan dan teksturnya yang lembut. Kalau di pinggir jalan sudah ada yang jual cempedak goreng, itu rasanya ingin menepi pendengar ya. Benar-benar berhenti sebentar untuk menikmati ya sebungkus lah ya untuk cempedak goreng yang benar-benar masih hangat diangkat dari penggorengan begitu. Nah buah ini seringkali dikonsumsi langsung karena rasanya manis dan khas ya, ataupun kadang diolah menjadi gorengan cempedak yang populer. Kadang ngantri tuh, kadang kalau kita mau beli si buah cempedak goreng ini. Saat musim panen tiba, biasanya cempedak ini menjadi salah satu buah yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional dan memberikan ketambahan pendapatan bagi masyarakat yang membudidayakannya. Itu dia ya, ada 6 tadi ya, buah-buahan lokal Kalimantan Barat, buah-buah hutan kalau kata orangnya, yang memang musiman juga pendengar. Ada durian, manggis, langsat, matoa, peluntan, cempedak. Sebenarnya masih banyak lagi tapi tidak cukup kalau kita bahas semuanya. Dan jika pendengar pernah mencoba ke 6 buah tadi, boleh rekomendasikan kita mana yang jadi favorit Anda pendengar. Dan sebentar lagi jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM. Informasi dan inspirasi.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Digitalisasi UMKM adalah langkah penting untuk membawa usaha mikro kecil dan menengah ke dunia yang serba digital. Dengan teknologi, UMKM bisa lebih efisien, mudah diakses, dan punya daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin berbasis teknologi. Kenapa digitalisasi itu penting? Pertama, pemasaran jadi lebih mudah lewat platform digital seperti e-commerce dan media sosial. UMKM bisa menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas lokasi. Kedua, operasional jadi lebih efisien dengan bantuan software untuk manajemen keuangan, inventaris, hingga SDM. Ketiga, transaksi pun jadi lebih aman dan cepat lewat alat pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi membuka akses ke data dan analitik yang bisa membantu pengambilan keputusan lebih cerdas, serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi para pelaku usaha. Semua ini tidak hanya mempercepat bisnis, tapi juga membuka peluang untuk bersaing di pasar global, dan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Piala Dunia 2026 jadi momen terbaik penjual jersey.
6: Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nomor di sini.
5: Tim SAR temukan korban tenggelam di Danau Biru Sintang.
7: Selama kurang lebih 4 jam setelah dipukul 13.00, korban ditemukan.
8: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita siang ini. Edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Pendengar, mengawali jumpa kita siang ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Danau Biru Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada hari kedua pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan tenggelam saat berenang. Berikut laporannya.
9: Korban diketahui bernama Rizky Wibowo, remaja berusia 17 tahun yang tenggelam pada Sabtu lalu di kawasan Danau Biru, Kelurahan Martiguna, Kabupaten Sintang. Kepala Kantor SAR Pontianak, Imade Junetra, menjelaskan, memasuki hari kedua operasi, Minggu pagi, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran permukaan di sekitar lokasi kejadian. Setelah sekitar 4 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan mengambang pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
7: Pada besok paginya, 06.00 melaksanakan pencarian selama kurang lebih 4 jam setelah dipukul 13.00. Korban ditemukan mengambang atau dengan kondisi Mike Delta. Selanjutnya di pukul 13.35 itu diserahkan kepada pihak keluarga dan selanjutnya dievakuasi ke rumah duka.
9: Usai evakuasi, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim SAR juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan. Indri Rizkita melaporkan.
8: Beralih ke informasi pendidikan pendengar, DPRD Kuburaya berupaya untuk mengatasi persoalan kekurangan guru bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya. Regrouping sekolah satu di antara solusi yang cepat dan akan dilakukan selengkapnya.
10: Kekurangan tenaga pendidik mengancam sekolah di Kabupaten Kuburaya menyusul ratusan guru SD dan SMP memasuki pensiun hingga Desember 2026. Ketua Komisi 4 DPRD Kuburaya, M. Amri, mengungkapkan hasil rapat dengar pendapat RDP bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya menunjukkan hingga Desember 2026 terdapat sekitar 200 guru tingkat SD dan SMP yang memasuki pensiun. Jumlah tersebut dinilai cukup besar sementara penerimaan tenaga guru hampir dipastikan tidak dilakukan pada tahun ini. Amri mengatakan dalam rapat dengar pendapat sejumlah solusi telah dibahas untuk mengantisipasi kekurangan guru. Satu di antaranya melalui regrouping atau penggabungan sekolah dengan mempertimbangkan jarak tempuh masyarakat di wilayah tertentu agar siswa tidak harus menempuh perjalanan terlalu jauh untuk bersekolah.
11: Ada 36 sekolah yang akan di regrouping. Yang itu memang sudah memenuhi syarat untuk regrouping karena ada sekolah yang siswanya itu kurang dari 30 orang. Nah, ada sekolah yang itu siswanya itu kurang dari 30 orang. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya tidak sampai 30 gitu. Nah, ini memenuhi syarat untuk di regrouping digabung dengan sekolah lain, tentu dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan wilayah gitu. Nah, ini sudah dilakukan, ada 36 sekolah. Kalau ini bisa dilakukan, tentunya guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang akan di-dropping ini bisa dipindah ke lokasi-lokasi sekolah yang memang membutuhkan guru ya, dengan jumlah masyarakat yang bersekolah, anak-anak yang sekolah itu lebih ramai. Seperti itu langkah pertama ya.
10: Selain itu, pihaknya juga akan mendorong pemerintah daerah melaporkan kondisi kekurangan guru tersebut kepada Kementerian Pendidikan agar kembali membuka formasi penerimaan guru ASN. Namun menurut Amri, peluang penerimaan guru ASN baik PNS maupun P3K pada tahun 2026 hampir dipastikan tidak ada. Amri menambahkan persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena saat ini sekolah sedang memasuki masa penerimaan peserta didik baru. Dengan jumlah penduduk usia sekolah yang terus bertambah, minimnya tenaga pengajar dikhawatirkan berdampak pada layanan pendidikan dan kapasitas penerimaan siswa baru. Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Pendengar, komitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi terus diperkuat. BKKBN Kalimantan Barat kini mengakselerasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dengan dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
12: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Nyigit Wudi Amini, mengatakan integritas menjadi fondasi penting dalam memberikan pelayanan yang prima, profesional, dan akuntabel. Seluruh jajaran BKKBN, termasuk petugas lapangan, diharapkan terus menjaga komitmen tersebut.
13: Saya mengajak seluruh ASN di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat termasuk tenaga di lapangan untuk terus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima dan akuntabel dan menjaga integritasnya di setiap kegiatannya.
12: Upaya pembangunan zona integritas ini mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah kepala daerah. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison menegaskan pembangunan zona integritas merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
14: Sebenarnya semua instansi, semua lembaga di Indonesia ini kan harus mengutamakan sekarang integritas ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu saja mendukung upaya integritas di BKKBN ya.
12: Harrison menambahkan Pemprov Kalbar mendukung penuh langkah BKKBN dalam memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan berbagai pihak, BKKBN Kalbar optimistis pembangunan zona integritas dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Kita beralih ke informasi olahraga pendengar, nobar Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalbar bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, namun juga menjadi momen yang baik untuk pengusaha UMKM seperti penjual jersey atau baju bola. Salah seorang penjual jersey mengaku jersey yang dijual cukup diminati pembeli. Berikut laporan selengkapnya.
12: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
15: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
12: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
16: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
12: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Wilhelmus melaporkan.
8: Pendengar, kontingen dari Kota Pontianak resmi dilepas untuk mengikuti Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Porprov kedua Kalimantan Barat. Tahun ini 2026 di Kota Singkawang. Pada Porprov ini Pontianak menargetkan juara umum seperti Porprov tahun sebelumnya. Berikut laporan selengkapnya.
12: Penyerahan bendera pataka oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan kepada Ketua Kontingen Kota Pontianak Maira Setiawati menandai kesiapan untuk berlaga di Porprov 2 di Kota Singkawang. Maira Setiawati mengungkapkan bahwa Kota Pontianak mengirimkan sebanyak 608 orang yang tergabung dalam kontingen Porprov 2 Kalbar. Ratusan peserta tersebut terdiri dari pegiat olahraga masyarakat, pelatih, dan ofisial yang mewakili Kota Pontianak. Menurut Maira, keikutsertaan para pegiat olahraga masyarakat dalam Porprov 2 merupakan sebuah amanah sekaligus kehormatan untuk membawa nama daerah di tingkat yang lebih luas.
17: Semangat persaudaraan, disiplin, sportivitas. Oleh karena itu, saya berharap seluruh anggota kontingen dapat menjaga sikap, etika, dan nama baik Kota Pontianak selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
12: Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kota Pontianak Muhammad Kamal Reza menyatakan optimis dapat mempertahankan prestasi yang telah dimiliki para atlet kontingen Pontianak, yakni memperoleh juara umum seperti Porprov pertama tahun sebelumnya.
18: Sampai hari ini data yang sudah terinput ada 106 atlet dari 700 atlet, tapi yang siap berangkat dan terdata itu 608 atlet. Kesiapan kita sangat maksimal, mudah-mudahan target dari Pemkot untuk juara umum kita bisa raih, karena sebelumnya di Porprov yang pertama kita juga juara umum, hari ini kita datang untuk mempertahankan juara umum juga.
12: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memberikan motivasi kepada para atlet agar mampu mengharumkan nama Kota Pontianak melalui prestasi yang membanggakan. Bahasan mengatakan Porprov tidak hanya menjadi ajang untuk meraih medali, tetapi juga sarana membangun semangat hidup sehat, memperkuat kebersamaan, serta melestarikan berbagai cabang olahraga masyarakat dan olahraga tradisional.
19: Semoga para atlet yang tergabung dalam beberapa inorga bisa mengikuti, melaksanakan turnamen yang diadakan Porprov di Kota Singkawang. Semoga para atlet bisa melaksanakan dengan penuh dedikasi dan tentu sehat dan bisa melaksanakan turnamen itu dengan penuh sportivitas, semangat, juang, dan membawa nilai-nilai keteladanan, etika bagi warga masyarakat Kota Pontianak. Bukan hanya sekedar meraih prestasi, namun harus membawa nilai-nilai terbaik, leluhur yang ada di masyarakat Kota Pontianak.
12: Bahasa menambahkan bahwa pada Porprov kedua ini, Pemkot Pontianak berupaya akan memberikan bonus maupun penghargaan kepada atlet yang berprestasi. Selain itu, Bahasan juga akan memperjuangkan kucuran anggaran kepada KORMI Pontianak untuk ditambah sebagai bagian untuk memperkuat dukungan terhadap atlet berprestasi. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
8: Masih seputar informasi olahraga, pendengar, kali ini Kalimantan Barat kembali memperkuat langkah dalam pembinaan olahraga tinju. Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kalbar periode 2025-2029 resmi dilantik dengan membawa target mencetak atlet berprestasi melalui pembinaan yang berkelanjutan. Berikut laporannya.
20: Olahraga tinju Kalimantan Barat memasuki babak baru dengan dilantiknya pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kalimantan Barat masa bakti 2025 sampai 2029. Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebinaan atlet tinju Kalimantan Barat agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Ketua Umum KONI Kalbar Daud Yordan yang diwakili oleh Kabid Pembinaan Prestasi KONI Kalbar Damianus Yordan menyebutkan bahwa pelantikan tersebut menjadi titik awal memperkuat sistem pembinaan atlet menghadapi berbagai agenda olahraga mendatang. Damianus mengatakan tinju merupakan salah satu cabang olahraga unggulan di Kalimantan Barat yang selama ini banyak menyumbangkan prestasi.
2: KONI Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik karena pada hari ini telah dilantik para pengurus-pengurus Pertina, Kalimantan Barat, dan mereka siap bekerja di bawah bimbingan ataupun komandannya yang baru, ini sahabat saya yang selalu energik mengurus tinju, Pak Bambang Deriawan. Saya kira kami tetap mengikuti perkembangan tinju di Kalimantan Barat dan harapannya bisa meloloskan atletnya di PON nanti dan event-event multi-event internasional.
20: Selain pembinaan atlet, Ketua Pengprov Pertina Kalimantan Barat Bambang Deriawan juga mengatakan bahwa Pertina Kalimantan Barat juga mulai menyiapkan sejumlah agenda pertandingan untuk meningkatkan jam terbang para petinju. Salah satunya melalui penyelenggaraan kejuaraan provinsi yang melibatkan kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Serta rencana menghadirkan Liga Tinju Kalimantan Barat pada bulan Agustus mendatang.
21: Pelantikan ini kami akan menyiapkan beberapa event di Kalimantan Barat. Yang pada saat ini kita sudah gelar kejurprov untuk semua kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin nanti bulan Agustus juga ada event yang kita siapkan yang kita kasih nama Liga Tinju Kalimantan Barat agar petinju-petinju yang selama ini yang sudah berlatih dapat menyalurkan hasil latihannya itu di kejuaraan yang akan kita buat ini. Dua, nanti mungkin persiapan-persiapan korprop di tahun 2026 bulan November ya Pak, di tanggal 19 mungkin kita akan berkoordinasi pada ini, pada Dispora untuk bisa melaksanakan pertandingan ini dengan baik.
20: Kepengurusan baru Pertina Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Bambang Deriawan berkomitmen memperkuat sistem pembinaan, mulai dari atlet, pelatih, hingga memperbanyak kompetisi sebagai wadah mengasah kemampuan petinju daerah. Bersama dengan dukungan pemerintah daerah, KONI, serta seluruh insan olahraga tinju, Pertina Kalbar optimis dapat mencetak petinju yang mampu membawa nama Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat di Jalan Danau Sentarum, Kompleks Cendana Asri nomor A11 RT1 RW3 Sungai Bangkong Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Elsie Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali.

Pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama program 100% Indonesia yang akan dipandu oleh rekan-rekan kami. Ada Tengku Syafiq dan juga Seliana Jamil. Hari ini Selasa 23 Juni 2026 hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Spesial hari ini pendengar 100% Indonesia Nasional bersama dengan Hetty Sunjaya, Rona Keller dan JY atau JY yang akan dipandu oleh rekan-rekan kami di Pro 1 RR Jakarta yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pendengar berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Iya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya, Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jamil juga di sini ya.
1: Iya, kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, wah, gila. Langsung aja kita kesana ya.
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggalnya di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngana, Noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
1: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana. Dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik, kalau saya manis.
0: Jadi
2: kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Oh gitu.
2: Saya mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedep ya.
2: Yang sebelah kiri ini adalah JY. Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi JY. Gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusheen tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku, tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich, aku cinta kamu.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa? Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigolep. Nah, kalau ya Jaye ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jaye ini malu, selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak kata ada kata tua. Saya bilang, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya gitu, biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi.
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
0: Oke.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu.
1: Oke.
0: Wow. Okay.
2: Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse. Wow.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takutnya salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Gak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau buat kita, bukan kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal, atau ke polisi, atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal, nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan ya. Jadi Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuma pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok nggak salah 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
1: Kenapa
0: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
1: kita
0: boleh
1: sapa
0: ya. Ada Bang Albert.
1: Sedang antri.
0: Dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
2: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
2: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
0: Silakan Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu.
0: Oke.
4: Yang kedua, apa tidak

0: gitu, kita makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia.
1: Oke, kenapa? Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
2: Alright.
1: Oke.
2: Terima kasih Bang Albert. Kita ke manajemen berikutnya ada.
1: Ada Bang Benijo.
2: Benijo dari Manado.
1: Manado.
2: Halo.
1: Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Celiana Jami.
1: Oke. Sehat kita berdua ya, Benijo. Bang Beni ya.
2: Sehat Bang Beni. Bang Beni.
3: Oke. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Boleh. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya?
1: Iya.
3: Ada orang
1: Manado, Bang. Terima kasih. Ada Rona Keller nih.
4: Ada Manado aslinya.
3: Oh, ada kita TKW Nora dari Manado dan ini.
4: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
1: Wow.
3: Oh, Kakak Tomohon, Bang.
1: Iya, Kak Rona.
3: Rona, berarti dari Kakas, di Kakas Tomohon itu kan?
4: Nggak dengar kita di sini.
1: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Benijo.
4: Ini dengar di sini.
3: Oh iya, no, iya oke. Yang penting orang Manado juga kan. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karena Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolis. Ceritanya apa gimana ceritanya? Terus buat Kak Hetty Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hetty Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu aja ya. Masing-masing pernyataan tolong dijawab. Mbak Sili, salam dong.
1: Iya boleh, silakan.
3: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Julang di Kertosono, Eliasi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Ibu Ana Sorong, Candy Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kita keep dulu ya.
2: Iya.
1: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya nanya, sebenarnya kalau kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak mau, apa tadi kalau kata dia ya?
2: Kan nggak terlalu banyak biaya.
1: Iya, biayanya kan banyak gitu.
2: Besar.
4: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swicking sama Hastomo Arbi.
1: Oh.
4: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau. Banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
1: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
2: Bang Nijo.
1: Banyak ini pertanyaan tadi ya.
2: Manado.
1: Manado.
2: Nah, kok bisa jadi artis katanya?
4: Bisa jadi jalannya Tuhan.
1: Tadi,
4: ya.
1: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Billy Joe, apakah Bang Corona ini lahirnya dari Manado
2: terus bisa,
1: besar di Manado terus pindah ke Eropa, Eropa atau seperti apa?
4: Lahir saya malah di Riau, Pekanbaru.
1: Oh, lahirnya
2: nyebrangnya jauh ya.
4: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
2: Oke. Oke.
1: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
2: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
5: Sebetulnya enggak, kalau dari halo, perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
2: Benny Jo.
5: Halo Benny Jo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
2: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
5: Dari tahun 2022 sebetulnya.
2: Oh jadi baru
5: nyanyi. Baru okay. Sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin
2: pasti mengalami
5: gitu.
2: Jadi Mbak akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
5: Iya.
2: Wow.
1: Keren
2: betul. Sekali. Ya,
6: itu saya paksa.
2: Tapi Mbak Hetty ada pertanyaan. Iya, tapi ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
6: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya. Yeah.
2: Betul.
6: Dan menambah dan banyak juga yang minta. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra-Jendra juga pada datang, ada Endang Story. Nah pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesak, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu ya, musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas, yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah, malasah, sudahlah, jangan gitu.
2: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih Mbak Hetty. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
7: Halo Maluku.
1: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus. Ya. Ya. Ada juga Faris,
2: Faris dari Batu Malang.
1: Halo, Faris.
6: Apa rek? Iya.
7: Langsung ya, Kak.
1: Iya, boleh silakan.
7: Tengku ya.
2: Iya, boleh, boleh. Iya. Ya.
7: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
1: Genre saya yang dimainkan
7: baru mendengarkan ini tadi ya.
1: Oh, okay.
7: Genre-nya apa yang dimainkan?
1: Itu saja.
7: Oke, kita aja mau kamu sukses semuanya ya.
2: Amin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
2: Mas Faris dari Batu Malang.
1: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
2: Masih terputus, nanti coba di
6: terlalu jauh ya.
1: Sinyal juga ya.
2: Betul.
1: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
2: genrenya apa?
1: Genrenya apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
4: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
6: Pop melo.
1: Oh, oke.
4: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
6: Dan true story.
2: Ya. That's your story.
6: Lagunya.
2: Story siapa ini?
4: Bahasa Jermannya atau
1: dua bahasa.
4: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
2: Asik.
1: Bahasa Indonesianya kali
2: bahasa
1: ya.
2: Bahasa Indonesianya.
1: Iya.

0: kamu.
1: Good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya Karona?
1: Gimana? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
1: Cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oke. Okay.
1: Lebih di film, di sinetron. Terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
0: Oh, sih.
1: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh, sempet dangdut.
1: Yang daerah tuh Hetty.
2: Oh, okay.
3: Gimana cara ngedrag saya? Galak.
1: Galak, marah-marah mulu.
2: Oh iya.
1: salah itu nggak pas itu gitu.
2: Okay.
1: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut nggak bisa nih gimana? Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut ya.
0: Iya susah ya.
1: Susah.
0: Karena nggak mungkin semuanya.
1: Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja nggak nyampe di saya.
0: Itu. Kalau kakak Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Jazz ya, sebetulnya.
0: Berarti ciptaannya
3: Mbak Hetty. Aku juga ya.
2: Bisa ke arah bosas.
0: Bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
0: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
0: Tapi gak dipaksa kan untuk suka.
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
0: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
0: Karena
3: apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
0: Betul, era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
0: Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Jay sendiri tuh apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri. Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
0: Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
0: Okay.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
0: Javan
3: disitulah dulu.
0: Itu era 80-an 90-an ya.
2: Nanti kita akan lanjutkan.
0: Seru banget.
2: Kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana Kak Syafiq?
0: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.

0: 101.1 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91.2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: saya Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga Kak JY pendengar ya, sudah saya puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Wah, banyak ya Kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi
1: dengan
0: kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga Ji.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Ada satu studio.
1: Dengan
2: yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: arranger dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan kaya.
1: Tapi hasilnya luar biasa.
2: Galak dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, deh, kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Tadinya nggak ada.
3: Nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama ya vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu. Lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman. Besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa enggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan
1: iya,
3: beda.
1: Iya, iya
3: kan?
1: Iya, betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman aku bilang kan dicoba, "Teh, kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar." Gitu. Belajarnya juga di ruang tek vokal. Enggak keluar.
0: Oke,
3: dapat teh. Langsung enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga jam 7 juga. Cuman ya tetap Nene agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, "Teh, cut dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh."
1: Oke, baik. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Halo Samarinda. Apa garang ikam itu? Pian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
5: Ya.
1: Ya.
0: Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu saja.
3: Diundang.
0: Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
5: Itu saja.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga
1: one day
0: sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering
2: pernah.
3: Dari Sabang sampai
1: itu jawabannya udah.
0: Ya, oke, ya, udah ya. Jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starsan Indonesia. Apresikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Pengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya ya, Ayu?
0: Pertanyaannya
6: buat bintang tamu.
0: Apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Ayu.
3: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti dan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus sebagainya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi gitu aja pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Makanya sih nanti dijawab ya.
0: Terima
6: kasih Pak Penijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua mendengarkan proses dari Riri seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang Ayu. Kita
0: langsung dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Aceh, halo, Buhaba.
7: Dengar.
1: Buhaba.
7: Cipo Projaro, Batrona.
3: Tambang lah.
0: Silakan, Mbak Sandra.
8: Iya nih, bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama Taji.
8: Oh gitu, penyanyi gelandang legend gitu ya.
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
8: Pendatang baru juga. Pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya.
0: Okay.
8: Mungkin pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu. Masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini, mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
8: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Kumaha Damang.
4: Kumaha Damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
9: Sehat Teteh, sehat.
1: Alhamdulillah ya.
0: Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
9: Iya. Teh Heti, terus Karona, satu lagi.
0: Ada KJY.
1: KJY.
9: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Yeah. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
9: Bosas kan?
1: Betul.
9: Kalau nggak salah
1: betul.
9: Yang dua yang JJ ya, lagu JJ ya.
1: Nah,
9: karena ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Mm-hmm. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
9: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata beda ya?
9: Okay. Beda ya.
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
9: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih, karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan? Ah. Ini untuk Karona itu. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu
1: buat
0: saja.
1: Buat aja ya.
9: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Tete.
4: Atur nuhun.
1: Atur nuhun. Atur nuhun.
9: Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Teh Dinda. 3 tadi kita kumpulin dulu ya Tafik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental. Ronald Keller, bagaimana how mental, you control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya. Yeah. Hmm.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu nggak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana, lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
0: Oh.
3: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Yeah. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit?
3: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat,
3: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal's weh. Ya.
0: Okay.
3: Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya, dalemin bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang okay, Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Okay.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
3: Oh,
2: cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya.

0: yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orang yang malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali mengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
0: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
0: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
2: Pokoknya udah huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
3: Nah,
1: mengkolab antara bahasa Indonesia dan
2: ini,
1: bahasa
2: ini
1: Jerman.
2: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang nanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih mesti ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Rona bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
2: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
2: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari bahasa Jerman itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
2: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya.
2: Sama Dinda sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
1: Aduh,
2: hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari 1000.
2: Kan 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
0: banget. Itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
4: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, gitu. Kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
3: Ada masukan ya.
4: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu bahasa Jerman?
1: Itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
3: Nah,
1: baik.
3: Kita kayaknya harus break sebentar
1: kita
3: lagi.
1: Break lagi, kita jangan kemana-mana.
3: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Karona Keller dan
0: betul.
1: Juga Kak JJ.
0: Iya, saking kita gak pura-pura cinta yes. ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa?
2: Sirina.
1: Yeah.
2: Siapin diri untuk berekspresi.
1: Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah
1: apa?
0: Tantangan. Challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ya.
0: Tiga bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Sendiri-sendiri
0: sendiri
1: ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Karona dan juga Kak Jay ini ya. Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itu lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Libidich.
1: Oke. Okay. Dan juga
0: aku lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian refnya saja.
1: Bagian refnya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu, yang berani untuk menerima berani, tantangan jadi itu.
3: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Okay. Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman. Iya, Ich liebe dich.
1: Boleh.
0: Ich liebe dich. Tapi vokal
3: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit refnya aja.
1: Sedikit aja refnya.
0: Refnya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
3: Oke.
1: Okay.
3: Wah.
0: Jadi kayak enjoy.
1: Ya.
0: Tapi Ich liebe dich.
3: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. Okay. 1, 2, 3.
3: Oke. Okay.

0: nicht, wir tun's um Spaß, ue.
1: Gue grogi sih. Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis. Jangan sampai kalah ya. Artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar. Wow.
4: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
3: Yeah. Sekarang

0: Ada dapat juga dari dari panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau enggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah, makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang, "Udah pokoknya pesawat begini udah bebas dah segini, udah ya. Oke, siap. Nanti kita tinggal follow ke manajernya PT itu." Ya udah. Nah, mungkin saya akan bawa JY ini gitu loh.
1: Untuk manajernya lain.
0: Tapi manajernya lain. Manajernya kendil. Jadi beda manajemen tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya enggak mau kalau dia sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
2: Oke.
0: Kalau indoor. Kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
2: Karena berbeda genre.
0: Berbeda genre, satu, kedua, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu.
2: It takes time.
0: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
2: Memperkenalkan
0: gitu. Baik. Itu aja sepertinya.
2: Kak JY, gimana? Apa kedepannya ada harapan atau proyek lagi?
3: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
1: Amin. Luar biasa, mungkin ada tambahan dari Karona.
2: Karona ada
1: pesan harapan yang disampaikan ke Prof.
4: Satu. Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
2: buat semua orang.
4: Semua orang yang dengar dia.
2: Baik,
4: seperti itu aja.
1: Oke, mungkin ada tambahan?
0: Kak Hetty, silakan. Tambahan aku ya. Semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
1: Amin.
0: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, nggak diajak ya nggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang ngedirect siapa?
2: Saya gitu juga loh. Jalan-jalan kalau saya.
0: Saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hetty Sunjo Official, dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya.
2: Jadi
0: kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat keberkahan, jangan lupa like, komen, and share lagu Rona Keller dan
2: JY. Dan jangan lupa di request juga di sini.
1: Betul
2: ya
1: banget. Terima kasih banyak Kak Hetty.
2: Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona, dan Kak JY. Sukses terus. Semoga kita bisa berkolaborasi.
0: Amin. Suatu saat saya perlu lagu kau.
2: Amin. Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Pro 1 ya. Terima kasih Bang Yudi, semua. Zahwa dan Angel.
1: Betul banget. Dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Sampai
1: jumpa.
0: Sampai jumpa sekarang ya.
5: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Selasa 23 Juni 2026, di mana perjumpaan kita pada sore hari ini pendengar nanti akan diawali dengan program Kentongan, di mana tema pada hari ini adalah ubah resiko menjadi ketahanan melalui permodelan resiko banjir untuk Kota Pontianak, di mana nanti kami juga akan melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan untuk Anda pendengar, diinformasikan juga yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, nanti untuk azan asarnya akan dikumandangkan tepat di 15:13 waktu Indonesia bagian barat. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.

Semakin banyak keinginan, semakin diperbudak. Inginlah selalu taat kepada Allah. Niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan pada Anda sebelumnya, kalau di sore hari yang cerah ini ya, kita akan bersama bergabung dalam program Kentongan, di mana seperti yang kita tahu juga pendengar, sekitar dari tanggal berapa kemarin ya, tanggal 15-an ya, banjir ini sedang menjadi kata yang sering disebutkan oleh masyarakat Pontianak ya, di mana banjir ini masih menjadi tantangan yang kerap dihadapi di kota Pontianak. Dan seiring bertumbuhnya kota, pembangunan pemukiman, kawasan perdagangan, serta meningkatnya kebutuhan lahan terbangun, muncul berbagai persoalan baru, pendengar ya, yang berdampak terhadap sistem drainase dan kemampuan lingkungan dalam menyerap air. Karena itu diperlukan langkah-langkah yang tidak hanya berfokus pada penanganan banjir saat terjadi, tapi juga bagaimana mengubah resiko menjadi ketahanan melalui perencanaan permodelan yang tepat. Dan untuk membahas hal ini lebih jauh, pastinya telah hadir bersama kita via Zoom meeting Akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Dokter Arsitektur atau Arsiteknik, saya tanya dulu ya, Eli Nur Hidayati STMT. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Eli ya, saya panggilnya atau apa nih enaknya?
1: Iya, boleh.
0: Bu Eli. Ibu, ini Dr. ARS-nya apa? Arsitektur atau apa nih? Saya takut salah nih.
1: Iya, betul jadi ya? Boleh dibacanya dengan Dr. Ars.
0: Oh, Dr. Ars ya, baik. Tadi saya agak takut-takut nih, diskusi dulu sama operator saya, ini bacanya apa? Dr. Ars katanya, oh baik. Sehat ya Bu ya, ini lagi di mana Bu?
1: Alhamdulillah, lagi di rumah, tadi habis olahraga sebentar.
0: Ya. Panas-panas gini.
1: Indoor aja kita.
0: Oh, indoor. Ya. Agak terkejut saya dengan cuaca panas bedengkang seperti ini ya. Nah, Ibu Eli langsung saja. Sejauh pandangan Bu Eli sendiri ini bagaimana hubungan perkembangan Kota Pontianak dengan meningkatnya resiko banjir saat ini?
1: Ya, baik, terima kasih. Saya boleh panggil apa?
0: Mei aja boleh, kakak? Mbak
1: Mei?
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Iya, Mbak Mei. Terima kasih buat Pro 1 RRI Pontianak ya, telah mengundang saya sebagai narasumber, dan juga buat Mbak Mei, semoga sehat ya, dan kita bisa melakukan apa, bincang-bincang sore ini lancar hingga selesai. Baik, saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi Eli Nur Hidayati dari Akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Jadi memang spesialisasi saya itu memang risetnya terkait dengan perkembangan kota, kemudian tentang banjir, tentang permukiman. Sebetulnya untuk akademisi di Fakultas Teknik itu sendiri sangat banyak, khususnya misalnya ke sipil, sumber daya air. Nah, hanya spesialisasi ini di Perencanaan Wilayah Kota, maka saya akan bicara dalam konteks tata ruang dan alam dan juga manusia, bagaimana berinteraksi tadi itu dengan banjirnya. Nah, jadi dari sekian puluh tahun, bahkan kalau sejak berdirinya Pontianak nih, dari 1771 ya, kalau kita melihat ada miskonsepsi dalam penataan ruang kita. Setelah banyak saya membaca referensi, meneliti, kita terlupa bahwasanya namanya ruang itu kan selalu dinamis ya. Jadi dinamis itu artinya ada naik, ada turunnya. Tapi kalau dalam pemanfaatan lahan atau produksi ruang itu sendiri kan meningkat terus. Nah, kita lupa bagaimana kita membatasi nih alam ini dengan ruang tadi yang digunakan oleh manusia dalam berinteraksi. Dan kelemahan sekaligus potensi kita adalah lahan gambut. Itu yang banyak dari riset-riset maupun penelitian yang dilupakan ya oleh ya para akademisi ya terkait gambut ini. Kayaknya kadang dalam produk tata ruang itu sendiri, baik dalam rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang, itu banyak belum banyak menyentuh tentang potensi dan kerentanan gambut ini sendiri, sehingga itu menjadi resiko, padahal nanti kedepannya itu justru bisa menjadi ketahanan kita tuh gambut, hanya cara pengelolaan saja yang belum tepat.
0: Baik ya. Sejauh ini seperti itu ya yang menjadi perhatian. Lalu kenapa sebenarnya, kan kemarin ada yang bilang nih, banjir itu nggak selalu karena hujan kok, banyak faktor gitu ya. Kenapa sih banjir ini tidak hanya dipengaruhi hujan kemarin, katanya ada karena banjir rob juga. Seperti apa Bu? Ya.
1: Ya, baik. Nah, kalau melihat dari geografis dari Kota Pontianak sendiri, kita bicara dulu dari Pontianak karena di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat tentunya berbeda-beda nih fokus untuk banjir. Jadi banjir dan rob itu memang ada beberapa definisi yang baik dari awam, dari akademisi, definisinya berbeda. Rob itu genangan, ya, genangan yang itu biasanya terjadi di wilayah pesisir. Misalnya di pesisir pantai utara di Jawa tuh ya, yang kita tahu ke Demak gitu, Jawa Tengah itu udah tenggelam semua itu perumahan permukimannya tepi pantai. Nah, kita juga bisa di tepian sungai, kita bisa katakan itu rob karena genangannya diakibatkan oleh pasang surut. Nah, bagaimana dengan banjir? Kalau banjir itu biasanya air itu meluap, tidak ada tempat alirannya, Mbak. Misalnya, ya, kita melihat nih banyak developer pembangunannya misalnya ke arah Pontianak Tenggara, ke Pontianak Barat tuh banyak pembangunan besar-besaran masif untuk perumahan ke atau untuk ruko yang masif. Kita melupakan bahwa di situ ada hak air, hak resapan air yang juga harus mengalir tuh dalam koridor drainasenya. Nah, kita lupa itu sehingga apa yang terjadi dengan kepadatan bangunan yang dibangun ya, baik itu perumahan kah atau itu ruko yang sifatnya komersial, mereka lupa air ini harus mengalir dengan tata ruang Pontianak yang memang kita tahu Pontianak kota seribu sungai ya. Nah, kita lupakan itu, parit-parit itu harus punya haknya untuk ngalir sampai ke nanti saluran primer. Apa itu saluran primer ya, di Sungai Kapuas atau Sungai Jawi atau parit-parit yang besar ini, jadi harus teralirkan yang namanya air air itu, Mbak.
0: Baik, iya. Seperti itu. Jadi memang menjaga sungai-sungai kita tuh juga penting ya, Bu ya. Pastinya ya, untuk supaya ya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan begitu. Lalu apa saja, Bu, faktor yang paling berpengaruh ini terhadap resiko banjir?
1: Iya, faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko banjir. Nah, yang pertama tata guna lahan. Ya, kalau dalam prediksi riset kami itu di tahun 2032 sampai 2042 itu pertumbuhan permukiman itu akan meningkat sampai 72%. Artinya apa? Kalau dalam peraturan agraria

0: Dan setelah dibangun, bangunannya masif yang besar tadi, harus keluaran air untuk resapannya itu atau mengalirnya itu harus sama. Istilahnya adalah zero delta policy. Jadi kebijakan di mana air itu harus mengalir sebelum dan setelah pembangunan, ya, bangunan tadi itu harus sama. Itu. Yang ketiga adalah keaktifan masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi ya kalau kita bisa lihat ada dua manajemen dalam bagaimana masyarakat harus beradaptasi dengan banjir atau rob, itu adalah non-struktural dan struktural. Jadi non-struktural itu ya kebiasaan sehari-hari masyarakat. Nah, saya melihat senang sekali nih, ada warga masyarakat yang memanfaatkan parit atau sungainya untuk mancing. Itu secara tidak langsung akan meningkatkan ketahanan ya dari sungainya itu sendiri, sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab, merasa memiliki, oh kita harus bersihkan sungai nih. Gimana caranya ya? Kita berikan tadi kegiatan-kegiatan sebulanan, tahunan, mingguan, memancing atau membersihkan dan lain-lain. Nah, struktural. Nah, misalnya tadi kaitannya dengan yang struktural, misalnya kaitannya dengan tadi lahan gambut. Nah, lahan gambut sebetulnya punya potensi 13 kali lipat itu menyerap air dibandingkan dia posisinya saat dia kering. Artinya begini, pada saat kita memanfaatkan lahan gambut itu dengan baik, maka pada saat terjadi hujan, potensi serapan dari lahan gambut itu 13 kali lebih kuat dibanding lahan gambut itu dibangun oleh bangunan di atasnya. Nah, tetapi yang terjadi sekarang kan lahan gambut itu tidak punya hak untuk tadi ya diberikan resapan air. Semuanya dibangun, dihabiskan untuk bangunan di atasnya kan, sehingga air tuh mau lari kemana? Sementara kita nih parit-parit tuh harus diberikan hak kan untuk mengalirkan supaya tadi ya tidak terjadi genangan maupun banjir.
1: Baik, ya. Seperti itu. Lalu dari pandangan Bu Eli sendiri, ini seberapa besar pengaruh dari pertumbuhan pemukiman terhadap sistem drainase?
0: Iya, seberapa besar? Okay. Nah, kalau kita bicara permukiman ini kan udah ada sejak zaman-zamannya nenek moyang kita nih ya, Mbak. Nah, jadi pada saat ya, bentar, maaf. Ya, pada saat arah pembangunan itu tidak terkendali, padahal sudah diatur tuh dalam rencana detail tata ruang, rencana tata ruang wilayah kota Pontianak. Nah, tapi tidak terkendalinya, nah ada perubahan. Misalnya tadinya zonasi A ini harusnya sebagai ruang terbuka hijau ya, jangan dirubah lagi nih untuk komersil, untuk permukiman, untuk perumahan, untuk jasa. Nah, ternyata itu beralih fungsi dengan ketentuan ya yang longgar. Oke, di awal kami sampaikan harus ada ketegasan nih. Ini arah peruntukan zonasinya apa? Nah, itu kita sebut dalam tata ruang istilahnya adalah pengendalian tata ruang. Nah, kalau dilihat seberapa besar ya, kembali lagi kepada komitmen pemerintah. Seberapa kuat juga pemerintah ini mau memberikan kelonggaran atau memberikan justru sanksi ya jika ada perubahan-perubahan yang tadi sifatnya terlalu longgar ya sehingga tidak tegas. Nah, itu bisa mengakibatkan perubahan tadi ke banjir yang lebih besar dampaknya di masa mendatang.
1: Baik, seperti itu. Lalu Bu, saya pernah dapat informasi juga, ini berdasarkan dari tulisan Ibu Eli juga nih, tentang pengembangan kota dan banjir lokakarya mengubah resiko menjadi ketahanan melalui permodelan resiko banjir untuk kota Pontianak nih. Nah, di situ berdasarkan tulisan Ibu gitu ya, ini kenapa sih Bu pola pemukiman mengelompok ini meningkatkan resiko genangan?
0: Iya, nah kalau kita sehari-hari aja mudahnya ya, kita tinggal di rumah nih. Apa yang terjadi jika air limpasan dari atap kita itu tidak punya saluran untuk membuangnya? Berarti kebuangnya kemana tuh? Ke jalan, ya kan? Ya, ke daerah sekitar rumah kan artinya. Nah, jadi memang setiap ada permukiman yang bentuknya mengelompok, itu kan artinya ada beban infrastruktur drainase yang juga harus tersedia di situ. Nah, karena bebannya tadi terlalu banyak, maka kesempatan air untuk diserap oleh lahan itu tidak ada, Mbak. Jadi kalau mengelompok itu kan artinya padat. Seharusnya di setiap rumah-rumah itu, walaupun dia mengelompok atau dia tadi polanya klaster ya, itu dia harus menyediakan grid-grid untuk saluran drainasinya sehingga air tadi dari air hujan langsung jatuh ke wilayah atas jalan atau yang dari atap itu harus ada kesempatan untuk mengalir ke drainase ya, ke saluran air.

0: ya.
1: Baik,
0: gitu.
1: Seperti itu. Lalu Bu, kalau kita berbicara tentang Kota Pontianak begitu ya, apa sih tantangan terbesar dari kota kita ini untuk bisa terus berkembang?
0: Tantangan terbesar. Nah, kita kembali lagi kepada visi misi Kota Pontianak. Misalnya, Kota Pontianak ini masih ingin mempertahankan Pontianak sebagai kota perdagangan jasa, ya, dalam skala nasional maupun internasional. Nah, kalau udah terjadi banjir nih, biasanya kan di Jalan Gajah Mada atau pusat-pusat istilahnya CBD ya, Central Business District, itu kan yang paling terkena dampak yang masif ya. Karena arah jalan atau transportasi kendaraan-kendaraan itu jadinya macet kan. Nah, jadi ada baiknya supaya selaras dengan visi misi kota, nah, wilayah-wilayah potensial tadi di perkotaan dia harus sudah diberikan zonasi pengendalian, baik itu sifatnya ya di sini ada saya ringkas ada skalanya makro, meso dan mikro, kemudian ada juga mitigasi atau pencegahan secara struktural maupun non struktural. Jadi dipetakan dulu nih secara spasial mana fungsi-fungsi zonasi atau ruang kota yang dimanfaatkan itu adalah potensi besar di Kota Pontianak. Nah, kita bisa klasifikasikan secara makro misalnya, oh perdagangan jasa ada di Gajah Mada, Tanjungpura, mohon hati-hati ya, atau nanti Pontianak Utara, nah itu harus diberikan tadi upaya-upaya mitigasi maupun penanganan dalam konteks skala dan mitigasinya, baik itu struktural dan non-strukturalnya.
1: Baik, seperti itu. Dan Bu Eli, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya gitu ya, obrolan kita mungkin kita bisa rehat dulu sejenak ya. Jadi untuk Anda, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi masih di kentongan dengan tema kita adalah Ubah Resiko Menjadi Ketahanan Melalui Pemodelan Resiko Banjir untuk Kota Pontianak. Masih bersama dengan Ibu Eli yang saat ini masih terhubung bersama via Zoom Meeting ya, bersama kami di sore hari ini. Bu Eli, ada istilah permodelan resiko banjir. Itu sebenarnya apa sih, Bu?
1: Oke, ya. Permodelan resiko banjir. Nah, ini artinya dalam merencanakan ya atau memperbaiki kondisi banjir ini kan tidak serta-merta itu pakai ya kira-kira saja ya kan. Jadi paling tidak ada sisi ilmiah yang sudah kita harus hitung ya. Jadi kita punya basis data yang akurat dengan tadi histori penggunaan lahan ya sejak 1771 misalnya itu sudah terdokumentasi dengan baik. Nah, misalnya saya punya petanya tuh dari 17 bagaimana sih perkembangan lahan awalnya sampai sekarang. Nah, kemudian pemodelan lainnya selain dari penggunaan lahan itu juga artinya pemodelan dalam kondisi banjir. Nah, kondisi banjir saat ini dengan di masa yang lalu dengan masa depan tuh seperti apa? Nah, itu kita juga punya data yang akurat. Nah, kemudian juga dengan potensi gambut ini sendiri. Nah, itu juga tidak hanya kita kira-kira, kita sudah prediksi nih, berapa luas lahan gambut yang sudah terkonversi atau yang sudah rusak bahkan ya, karena tadi pertumbuhan atau perkembangan lahan yang masif untuk dibangun. Jadi, pemodelan-pemodelan tadi merupakan cara teknisnya dengan basis data yang akurat untuk memberikan langkah-langkah yang pasti dalam mencegah banjir di masa mendatang yang mungkin risikonya bisa lebih besar gitu.
0: Baik, seperti itu Bu Eli. Dan sebelum kita lanjutkan, mungkin kita bisa merespon ada pertanyaan ya di kolom komentar YouTube kita nih, Ibu, dari Arul Channel 4059. Ibu, kadang di suatu perumahan sistem drainase yang baik di lingkungan rumah tidak ada atau dibuat pengembang, malah pemilik rumah yang harus buat jalur drainasenya. Di kota juga kalau udah banjir tapi tidak mau pula disebut banjir tuh, genangan yang ada. Benar. Itu gimana, Bu? Udah banjir ya kemana-mana meluber. Nah, mungkin dari yang poin pertama tadi tuh, dari pengembangnya seperti apa, Bu, ya?
1: Kalau pengembang yang, maaf ya dalam tanda kutip, tidak nakal, itu memang sudah ada kewajiban untuk menyediakan fasilitas umum, salah satunya adalah penyediaan drainase, air bersih, kelistrikan, kemudian penyediaan untuk pembuangan sampahnya, itu wajib ada dan itu sudah dikontrol oleh pemerintah. Nah, karena tadi dalam tanda kutip tidak disediakan, maka mau tidak mau kan si penghuni daripada nih saya kena banjir balik lagi ke diri saya, udahlah bangun secara mandiri sajalah. Nah, jadi tadi saya balik lagi ketegasan pemerintah nih dalam mengontrol, menjadi alat kontrol ya pemerintah ya. Ini terima kasih sekali nih ya Bang Arul nih, sudah menjadi alat kontrol dari perwakilan masyarakat kan untuk memberikan tadi itu inisiatif sendiri menyediakan drainase, padahal itu seharusnya sudah disediakan oleh developer gitu Mbak.
0: Baik, seperti itu. Nah, kita kembali ke permodelan resiko banjir ini, Bu. Ini bagaimana bisa permodelan ini membantu mengambil sebuah keputusan, Bu?
1: Iya, nah dalam rencana detail tata ruang produk ya, jadi dalam ilmu perencanaan wilayah kota itu kita sudah sangat familiar sekali dengan istilah dokumen tata ruang. Sudah sangat familiar. Ada yang disebut dengan RDTR, mungkin Mbak kalau di searching tuh ada tuh rencana detail tata ruang. Nah, rencana detail tata ruang bukan hanya dokumen di atas kertas, tapi dia juga sebagai pemodelan. Misalnya nih, Mbak mau bangun ruko, ya rukonya misalnya 10x20. Nah, di situ lokasi Mbak itu misalnya dua lantai, nah lokasi Mbak ini akan diberikan prediksi setelah Mbak membangun ruko dua lantai dengan lebar atau luas sekian, maka yang terjadi adalah misalnya ada penurunan muka tanah atau akan terjadi genangan banjir di wilayah lain, karena kan resapannya berkurang nih, lahan yang tanahnya tadi ditutup sama bangunan ya. Nah, nanti akan terlihat di situ. Jadi pemodelannya tuh sudah bukan lagi di atas dokumen, tapi dia sudah ibaratnya itu sistemnya digital, asal dokumen-dokumen yang digambarkan tadi ya, visual dan fisik bangunannya, luasannya dan titik lokasi koordinatnya itu sudah menempel pada sistem tata ruang berbasis online kami ya, tadi RDTR online namanya. Nah, namanya kalau di dalam software itu RDTR real time namanya. Jadi kita bisa mengecek langsung nih prediksi yang akan terjadi setelah Mbak membangun tadi bangunan di atas lahan.
0: Baik, seperti itu. Lalu apakah permodelan ini Bu Eli bisa memprediksi wilayah yang berpotensi banjir?
1: Iya, jelas ya. Karena tadi pemodelan kan artinya ada satu kondisi basis data nih. Nah, data yang akurat, misalnya kita mau pakai data tentang pemetaan, kemudian data banjir di Tagamungan, kemudian data kependudukan di situ. Nah, kita overlap semua, termasuk juga dengan curah hujan, kondisi alam ya, kondisi tanah. Nah, kita overlap di situ. Nah, situ akan ada pemodelan yang menghasilkan proyeksi di masa depan dari aspek misalnya kita melihat spasialnya. Oh, di masa depan akan terjadi banjir di Pontianak Utara. Ini contoh saja ya, Pontianak Utara. Nah, karena apa? Nah, misalnya pertumbuhannya masif untuk pembangunan perumahan, kemudian pertumbuhan masif untuk komersial, kemudian ada pembangunan jembatan dan lain-lain, sehingga arah aliran untuk banjirnya ke arah sana. Sebutan pemodelan karena kita bisa menghasilkan proyeksi di masa depan atas kejadian-kejadian di masa mendatang. Jadi bukan hanya banjir, jadi ya bisa juga nanti perkembangan arah perkembangan permukiman ke arahnya kemana, untuk luas wilayah untuk perkebunan yang semakin berkurang di mana di 10 tahun atau 20 tahun mendatang. Nah, itu manfaat dari pemodelan. Dan itu juga sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan. Gitu. Makanya kebijakan tadi ya disebut kita tata ruang wilayah. Nah, jadi tata ruang wilayah kita pengambilan kebijakan nih, oh ternyata tidak cocok nih untuk perumahan klaster. Kita bangun lagi maksudnya pembangunan kios-kios kecil di depannya, padahal itu harusnya menjadi taman ke atau menjadi vegetasi atau itu menjadi kolam retensi misalnya. Karena kalau saya melihat pola perkembangan perumahan di sini, setiap ada dua jalur perumahan pasti depannya disediakan ruko-ruko dan lain-lain, padahal itu kita bisa ganti tuh dengan yang lebih ramah ya, atau lebih hijau, misalnya penyediaan kolam retensi ke biopori ke, atau itu sebagai ruang terbuka yang memang khusus untuk resapan air. Ini nggak semata-mata untuk fungsi komersial, ruko, kios dan lain-lain. Jadi ada hak juga untuk fungsi ekologinya.
0: Baik, seperti itu. Lalu ya, sebenarnya Bu, apa sih resikonya kalau kawasan resapan air ini semakin berkurang?
1: Iya, resikonya. Nah, tadi balik lagi, jadi dia tuh seperti maaf lingkaran setan ya. Jadi air itu kan harus punya hak untuk mengalir. Apa yang terjadi kalau kita setiap makan minum tidak dibuang? Perutnya kembung dong ya, perutnya besar ya, karena tidak terbuang. Terus sama juga dengan air, air itu akan mengalir di tempat yang lebih rendah. Jadi setiap pembangunan rekayasa infrastruktur untuk drainase itu jangan lupakan juga masalah kemiringannya. Kadang drainase yang tidak tepat, baik lagi kok genang ya, pada salurannya ini udah besar, udah bersih, nggak ada sampah. Ternyata tidak memperhatikan tuh saat bangun drainase, saluran airnya tuh tidak memperhatikan topografi atau kemiringan lahan, sehingga air itu bukannya turun ke wilayah lebih rendah, justru balik.
0: Baik, seperti itu. Lalu Ibu, ada yang disebut juga dengan pendekatan struktural dan non-struktural, itu apa Bu?
1: Iya, pendekatan. Nah, jadi dalam mencegah banjir, kita istilahnya itu mitigasi. Mitigasi itu menempel pada istilah pendekatan. Mitigasi adalah pencegahan. Jadi pencegahan ini dengan langkah apa? Dengan langkah struktural. Struktural itu lebih kepada pembangunan fisik. Ya, kemudian non-struktural itu sifatnya lebih humanis atau pendekatannya berbasis masyarakat. Misalnya untuk menangani banjir di lahan-lahan yang dekat dengan sungai ya, maka kita bangun perkerasan, barau misalnya. Nah, kemudian kalau rekayasa non-strukturalnya seperti apa? Ya tadi masyarakat diberikan pemahaman atau pelatihan bagaimana menanam vegetasi yang bisa menyerap air lebih banyak, atau diberikan pelatihan membuat kolam retensi atau biopori kecil-kecil di rumah mereka yang tadinya rumahnya itu tidak punya saluran yang terkoneksi ya ke saluran sekunder maupun primer, maka harus menyediakan secara mandiri saluran biopori untuk menyerap air tadi pada saat terjadi hujan dengan volume yang banyak. Jadi pendekatan struktural itu adalah pendekatan dalam mencegah banjir tuh.
0: Baik, seperti itu. Lalu infrastruktur apa saja sih Bu yang sebenarnya harus menjadi prioritas saat ini?
1: Prioritas saat ini. Oke. Yang pertama, kalau kita upayakan di setiap rumah itu bisa punya sistem pemanen air hujan, maka itu akan lebih baik. Yang pertama, kita bisa mengurangi kecenderungan kebutuhan kita untuk air bersih nih ya. Jadi kita sudah nampung nih air hujan, kok saat musim kemarau kan mungkin terbatas ya, cepat habis. Jadi air yang terbuang tadi pada saat musim hujan besar, maka akan kita siap-siap pakai karena kita sudah tampung dalam SPAH, sistem pemanenan air hujan. Nah, itu bisa dilakukan secara komunal bersama-sama ataupun secara individual. Yang kedua, infrastrukturnya adalah pemerintah saat ini pernah bertanya di mana nih lokasi ideal ya dari 6 kecamatan untuk kolam retensi. Nah, kita lihat dulu sifat gambut, lahan gambut itu sendiri cocok nggak kolam retensi itu dibuat. Sementara kita lupa atau abai bahwasanya banyak lahan-lahan yang tadinya potensial untuk menyerap air di 13 kali lipat, bahkan lebih bagus untuk menyerap air pada saat kemarau, itu dirusak dengan pembangunan yang masif ya, pembangunan-pembangunan yang masif di atas lahan gambut. Nah, jadi ada baiknya dievaluasi kembali bagaimana pembangunan tetap bisa dilaksanakan tapi tanpa menghilangkan fungsi ekologi dari lahan gambut itu untuk menyimpan atau menyerap air. Misalnya tadi menyediakan vegetasinya atau diberikan pengolahan yang baik terhadap lahan gambutnya ya. Jadi banyak sistem rekayasa sebenarnya infrastruktur tadi itu ya untuk menjaga agar tidak banjir.
0: Baik, seperti ya. Itu. Lalu Bu, sebenarnya seberapa penting sih yang disebut dengan konektivitas sistem drainase ini?
1: Iya. Nah, terakhir itu saya mendapat konfirmasi nih ya dari Dinas Pekerjaan Umum ya, Sumber Daya Air itu, bahwasanya konektivitasnya itu sudah baik ya. Artinya konektivitas itu keterhubungan. Jadi kalau dalam drainase kan ada saluran primer, sekunder, tersier. Jadi misalnya ada di komplek-komplek perumahan nih, nah itu misalnya salurannya termasuk saluran yang paling rendah ya. Kemudian konektivitas, jadi selama air yang tadi dalam kawasan-kawasan lebih kecil itu ada saluran yang menghubungkannya ke parit yang lebih besar, maka itu akan lebih baik. Begitu.
0: Baik, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang Kota Pontianak, ini Bu, mungkin 3 prioritas apa deh yang perlu dilakukan Kota Pontianak supaya jadi kota tangguh banjir gitu bahasanya?
1: Kota tangguh banjir, ya. Oke. Nah, misalnya yang pertama itu tadi adalah ketegasan pemerintah dalam menerapkan izin mendirikan bangunan beserta konsekuensi di balik itu. Konsekuensinya adalah penyediaan resapan air yang wajib dan harus disediakan. Tadi sudah ada beberapa kasus kan developer tidak menyediakan saluran drainase, padahal itu hal yang penting ya, dalam satu komunitas lingkungan binaan di perumahan. Yang kedua adalah pengendalian tata ruang. Jadi pengendalian itu ya tadi tetap masuk dalam ranah bagaimana pemerintah tadi mengontrol. Nah, masyarakat juga punya andil sebetulnya mengontrol, seperti Bang Aru tadi ya, pertanyaan teman kita tadi ya. Jadi harus ada sistem kontrol yang kedua. Yang ketiga, nah, pernah juga mendengar ada Sungai Kapuas itu akan menjadi satu wilayah tampungan jumlah air yang besar. Kalau nanti saat terjadi banjir, saya kira itu butuh biaya yang sangat-sangat dan super besar ya. Nah, mungkin tidak harus mulu-mulu dengan biaya yang besar, kita bisa lakukan dengan yang saat ini aja ada. Nah, tadi potensi lahan, kemudian bagaimana pemerintah melalui ketegasannya untuk menerapkan disinsentif dan insentifnya apabila melanggar atau apabila justru menyediakan ruang resapan tadi, dan juga partisipasi masyarakat ya untuk menjaga tadi saluran-salurannya supaya tetap terkoneksi dan tetap terpelihara.
0: Baik, dan terakhir Ibu, mungkin sebagai penutup ataupun closing statement kita, ini ada tidak pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, lalu juga mungkin kepada pihak swasta atau juga kepada pemerintah gitu ya Bu ya, supaya gimana Pontianak ini kedepannya bisa menjadi kota yang tangguh begitu, silahkan.
1: Ya, baik. Banjir di Pontianak ini adalah tantangan tata ruang dan alam. Jadi bukan sekedar masalah curah hujan dan pasang surut sungai. Ya, jadi sebagai kota yang tumbuh di atas lahan gambut dan di tepian sungai, masyarakat Kota Pontianak ini harus menjaga keseimbangan ekologisnya. Ya, agar tidak kehilangan daya serap alaminya. Jadi jangan lupa pemodelan resiko menjadi ketahanan itu harus dilakukan bersama-sama, komitmen antara masyarakat, pemerintah, swasta, ya, maupun lembaga-lembaga praktisi lainnya, supaya menegakkan pengendalian zonasi yang ketat, kemudian mengintegrasikan atau mengkonektivitaskan sistem parit kita atau drainase kita. Nah, pastikan semua pembangunan yang baru itu tadi yang dibangun itu harus menerapkan zero delta policy. Air yang sebelum dibangun dan sebelum debit alirannya harus sama. Begitu.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih banyak Bu Eli sudah menyempatkan waktunya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan nih, tapi karena keterbatasan waktu kita ya Bu ya, semoga nanti bisa berjumpa kembali di tema-tema lainnya. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitasnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan itu dia tadi pendengar obrolan kita di Kentongan, di mana tema kita adalah ubah resiko menjadi ketahanan melalui permodelan resiko banjir untuk Kota Pontianak. Di mana untuk Anda yang tertinggal dengan obrolan ini bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena obrolan ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Harga beras di Kabupaten Sanggau stabil.
2: Paling hanya segelintir beras yang 1-2 biji yang naik.
1: Sertifikasi halal jadi tantangan pelaku usaha kalbar.
3: Mereka juga akan didatangi sama dinas terkait dari Satgas Alamnya.
4: Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Percepatan sertifikasi halal di Kalimantan Barat masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dan penguatan integritas pendampingan halal. Berikut laporannya.
1: Kepala Kantor Perwakilan Halal Center Cendikiawan Muslim Kalimantan Barat, Haliza Sastri, mengatakan sertifikasi halal kini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Menurutnya, pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikat halal dapat dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga penghentian operasional sementara sampai sertifikat halal diperoleh. Haliza menuturkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal terus meningkat. Bahkan sejumlah pelaku UMKM rela mengeluarkan biaya sendiri agar produknya segera mendapatkan sertifikat halal dan dapat dipasarkan di toko atau pusat penjualan yang mewajibkan label halal. Dirinya mencontohkan pernah ada pelaku usaha kue yang telah memproduksi ratusan kilogram produk dan harus segera mengurus sertifikat halal agar produknya dapat diterima di jaringan pemasaran.
2: Kalau tidak kan mereka udah rugi berapa, karena dari toko-toko kue, supermarket, mereka juga didatengin sama dinas terkait dari Satgas Halal, mana nih Pak, dokumen halalnya mana nih Bu, untuk izin edarnya gitu. Jadi mau nggak mau si pelaku usaha memang harus mengikuti seperti itu, dan juga masyarakat sekarang udah kritis Pak, kalau kita mau makan ada logo halalnya. Nah jadi ya kadang pun kita ngeliat kan, kata oh nanti yang masak misalnya pakai kerudung tapi yang punya misalnya non muslim kayak gitu, itu gimana? Nah, kayak gitu kan ya, makanya bahkan kayak yang kemasan-kemasan kan kita nggak mungkin pergi ke pabrik.
1: Selain pengawasan pemerintah dan Satgas Halal, Haliza menilai masyarakat kini semakin kritis dalam memilih produk yang dikonsumsi dengan memperhatikan keberadaan logo halal. Namun demikian, dirinya menegaskan integritas pendamping halal juga menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas proses sertifikasi. Pendamping halal menurut Haliza harus menyampaikan kondisi sebenarnya yang ditemukan di lapangan dan tidak hanya berorientasi pada kelulusan sertifikasi. Komitmen pelaku usaha dan pendamping halal dinilai menjadi kunci untuk memastikan produk yang beredar benar-benar memenuhi standar halal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Pengembangan sektor UMKM di Kota Pontianak terus menunjukkan tren positif. Salah satunya datang dari usaha kerajinan kotak hantaran pernikahan. Melalui akses permodalan kredit usaha rakyat atau KUR, pelaku usaha kerajinan kotak hantaran mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar mereka. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Usaha kerajinan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat hingga kini terus menunjukkan tren positif. Satu di antaranya ialah usaha kerajinan kotak hantaran pernikahan milik Mardiana. Mardiana mengaku sudah merintis usaha kerajinan kotak hantaran ini sejak 8 tahun lalu. Meski sempat terpukul oleh pandemi COVID-19, namun semangat Mardiana tidak pernah surut. Bisnis yang dikelola bersama keluarga ini terus berjalan sebagai usaha sambilan di tengah kesibukan pekerjaan utamanya di sektor properti. Titik balik usaha Mardiana terjadi saat ia memanfaatkan fasilitas pinjaman permodalan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 65 juta rupiah melalui KUR Bank BRI. Dana inilah yang menjadi bahan bakar bagi perkembangan bisnis kota hantaran milik Mardiana dan keluarga.
4: Sebelumnya ada satu, sekarang udah ada dua kotak hantaran. Satu box itu kan isi, satu dusin itu kan isi 10. Berarti udah 2 dusin.
3: Mardiana menambahkan bahwa usaha kotak hantaran yang berlokasi di kawasan Jalan Ampera, Pontianak Kota ini telah melayani berbagai pesanan, bahkan hingga keluar kota seperti Kabupaten Mempawah dan beberapa daerah lainnya. Dengan tarif sewa yang terjangkau mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000 per kotak, usaha kotak hantaran milik Mardiana menjadi pilihan favorit bagi para calon pengantin.
4: Berarti pengennya nambah, cuman mungkin butuh tempat sih. Untuk penyimpanan gitu sih, kalau misal mau nambah itu jadi sih yang makanya belum bisa nambah.
3: Meski usahanya kini mulai stabil, Mardiana terus berharap adanya dukungan pelatihan dari pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan usahanya. Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumda Kota Pontianak, Ibrahim mengungkapkan terus berkomitmen memacu pertumbuhan sektor UMKM. Ibrahim menyebut bahwa geliat ekonomi di Kota Pontianak saat ini memang didominasi oleh 3 sektor utama, yakni sektor kriya atau kerajinan, dan fashion, sektor pertanian dan perikanan, serta sektor pangan olahan atau kuliner.
5: Dan kalau kita lihat sekarang nih tumbuh kembang pelaku UMKM kita sangat-sangat signifikan. Ini tentu kita sangat gembira sekali. Kami dari pemerintah Kota Pontianak itu sangat mendukung dan memfasilitasi. Kita adakan pelatihan kewirausahaannya, manajemen keuangannya, kemudian digitalisasi. Bukan hanya itu, dalam hal pembukuan pun kita latih mereka menggunakan digital. Bukan hanya pelatihan, ingat, kita juga ada bantu-membantu berkenan alat peralatan.
3: Upaya dalam mengembangkan usaha pelaku UMKM di Kota Pontianak ini juga mendapat respon positif dari pihak perbankan. Salah satunya adalah dari Bank BRI. Kepala Kantor Cabang BRI Pontianak Ardika Prasetyo mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus menggencarkan penyaluran program kredit usaha rakyat atau KUR. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memajukan UMKM.
6: Impact KUR secara keseluruhan pasti akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu pertama. Terus yang kedua, pasti pertumbuhan pelaku usaha juga semakin banyak. Kalau usahanya baik, dan pasti akan bertumbuh, misalkan buka cabang. Itu pasti akan ada penyerapan tenaga kerja.
3: Melalui upaya pengembangan pengusaha UMKM ini, diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Harga beras di Kabupaten Sanggau pada bulan Juni ini dilaporkan relatif stabil. Meski demikian, sejumlah jenis beras premium masih mengalami kenaikan harga di pasaran.
7: Harga beras di Kabupaten Sanggau pada bulan Juni dilaporkan cenderung stabil meskipun masih terdapat kenaikan pada beberapa jenis beras premium. Salah seorang agen beras di Sanggau, Nyai, mengatakan bahwa pada periode Januari hingga Februari sebelumnya sempat terjadi kenaikan harga secara bertahap di sejumlah jenis beras. Namun dalam beberapa waktu terakhir, kondisi harga di pasaran mulai relatif stabil. Ia menyebutkan, harga beras medium saat ini berada di kisaran sekitar Rp300.000 per 20 kg. Sementara itu, beras premium masih mengalami variasi harga di kisaran Rp300.000 hingga Rp500.000 per 20 kg.
8: Untuk sekarang ini, dalam bulan Juni ini, paling hanya segelintir beras yang 1-2 biji yang naik. Yang lainnya tidak ada. Tapi sebelumnya, dari mulai Januari, Februari itu ada kenaikan terus. Sampai sekarang sudah mulai stabil lah. Hampir semua merek beras. Yang medium itu rata-rata Rp300 per kilo. Yang premium antara 300 sampai dengan 500 per kilo. Sekarang 170-180-an lebih.
7: Nyai berharap stabilitas harga beras dapat terus terjaga agar tidak membebani masyarakat. Ia juga mengimbau agar distribusi beras tetap lancar sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Tri Putri melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, DPRD Kabupaten Sanggau terus mematangkan rancangan peraturan daerah. Raperda izin membuka lahan negara IMTN sebagai upaya memperkuat tertib administrasi pertanahan. Kebijakan diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan administrasi bagi masyarakat.
10: DPRD Kabupaten Sanggau melalui Panitia Khusus Pansus A tengah membahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang izin membuka tanah negara IMTN. Ketua Panitia Khusus Pansus A DPRD Kabupaten Sanggau, Zulkarnain, menyampaikan, regulasi ini disiapkan untuk menggantikan penggunaan surat keterangan tanah, SKT, maupun surat pernyataan penguasaan tanah, SPPT. Dalam rancangan tersebut, proses penerbitan IMTN akan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Mekanisme ini diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi administrasi pertanahan di Kabupaten Sanggau. Masyarakat yang memiliki dokumen tanah berupa SKT atau SPPT dihimbau untuk segera menyesuaikan dokumen kepemilikannya melalui mekanisme IMTN. Langkah ini dilakukan agar status administrasi tanah tetap tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.
11: IMTN ini adalah satu produk peraturan daerah untuk mengganti status SKT ataupun SPPT yang ke depan tidak ada lagi tanah kosong itu suratnya SKT ataupun SPT. Jadi namanya nanti itu diganti dengan IMTN. Nah, goal yang kami ingin capai, bagaimana caranya rumah-rumah warga yang berada dalam kawasan hutan di dalam HGU itu tetap memperoleh alat bukti hak untuk menguasai.
10: Ia berharap masyarakat yang tinggal di kawasan tertentu tetap memiliki alat bukti penguasaan tanah yang sah. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian administrasi pertanahan tanpa mengabaikan ketentuan tata ruang dan kawasan yang dilindungi. Wulandari melaporkan.
0: Seluruh jemaah haji Kabupaten Sintang 1447 Hijriah 2026 Masehi tiba di Kabupaten Sintang dengan selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
12: Seluruh jemaah haji Kabupaten Sintang 1447 Hijriah 2026 Masehi tiba di Kabupaten Sintang dengan selamat. Kedatangan rombongan disambut Bupati Sintang, OPD, tamu undangan, dan keluarga jemaah di halaman kantor Bupati Sintang Senin 22 Juni 2026 pagi. Ketua rombongan haji Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Muhtar mengatakan total sebanyak 33 orang, 22 orang jemaah haji, dan 1 orang petugas haji daerah berhasil melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik berkat kekompakan dan saling menjaga. Jemaah haji Kabupaten Sintang masuk dalam rombongan 7 kloter BTH 18 bergabung bersama jemaah haji dari Riau.
13: Pelaksanaan ibadah haji alhamdulillah untuk rombongan Kabupaten Sintang dapat melaksanakan dengan baik, baik rukun hajinya, kemudian wajib hajinya dan sunan hajinya. Dan semua prosesi itu dapat kami laksanakan dengan baik. Nah, mengenai kondisi di Arab Saudi memang cuaca cukup panas, berbeda dengan kondisi cuaca di tanah air. Nah, oleh karena itu, ya mungkin kami harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di sana.
12: Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sintang, Haji Senin Mariono, memberikan motivasi kepada jemaah haji Kabupaten Sintang, tingkatkan pendekatan kepada Allah, tingkatkan hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekitar, dengan harapan menjadi haji mabrur sepanjang hayat.
14: Jemaah haji yang berbalik, tetap semangat, tingkatkan pendekatan kepada Allah, hablum minallah, tingkatkan hubungan dengan masyarakat sekitar, hablum minannas, insyaallah haji mabrur sepanjang hayat. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini secara keseluruhan saya nyatakan cukup lumayan karena pergi utuh, pulang utuh, kondisinya segar bugar tadi.
12: Saat menyambut rombongan, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan ucapan syukur atas kepulangan jemaah berangkat dan kembali dengan jumlah yang sama.
15: Saya mensyukuri mereka sudah datang menjalankan selama 40 hari. Terlepas dari itu, saya berharap mereka memberi teladan kepada keluarga, kepada umat muslim pada umumnya, dan sebagai warga bangsa yang beriman dan berkeyakinan.
12: Usai acara penyambutan, para jemaah langsung dijemput keluarga masing-masing untuk kembali ke rumah. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 harus berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
16: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 harus berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herculanus Roni mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini tetap mengacu pada jalur yang telah ditetapkan pemerintah, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Menurutnya, seluruh jalur tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh setiap satuan pendidikan. Roni menilai masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa hanya sekolah tertentu yang dianggap unggulan atau favorit. Padahal pemerintah Kabupaten Sintang Sintang terus berupaya menjaga kualitas pendidikan agar merata di seluruh sekolah. Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap seluruh sekolah agar standar mutu pendidikan tetap terjaga dan tidak terjadi kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan. Selain menegaskan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang juga mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa selama proses penerimaan peserta didik baru. Menurut Roni, selama ini sering muncul kesalahpahaman terkait pengadaan seragam sekolah. Ia menjelaskan, sekolah terkadang memberikan rekomendasi tempat pembelian atau penjahit hanya untuk memudahkan orang tua mendapatkan seragam dengan model dan kualitas yang seragam. Roni juga menuturkan, orang tua tetap memiliki kebebasan untuk menentukan tempat pembelian atau pembuatan seragam selama tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di sekolah masing-masing.
17: Sebenarnya tidak ada lagi pungutan-pungutan seperti itu. Hanya memang ada orang tua yang minta supaya itu diseragamkan. Nah, akhirnya sekolah mengambil kebijakan supaya seragamnya sama, kualitasnya baik, misalnya menunjuk, nah, kalau mau silahkan di penjahit ini misalnya, atau silahkan di toko ini. Tapi itu bukan harga mati. Ya silahkan kalau misalnya yang bersangkutan punya pilihan sendiri. Jadi tidak ada lalu itu menjadi syarat, sebenarnya tidak demikian. Hanya mempermudah saja sebenarnya teman-teman. Jadi tidak kemudian itu menjadi syarat kalau mau masuk SMP ini, motong harus baju di sini, tidak. Sepanjang orang tuanya berpendapat lain ya silahkan. Disetujui oleh kedua pihak, lalu pakaian yang digunakan, lambang-lambangnya adalah standar sekolah yang bersangkutan.
16: Dengan komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lancar, adil, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
19: Ya, baik. Selamat sore rekan May di studio dan selamat sore juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat kondisi cuaca berawan, dan untuk perakiraan untuk esok hari Rabu 24 Juni 2026 kami perakirakan kondisi cuaca dominan berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang dan Kabupaten Mempawah terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang, terutama pada sore hingga malam hari. Kemudian kami sampaikan pula untuk indeks potensi kebakaran hutan dan lahan perlu diwaspadai bahwa untuk tanggal 24 hingga 26 mendatang, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan
0: May. Terima kasih. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan

0: Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak. Kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, ratusan entitas ilegal berhasil diberhentikan dihentikan operasionalnya, dan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari berbagai aktivitas yang tidak memiliki izin resmi. Berdasarkan data Satgas Pasti, sebanyak 27 entitas gadai swasta ilegal dan 228 perdagangan aset keuangan digital ilegal telah dihentikan kegiatannya karena tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Sekretariat Satgas Pasti Hudianto mengatakan pengawasan tersebut terus diperketat mengingat masih banyak pihak yang mencoba memanfaatkan rendahnya literasi keuangan masyarakat untuk menawarkan investasi maupun layanan keuangan ilegal. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.
1: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Pendengar, Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat bersama Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai serta didukung TNI dan Polri berhasil mengamankan sekitar 2.060 bal pakaian bekas impor ataupun bal pres yang diduga masuk secara ilegal ke wilayah Kalimantan Barat. Kepala Bea Cukai Kalbakbar Budi Haryanto menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari hasil pengawasan dan analisis intelijen yang mengidentifikasi adanya dugaan pengiriman pakaian bekas impor ilegal dari Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hasilnya petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas impor yang ditimbun di dua lokasi pergudangan, yakni Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah, dan telah siap didistribusikan menggunakan berbagai sarana angkut. Seluruh barang kemudian diamankan di kantor wilayah Bea Cukai Kalbakbar untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan saat ini Bea Cukai masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar pasal 102 huruf F, pasal 103 huruf D Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: akrab sama kamu. Pasti karena Rizkamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17:52 waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.
0: Banyak orang punya keinginan, tapi sedikit yang mau bersusah payah meraihnya. Cinta Allah adalah sesuatu yang tinggi, maka tebusan untuk itu tentu sangatlah mahal.

0: apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Rilis panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai para terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu di Jalan Atot Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 17 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang, saya ucapkan untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung ya. Bersama dengan saya di malam hari ini, pendengar, menjelang malam ya. Ini masih sore sih kata orang ya, kalau jam segini itu masih sore, belum waktunya tidur. Jadi kata orang kok di rumah tuh, ini pendengar saya kok di rumah, aduh udah ngantuk, masih sore gitu-gitu ya. Karena memang jam segini masih sore kata orang, tapi udah gelap. Gimana tuh ya, hati-hati di perjalanan untuk Anda yang sedang mendengarkan saya di tengah kemacetan kota Pontianak, yang sebenarnya ya nggak kelihatan banget ya macetnya di mana pendengar, cuma ada beberapa titik di kota Pontianak yang cukup macet kalau jam pulang pergi kerja. Tapi nggak tahu ya kok jam segini masih macet apa nggak, boleh ya diinformasikan ke saya pendengar apakah masih macet atau tidak di jam-jam segini, jam 6 sore. Dan juga ini baru selesai ya melaksanakan ibadah sholat maghribnya untuk umat muslim yang ada di kota Pontianak dan sekitar. Udah mulai bersantai di rumah, udah siap-siap untuk makan malamnya. Biasa makan malam tuh sekitar jam 7 malam ya. Ada juga mungkin yang sedang menjaga makannya, tidak mau makan terlalu malam, mungkin jam 6 seperti sekarang pukul 18-nya sudah makan, boleh juga pendengar ya. Disajikan rangkaian informasi juga lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2.

hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Onai binti Naya, bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 2. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai para turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026.

0: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Rilas panggilan sidang nomor 97 /PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal,

Rabu, 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SHDKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Eni Fitriani SH, MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA Kalimantan Barat masa bakti 2025-2029 resmi dilantik di Dreamland Hall Tea Park, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu 20 Juni 2026. Pelantikan kepengurusan baru ini menjadi momentum penguatan pembinaan olahraga tinju di Kalimantan Barat dengan target melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Ketua Pengprov PERTINA Kalbar periode 2025-2029, Bambang Deriawan mengatakan, pihaknya akan fokus membangun organisasi yang lebih profesional dengan memperkuat pembinaan atlet, peningkatan kualitas pelatih, wasit, hingga memperbanyak kompetisi. Dan menurutnya kompetisi menjadi bagian penting untuk memberikan pengalaman bertanding bagi para atlet yang selama ini menjalani proses latihan. Dan ia menambahkan, PERTINA Kalbar juga tengah mempersiapkan agenda Liga Tinju Kalimantan Barat yang rencananya digelar pada Agustus mendatang, di mana kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para petinju daerah untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan jam terbang. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.
1: Keluarga yang kamu miliki.
2: Ayo, berapa?
3: Satu.
2: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
3: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
2: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Pinter?

Digitalisasi UMKM adalah langkah penting untuk membawa usaha mikro, kecil, dan menengah ke dunia yang serba digital. Dengan teknologi, UMKM bisa lebih efisien, mudah diakses, dan punya daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin berbasis teknologi. Kenapa digitalisasi itu penting? Pertama, pemasaran jadi lebih mudah lewat platform digital seperti e-commerce dan media sosial. UMKM bisa menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas lokasi. Kedua, operasional jadi lebih efisien dengan bantuan software untuk manajemen keuangan, inventaris, hingga SDM. Ketiga, transaksi pun jadi lebih aman dan cepat lewat alat pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi membuka akses ke data dan analitik yang bisa membantu pengambilan keputusan lebih cerdas, serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi para pelaku usaha. Semua ini tidak hanya mempercepat bisnis, tapi juga membuka peluang untuk bersaing di pasar global, dan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, untuk mengupdate informasi di malam hari ini. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengolahan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Khususnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus ke pulangan sampai di tempatnya masing-masing dengan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama dalam acara Mimbar Agama Buddha. Dan tentu harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah tema yang disampaikan pada malam hari ini yaitu bersahabat dengan perbedaan. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Perbedaan dapat kita jumpai dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, pendidikan, profesi, hingga cara berpikir dan cara pandang terhadap suatu persoalan. Indonesia sendiri dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Bahkan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, mengajarkan bahwa walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Namun dalam kenyataannya, perbedaan tidak selalu mudah diterima. Seringkali muncul kesalahpahaman, prasangka, bahkan konflik hanya karena seseorang berbeda dengan kita. Dalam situasi seperti inilah, ajaran Buddha memberikan panduan yang sangat berharga agar kita mampu hidup harmonis di tengah keberagaman. Dalam pandangan agama Buddha,

Segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi. Setiap manusia lahir dengan latar belakang karma, lingkungan, pendidikan, pengalaman hidup, dan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat wajar apabila setiap orang memiliki karakter, kebiasaan, dan pandangan yang tidak sama. Bayangkan sebuah taman bunga. Taman akan tampak indah bukan karena hanya memiliki satu jenis bunga, tetapi karena terdapat berbagai warna dan bentuk bunga yang saling melengkapi. Demikian pula kehidupan manusia. Keindahan masyarakat justru muncul karena adanya keberagaman. Jika semua orang berpikir sama, berbicara sama, dan bertindak sama, kehidupan akan menjadi monoton dan kehilangan kekayaannya. Maka langkah pertama untuk bersahabat dengan perbedaan adalah menerima kenyataan bahwa perbedaan merupakan bagian alami dari kehidupan. Maka sering kita mendengar perbedaan adalah keniscayaan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kemudian salah satu ajaran utama Buddha yang sangat relevan dengan tema ini adalah metta, yaitu cinta kasih universal. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Cinta kasih tidak hanya diberikan kepada orang yang sepaham dengan kita, tetapi juga kepada mereka yang berbeda keyakinan, berbeda budaya, bahkan berbeda pendapat. Ketika seseorang mampu mengembangkan metta, maka ia tidak lagi melihat orang lain sebagai ancaman, dan sebaliknya, ia melihat semua makhluk sebagai sahabat yang sama-sama mendambakan kebahagiaan dan ingin terbebas dari penderitaan. Jika setiap orang mampu mengembangkan cinta kasih, maka perbedaan tidak akan menjadi sumber pertentangan, melainkan menjadi kesempatan untuk belajar dan bertumbuh bersama. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, seringkali konflik tidak muncul karena perbedaannya, melainkan karena prasangka terhadap perbedaan tersebut. Kita mungkin menilai seseorang hanya berdasarkan agama, suku, warna kulit, atau kelompoknya, padahal kita belum benar-benar mengenalnya. Di dalam Dhammapada disebutkan, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan dapat berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Pesan ini sangat mendalam. Ketika kita membalas kebencian dengan kebencian, konflik akan terus berlanjut. Tetapi ketika kita membalas dengan pengertian dan kasih sayang, maka ruang dialog akan terbuka. Oleh karena itu, umat Buddha diajak untuk tidak mudah menghakimi orang lain sebelum menilai seseorang. Cobalah memahami latar belakang dan alasan mengapa ia berpikir atau bertindak demikian.
Seringkali pemahaman akan melahirkan toleransi. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam agama Buddha dikenal istilah Kalyanamitta, yaitu sahabat yang baik. Sang Buddha menegaskan bahwa persahabatan yang baik merupakan bagian penting dalam kehidupan spiritual. Menjadi sahabat yang baik berarti mampu menghargai dan menerima orang lain apa adanya. Persahabatan sejati tidak dibangun atas dasar kesamaan semata, tetapi juga kemampuan untuk menghormati perbedaan. Kita dapat memiliki sahabat yang berbeda agama, berbeda budaya, atau berbeda pandangan politik, selama hubungan tersebut dilandasi saling menghormati dan saling mendukung dalam kebaikan. Maka persahabatan itu akan membawa manfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi Kalyanamitta dengan cara mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati hak setiap orang untuk berbeda, membantu tanpa memandang latar belakang, mengutamakan persatuan daripada perpecahan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, salah satu akar konflik adalah anggapan bahwa hanya diri kita yang paling benar. Padahal kebijaksanaan Buddha mengajarkan kerendahan hati. Seseorang yang bijaksana menyadari bahwa pengetahuannya terbatas. Ia bersedia mendengar dan belajar dari orang lain. Perbedaan pandangan tidak selalu berarti salah dan benar. Kadang-kadang hanya menunjukkan bahwa seseorang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Seperti beberapa orang yang melihat sebuah gunung dari arah yang berbeda. Gambaran yang mereka lihat mungkin tidak sama, tetapi semua sedang melihat gunung yang sama. Maka daripada itu, perbedaan siapa yang paling benar, lebih baik mencari titik temu yang membawa manfaat bersama. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, di era media sosial saat ini, tantangan dalam menghadapi perbedaan semakin besar. Banyak orang mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, komentar yang kasar, dan ujaran kebencian sering ditemukan di ruang digital. Sang Buddha mengajarkan pentingnya ucapan benar atau sama wacan sebelum berbicara atau menulis sesuatu. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini disampaikan dengan cara yang baik? Apakah ini tepat waktunya? Jika prinsip ini diterapkan dalam penggunaan media sosial, maka ruang digital akan menjadi lebih damai dan sehat. Kita tidak perlu menyerang orang lain hanya karena berbeda pendapat. Kita dapat berdiskusi secara santun dan tetap menjaga rasa hormat. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, perbedaan sesungguhnya adalah guru yang sangat berharga. Dari orang yang berbeda, kita belajar melihat dunia dengan lebih luas.
Dari budaya yang berbeda, kita belajar menghargai kekayaan kemanusiaan. Dari pendapat yang berbeda, dan berpikir lebih bijaksana. Jika kita hanya bergaul dengan orang yang selalu setuju dengan kita, maka wawasan kita akan sempit. Namun ketika kita membuka diri terhadap perbedaan, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan penuh kebijaksanaan. Sang Buddha sendiri berdialog dengan berbagai kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan status, suku, maupun keyakinan mereka. Beliau menunjukkan bahwa kebijaksanaan lahir dari keterbukaan, bukan dari sikap eksklusif. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman, marilah kita membiasakan diri. Yang pertama, mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Kemudian yang kedua, menghindari prasangka dan stereotip. Kemudian yang ketiga, menghormati perbedaan keyakinan dan budaya. Keempat, mengutamakan dialog daripada pertengkaran. Kelima, menjaga ucapan dan perilaku yang penuh keramahan. Yang keenam, menjadi teladan toleransi dalam keluarga dan masyarakat. Dan yang ketujuh, membangun kerjasama demi kebaikan bersama. Dengan cara inilah, kita dapat menjadi agen perdamaian di lingkungan masing-masing. Perbedaan bukanlah tembok yang memisahkan, melainkan jembatan yang dapat menghubungkan kita. Perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan yang memperindah kehidupan. Melalui pengembangan metta, karuna, dan kebijaksanaan, kita dapat hidup berdampingan secara damai, secara harmonis. Marilah kita jadikan ajaran Buddha sebagai pedoman untuk bersahabat dengan perbedaan, menghargai keberagaman, dan menebarkan kedamaian kepada semua makhluk. Sebagaimana sabda Sang Buddha, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk hidup aman dan damai. Inilah yang terus dikembangkan, yang diucapkan ketika umat Buddha melakukan puja, yaitu bagaimana mengharapkan kebahagiaan semua makhluk hidup tanpa kecuali. Dan tentu sebagai umat Buddha berusaha untuk bagaimana menjalani hidup ini dengan saling menghargai, saling menghormati terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Maka dengan demikian kita bisa menjaga dunia ini dari kehancuran karena perselisihan. Dan ini yang dapat disampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan sabbe sata bhavantu sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Meiti. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani malam Anda pendengar dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian acara yang kami hadirkan untuk temani malam Anda pada hari ini, Selasa malam Anda pendengar tanggal 23 Juni 2026, yaitu kami akan hadirkan setelah ini mini drama radio tentunya sampai jelang pukul 20 lebihnya 10 menit. Lalu setelah itu nanti kami akan hadirkan ngobras, ngobrol bareng komunitas. Lalu setelah itu pendengar pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya ada yang Anda tunggu-tunggu ya kalau sudah malam-malam, yaitu Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti Anda bisa request lagu lawas ke malam hari ini, lagu Indonesia favorit Anda yang sudah ada di playlist kami pendengar ya. Nanti Anda silakan request lagu mana yang mau Anda dengarkan malam ini, baru bisa kirim-kirim salam. Nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 734987 dan di WhatsApp kami 0811-570-1042. Tentunya pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, saya ucapkan hati-hati di jalan pendengar ya. Dan tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, tidak perlu takut kesepian, karena Cherry masih akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita pendengar, seperti tadi kita akan hadirkan terlebih dahulu sebuah mini drama berjudul Noktah Merah di Kemeja. Selamat mendengarkan.
1: Mas, kamu mau pergi lagi? Kok enggak selesai-selesai sih kerjaanmu, Mas?
2: Lin, seharusnya kamu itu bersyukur. Suamimu ini masih dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar.
1: Bukannya aku enggak bersyukur, Mas. Tapi, sudah beberapa bulan ini, Mas selalu saja tugas keluar. Aku dan Yola juga butuh kamu, Mas.
2: Lin, aku lakukan ini juga demi kalian, kan? Sabarlah. Sudah, Mas pergi dulu ya.

0: Ga, kamu beneran mau gantikan aku tugas luar?
1: Iya, memangnya kenapa? Aman lah, aku tidak akan motong uang jalanmu, Man.
0: Itu yang aku agak bingung, Ga. Biasanya, orang yang ingin tugas luar itu pengen dapat uang perjalanan. Lah kamu, ndak ditugaskan, malah minta tugas. Dan ndak mau dibayar lagi. Ada apa sih? Apa mungkin?
1: Ah, pikiranmu gak sehat, Man.
0: Bukan gitu, Ga. Kamu gak kasihan sama anak istrimu. Mereka pasti ingin kamu sesekali ada di rumah. Beberapa bulan ini kan, kamu ambil job luar terus.
1: Istriku Linda, dia paham kok. Dan anakku juga sudah sibuk dengan kegiatannya. Udah, aku berangkat dulu ya.
0: Ya udah, hati-hati ya, Bro.
2: Kenapa, Lin? Kok kelihatan sedih gitu?
3: Aku mau marah, tapi aku bingung, Sar.
2: Marah aja kok bingung? Marah aja, selagi ada yang mau dimarahin.
3: Sar, kalau kamu jadi aku, apa kamu akan marah kalau suamimu tugas luar kota terus?
2: Kalau waktunya berdekatan ya aku bakal marah juga. Memangnya kenapa? Suamimu pergi lagi?
3: Iya, Sar. Sudah 3 bulan ini dia tidak pernah di rumah. Baru nyampai, sudah pergi lagi.
2: Memang tidak ada orang lain di kantornya ya? Cobalah, Lin, kamu selidiki. Masa dia terus yang ditugaskan? Dia kan juga punya keluarga.
3: Mas, ternyata selama ini kamu bohongin aku, kan? Kamu bilang kamu yang mendapat tugas luar. Ternyata kamu minta tugas itu dan rela tidak dibayar. Ada apa, Mas? Ada apa?
1: Kamu ngomong apa sih, Lin?
3: Udah, Mas, jangan bohong. Sekarang saja, kamu selalu mencuci baju kamu sendiri setiap pulang dari luar. Kamu takut aku menemukan bukti kamu.
1: Linda!
3: Ini apa, Mas? Apa? Noda di kemeja kamu. Udah kamu cuci, tapi masih ada sisanya.
1: Maafkan aku, Lin. Karena inilah aku terpaksa menjauh dari kalian. Aku takut membuat kalian juga menderita. Terlebih Yola.
3: Mas, kenapa diam? Oke, aku pulang ke rumah ibu. Urus dirimu sendiri.
1: Linda. Linda.

0: Mas, maafkan aku, Mas. Aku telah menuduhmu yang tidak-tidak. Ternyata kamu menjauh karena kamu mengidap TBC akut. Tapi kenapa kamu tidak bilang, Mas?
1: Ternyata Mas Arga takut kalian tahu dan sedih. Terlebih dia takut kalau kamu dan Yola tertular.
2: Bu, ini pelajaran buat kita. Jadi jika ada keluarga yang mengalami gejala yang mirip seperti TBC, sebaiknya segera dibawa untuk periksa agar bisa secepatnya ditangani. Karena sebenarnya TBC itu bisa diobati. Dan sekarang pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan terus berkomitmen menanggung biaya deteksi dan pengobatan TBC hingga tuntas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan diri.
0: Iya, Dok. Mas Arga memang sering batuk, tapi dia tidak pernah cerita. Saya pikir juga karena dia merokok dan batuk biasa. Saya menyesal, Dok.
1: Ya sudah, Lalin. Sekarang kita doakan saja semoga Mas Arga segera pulih dan bisa segera sembuh dan berkumpul lagi bersama kalian.
0: Iya, Sar. Kalau tidak ada nokta merah di kemejanya, mungkin langkah bodoh yang sudah aku ambil. Maafkan aku, Mas Arga.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama. Aduh, lidahnya agak keselio nih ya. Tadi telah kita dengarkan bersama, pendengar, sebuah mini drama dengan judul Nokta Merah di Kemeja. Dan untuk mengawali kebersamaan kita malam hari ini, pendengar ya, tidak lengkap rasanya kalau belum saya putarkan lagu. Kalau tiba-tiba kasih informasi kan agak canggung gitu ya. Kita dengarkan dulu, pendengar, sebuah lagu dari koleksi Pro 1 Pontianak. Ada Hara dengan Celah Hati.

Sebuah lagu pendengar dari Hara, Celah Hati, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, pendengar di Ngobras malam ini, sebelum kita langsung bahas ke komunitasnya ya. Jadi kalau kita lihat pendengar belakangan ini, tren healthy lifestyle atau hidup sehat ya, ini makin diminati sama masyarakat, terutama kalangan anak muda. Kalau dulu nih olahraga itu identiknya dengan aktivitas di gym atau mungkin pusat kebugaran. Nah kalau sekarang beda pendengar ya, justru jalan kaki dan lari ini jadi pilihan yang semakin populer karena memang lebih mudah untuk dilakukan, kemudian lebih murah, dan siapa aja bisa melakukannya ya. Jadi pendengar, berbagai kegiatan juga semakin banyak ya sekarang, seperti fun run atau jogging bersama, sampai ke walking challenge juga ramai diikuti masyarakat di berbagai daerah. Karena hal ini selain bermanfaat untuk jaga kesehatan fisik, aktivitasnya juga bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, pendengar, menariknya tren ini tidak hanya berhenti pada aktivitas olahraga individu, di mana kali ini atau sekarang ini kalau kita lihat-lihat itu mulai muncul ya banyak komunitas yang basisnya itu jalan kaki, di mana ini menggabungkan juga unsur kesehatan, kemudian interaksi sosial, edukasi, sampai ke kepedulian terhadap lingkungan juga. Nah, pendengar, fenomena inilah yang kini mulai berkembang ya di berbagai wilayah, terutama di Kalimantan sendiri juga sama ya. Kalau yang sering saya lihat itu banyak sekarang komunitas lari gitu, banyak pendengar ya. Dan ini juga jadi warna baru tentunya ya dalam gerakan hidup sehat masyarakat. Nah, setelah ini kita masih akan lanjutkan pendengar pembahasan kita terkait komunitas olahraga seperti jalan dan lari tadi ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tren hidup sehat yang saat ini semakin berkembang, ini tentunya mendorong lahirnya berbagai komunitas, contohnya komunitas lari dan jalan kaki di sejumlah daerah, termasuk di Kalimantan sendiri ya, pendengar. Nah, menariknya komunitas-komunitas ini tidak cuma berfokus pada olahraga aja, tapi ada juga kegiatan yang dilakukan itu cukup beragam, mulai dari lari bareng atau group run, ada juga jalan santai menyusuri kawasan kota, hingga walking tour yang mengajak peserta mengenal sejarah, budaya, dan ruang publik yang ada di sekitar mereka. Ini saya ingat sekali pendengar ya, dulu waktu saya kuliah di Jogja itu ya, ada lagi ngetrennya memang komunitas jalan-jalan. Jadi mereka sore-sore jalan menyusuri lorong-lorong di Jogja gitu pendengar ya. Kalau di Pontianak saya kurang tahu nih apakah ada juga atau belum. Jadi mereka nanti mampir misalnya ke sebuah perkampungan gitu ya, yang ada isinya banyak pengrajin seninya, baru nanti mereka kunjungan ke situ, bertanya soal prosesnya dan lain sebagainya. Nah, pendengar, Anda kalau mau berbagi informasi juga silakan ya pendengar ya, semisal di Pontianak juga ada nih komunitasnya, boleh infokan ke saya di WhatsApp kami 0811 570 1042. Nah, selain itu pendengar, ada juga komunitas yang menggabungkan aktivitas jalan kaki dengan kegiatan kreatif, misalnya sambil menggambar, sambil fotografi juga ada. Ada juga yang sambil diskusi santai, belajar bahasa Inggris, sampai ke kampanye lingkungan juga ada. Jadi pendengar, konsep ini membuat olahraga itu jadinya terasa lebih menyenangkan ya, karena peserta tidak cuma beraktivitas fisik saja, tapi juga bisa menambah wawasan dan memperluas pertemanan. Nah pendengar, bagi banyak anak muda ya, mungkin kalau sekarang sebutannya Gen Z dan milenial ya, itu komunitas lari dan jalan kaki jadi ruang untuk berkumpul yang positif. Karena selain menjaga kesehatan, mereka juga bisa membangun jejaring sosial, kemudian berbagi pengalaman, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena itu pendengar, komunitas berbasis aktivitas berjalan dan berlari kini makin diminati ya sama masyarakat saat ini.

Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina

4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Sebuah lagu pendengar dari Yura Yunita feat Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, masih kita lanjutkan ya pembahasan kita malam ini, di mana kalau kita ketahui olahraga ini tadi bisa menjadi sarana juga ya untuk memperluas pertemanan melalui komunitas. Nah pendengar, keberadaan komunitas lari dan jalan kaki ini juga bisa bawa pesan yang lebih besar, yaitu mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Nah dibalik kesederhanaannya pendengar, berjalan kaki ternyata memiliki dampak yang cukup besar ya bagi kesehatan. Dimana selain baik untuk kesehatan, biasanya jalan kaki ini bisa bantu mengurangi ketergantungan juga terhadap kendaraan bermotor, terutama untuk perjalanan jarak dekat ya. Kemudian langkah sederhana seperti berjalan ke warung, ke tempat ibadah, atau lokasi yang masih terjangkau, ini bisa memberikan kontribusi kecil ya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi kendaraan. Nah, pendengar, kalau misalnya kebiasaan berjalan kaki ini terus dikampanyekan ya oleh berbagai komunitas jalan kaki di berbagai daerah, nah ini jadinya bisa jadi gaya hidup yang sehat juga, karena memang kalau kita lihat di Pontianak ini sudah lumayan baik ya pedestriannya kalau di jalan utama pendengar ya, kalau di jalan-jalan yang masih jalan kecil memang masih agak susah bagi kita untuk berjalan kaki karena kendaraan ramai juga ya. Jadi semoga nanti semakin baik ke depannya ya, trotoarnya bisa diperbaiki, jadi jalan kaki juga bisa lebih nyaman pendengar ya. Dan komunitas ini juga pendengar mengajak masyarakat tentunya untuk bisa memulai perubahan dari hal-hal sederhana dalam hidup sehari-hari. Jadi tidak harus langsung nih untuk melakukan perubahan besar, tapi dimulai dari membiasakan diri berjalan kaki ketika memungkinkan. Nah pendengar, fenomena ini juga jadi bukti bahwa gaya hidup sehat bisa dibangun melalui aktivitas yang sederhana, murah, dan menyenangkan. Jadi di saat yang sama kebiasaan ini juga membantu untuk memperkuat interaksi sosial dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Demikian pendengar untuk bahasan kita di Ngobras hari ini. Setelah ini nanti kami akan hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, maksud Cherry, sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Ed Sheeran, Photograph.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini sudah pukul 21 lebihnya hampir 1 menit ya pendengar. Kita tiba di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung melalui telepon 734-987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar.
1: Selamat malam Ceri, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Gimana kabarnya Bang Jafar malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Ceri, gimana kabarnya?
0: Ceri juga sehat Bang Jafar. Bang Jafar, malam ini sudah makan, sudah ngopi belum?
1: Alhamdulillah, baru selesai makan. Tadi ada Bang Rosi sama Kak Nurjana ke rumah.
0: Makan apple lah tuh, makan enak kayaknya kalau ramai-ramai nih.
1: Makan sederhana aja.
0: Oke, kalau gitu. Oke, Bang Jafar, malam ini mau dengar lagu... Oh, belum Ceri bacakan. Kita ada lagu dari Audi, Pencuri Hati. Kemudian ada... Andin, Gemintang, Cinta Putih dari Melly Guslow. Kemudian ada Aku Tak Sanggup, Kris Dayanti. Rela Inka Kristi, Mengertilah Kasih, Ruth Sahanaya, Bahasa Kalbu, Titi DJ. KLA Project, Yogyakarta, Bro Ripeso 5, Aku Begini, Engkau Begitu. Elemen, Kupersembahkan Nirwana. Terus ada Gigi, 11 Januari, Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada. Kahitna, Cerita Cinta, Leto Ruang Rindu, Ungu Kekasih Gelapku, dan Sheila on Seven, Hingga Ujung Waktu.
1: Leto ya, Ceri.
0: Yang mana?
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, boleh.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke. Salam-salamnya Bang Jafar, silakan.
1: Salamnya pertama buat Ceri, semoga sehat selalu, selamat bertugas. Hati-hati pulang ya. Oh ya, mama yang jemput malam ini.
0: Betul.
1: Kan? Jadi malam ini jadi anak mama.
0: Iya, jadi anak kalo mama dulu.
1: Juga siang jadi jadi Ceri.
0: Jadi wanita mandiri kalau siang. Lanjut.
1: Buat Anis Manila, Aura Bakmo, buat Amon, Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Lirin, Mama Iti, Mama Mukmin, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Ima Selpa, sama Bang Junanya ya. Leona di Kupang, Kak Tina, sama Bang Syukurnya Imen. Buat Kak Elni, buat Manjang Siti, Makam, Wan Ucu, Wan Haci, Indra, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yaya, Bang Ramli, Niko, Ardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Sri, Bang Deden, Bang Pawadi, Imana, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina di Pungkas, Mak L2 Singgit, Abang Dahrul, buat semuanya Ceri, salam sehat selalu.
0: Oke, okay, siap Ceri, Bang Jafar. Terima kasih.
1: Selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu juga Bang Jafar. Oke, okay, kita sekarang ke line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Malam, Kak Aura kan nih?
2: Iya.
0: Tumben awal.
2: Awal.
0: Kak Aura gimana malam ini sama Pak Mo, udah makan, udah ngopi?
2: Ya, baru kan udah makan.
0: Udah makan ya. Oke, Kak Aura mau dengar lagu yang mana malam ini?
2: Inka Kristi ya.
0: Boleh, Inka Kristi.
2: Siapa salamnya tadi, Adil, Kak Japa, Kak Nila, siamanya. Juga buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Kak Manis Manila. Terus buat Mbak Tini, Ibu Ana, Ibu Mariani, terus Mak No Bakal, Juleha sama Pak Am dan Hananya, Kak Ran sama Pak Ambiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Eti, Mama Mukmin, buat Cece, terus buat siapa ya? Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Bang Lady, Abang Kapal, Terus buat Pak Usu Bukri, Bang Pawadi, Bang Haji, Bang Usu, Kak Tia, Kak Ella, Kak Nianya, terus buat Bang Alimin, Pak Karim, buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa tuh?
2: Udah masuk nih, nyala dia. Buat Mbak Yanti CR dengan bantu lainnya. Terus buat adalah Pak Sumbernya, Mbak Ilu, Pak Daku, dan Mbak Yanti CR.
0: Semua lah gitu ya.
2: Fotokopi Mbak Nola nanti.
0: Iya.
2: Lebih banyak.
0: Iya.
2: Yang banyak itu Bang Jawa tadi. Adalah Pak Sumber-Sumber lah. Yang tidak disapa mohon maaf, yang diingat ya. Buat Mbak Ciri tetap semangat ya.
0: Hati-hati. Siap Kak Aura, terima kasih banyak. Sehat selalu Kak Aura dan Pak Mo ya. Terima kasih Kak Aura, selamat malam. Oke, sekarang kita pindah ke WhatsApp pendengar. Sudah ada Bang Amin Sanjaya. Malam Bang Amin, sehat?
3: Selamat malam, sehat. Apa kabar Ceri?
0: Ceri, kabar juga sehat Bang. Sudah makan?
3: Alhamdulillah, oh udah, sudah? Barusan makan nih.
0: Oh, makan apa tuh?
3: Makan nasi.
0: Oh iya, bagus lo makan nasi memang biar bisa tidur lo.
3: Lagu apa nih Ceri?
0: Mau lagu, masih banyak nih di playlist kita, cewek ke cowok?
3: Yang cewek apa tuh?
0: Boleh, masih ada dari Audi, Pencuri Hati, Andin, Gemintang.
3: Itu ya, dari Audi. Audi ya lah.
0: Boleh, salam-salam silakan.
3: Kirim-kirim salam dulu nih ya. Terima kasih buat Bang Japar tadi ya. Dan yang gue saya, sampai saya anak jatuh disenggol. Juga buat Aura dengan Pak Mo, apa kabar Aura, Pak Mo, semoga sehat selalu ya. Juga buat Hendra di Mempawa, juga buat Mael Jungkat, Bang Padilla ya. Juga buat Mak Anjang Siti, juga buat Bang Yahya di Wajuk, Pak Herman kita ya, juga buat Pak Usu Busri, Wan Haji, Wan Usu ya, Diona di Kupang, juga buat Bang Dino ya. Juga buat tidak ketinggalan juga buat Pak Sadi, juga buat Bang Rosi dengan Kak Nurjana ya, Bang Syukur Katina. Tidak lupa juga buat Cik Nur di Bakau ya, semoga sehat selalu. Siapa gini? Itu apa? Jaka Suara ya?
0: Iya.
3: Juga buat Jaka Suara, buat Wardi ya di Naskapuas. Juga buat abang kapal kita, Bang Batir, Bang Imran ya. Semua-semuanya lah Ceri ya.
0: Oke, siap Bang Amin.
3: Dibungkus habis ya Kak Cik Nur ya. Buat Ceri, saya ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Bang Amin, selamat malam. Sekarang kita pindah ke line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ceri.
0: Malam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan orang Mempawa.
0: Malam Bang Hendra, gimana kabarnya? Sehat?
4: Malam juga Ceri, sehat selalu.
0: Syukurlah kalau begitu. Udah makan ke belum?
4: Udah siang tadi ya.
0: Oh, siang tadi. Baik kalau begitu. Malam ini mau dengar lagu siapa Bang Hendra?
4: Boleh pilih sendiri kan?
0: Masih belum benar nih.
4: Oke, lagu yang dipilih Ceri apa ya?
0: Ada nih, ada dari Andin, Gemintang. Terus, Meli Guslo, Cinta Putih, cewek ke cowok dulu nih. Semua aja lah ya.
4: Semuanya.
0: Kris Dayanti, Ku Tak Sanggup, Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih, Titi DJ, Bahasa Kalbu, KLA Project, Yogyakarta, Bro Ripeso 5, Aku Begini, Engkau Begitu, Elemen, Ku Persembahkan Nirwana, Gigi 11 Januari, Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada, Kahitna Cerita Cinta, Ungu Kekasih Gelapku, dan Sheila on 7 Hingga Ujung Waktu.
4: Saya minta lagu Kekasih Gelapku.
0: Boleh, alamak Kekasih Gelap pula nih. Oke, okay, salam-salamnya Bang Hendra, sila.
4: Makasih sapaan buat Bang Amin saja ya. Semoga sehat selalu Bang. Nah untuk Bang Japar kan tadi itu, semoga sehat selalu. Nah untuk Kak Aura, Pak Mo, Bang Wardi, untuk Julaiha di Panca Bakti sama Bang Hamna Hananya, semoga sehat selalu, cepat sembuh ya Hana ya. Terus buat Bunda Siti Satina ya, di istirahat bareng, semoga sehat selalu ya. Untuk Koko Ali, Mbah Kakung, terus buat Bang Deden, buat Bang Batia, buat Bang Jack, buat Ismail di Jongkat, untuk Bang Yahya di Wajuk, untuk Bang Deddy di Sungai Duri, untuk Bang Awi di Kobar, Untuk siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Untuk Bang Jaka Suara sama Anita di UK-nya. Terus buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin, untuk semua-semua lah Cherry ya.
0: Oke, siap.
4: Buat Cherry, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, puji Tuhan buat Cherry.
0: Amin, makasih Bang Hendra. Yo. Oke, makasih Bang Hendra. Dan sudah masuk 4 lagu requestan pendengar. Ada dari Leto, Ruang Rindu, Inkai Kristi, Rela, kemudian Audi, Pencuri Hati, dan Ungu, Kekasih Gelapku. Cherry putarkan dulu ya 4 lagu requestannya, baru nanti kita bisa terima telepon lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ini dia sebuah lagu dari Leto, Ruang Rindu, spesial buat Bang Jafar.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, bisa langsung di 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke line telepon dulu ya sebelum ke WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
1: Dari Dewa.
0: Malam Kakanda Yahya, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu sudah makan kah malam ini?
1: Sudah dong.
0: Sudah ya. Oke. Iya. Kalau begitu Kakanda Yahya, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Gemintang.
0: Gemintang ya?
1: Iya.
0: Boleh. Oke, salam-salamnya.
1: Pertama buat Adinda sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Jafar tadi, Mekak Nila, Amoy, buat Bang Hendra, Aura, Pak Mo, Wardi, terus buat Bang Awi, Bang Dino, Bang Bahtiar, Manjang Siti, Inel, Makam, Bu Ana, Mama Nurul, Mama Mubin, terus buat Kak Nur di Bakau, Ismail di Jungkat, terus buat Bang Badol, Bang Deden, Diona di Kupang, Pak Usubusri di Sambas, Wanasi, Bang Iman Nabela, terus buat siapa lagi ya? Buat Kak Juleha, Bang Hamdan, Ana, terus buat buat Anwar kalau dengar, buat Mei juga, Ira, Mbak Dian, terus buat Rina di Padang Tikar, semoga sehat selalu. Buat semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke, siap Kakanda Yahya.
1: Adinda yang bertugas, tetap semangat sampai selesai.
0: Siap, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, kita sekarang ke WhatsApp, ada Ma Enjang. Selamat siang, siang malam Ma Enjang.
2: Malam juga Ceri.
0: Ini kebiasaan Indonesia banget nih, selamat siang. Oke, Ma Enjang gimana kabarnya, sehat?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Oke, mantap Ma Enjang. Ma Enjang siang, siang terus kan nih. Bayang-bayang siang gitu. Malam ini mau dengar lagu siapa Manjang?
2: Manjang gak tahu penyanyinya, anak judul ya.
0: Boleh, ada.
2: Kalau begitu aku begini ya lah.
0: Oh boleh, Bro Ripeso 5 ya. Siap.
2: Oke, oke.
0: Aku begini, engkau begitu. Salam-salamnya Manjang.
2: Salam-salamnya Pak Ceri, sehat selalu, selamat beraktivitas, lancar.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan apa rezekinya,
0: amin.
2: Cepatkan jodohnya. Buat Anwar juga ya. Bunda pula. Itu, jangan cari-cari ya se Anwar. Terus lanjut.
0: Lanjut.
2: Terus. Bang Jafar, Kak Nila, Bang Syukur, Kak Tina. Bang Junai Maselpa, Bang Rosi Nerjana, Petra Tanghul, Kak Sri, Ajah Herbiah dengan Wak Sangka.
0: Iya.
2: Makal dengan Pak Sadi. Koko Ali, Koko Andi, Bang Yahya Batia, Wardi Awi, Aura Pak Amo, Bang Minson Jaya, Kak Ayang, sehat selalu ya. Terus Bang Jek Aniknya, Wak Meliwak Jenahnya, tikus jatuhkan beras, diam-diam melepu.
0: Yep.
2: Okay, ya. Aura ya, Aura Pak Amo dah kan?
0: Udah.
2: Terus Kak Jelehan dan Hananya, jaga suara. Ayah pula. Endra Gunawan. Terus, ya, segi.

0: Yang lagi yang di Sambal, saya tinggal yang Sambal lah nih.
1: Oke.
0: Okay. Terus Wanaci, Wanucu, Bang Ute, Ela, Tia, Nia, terus Alimin, terus apa kaya? Awi Ordi udah ya.
1: Udah lah
0: semuanya lah ya manjang lupa dah.
1: Oke, manjang
0: terbayang-bayang di studio dah tadi.
1: Siap, makasih manjang ya, selamat malam.
0: Menyebutkan satu persatunya. Tidak mengurang cinta kasih sayang manjang, salam sehat, salam sayang, salam kangen.
1: I love you. Yo, I love you too, Mak Enjang. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Oke, sekarang kita pindah ke line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Selamat malam.
2: Jadi Lubis yang cantik. Membanggakan Marja Lubis.
1: Siap, Pak Herman kah ini?
2: Benar, Pak Herman.
1: Oke. Pak Herman, gimana kabarnya malam ini, sehat?
2: Kabarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan yang Maha Agung. Malam ini sehat. Walaupun tadi pas siang agak sedikit ada sakit perut, ada sedikit nyilok-nyilok sakit perut.
1: Oh, lagi musim kayaknya ya.
2: Iya. Tapi dibuang air, dibuang angin beberapa kali, alhamdulillah Tuhan meringankan penyakitnya. Sehingga bisa lah ngobrol dengan orang cantik dari Malaga
1: Lubis ini. Siap, Pak Herman. Pak Herman, kalau gitu malam ini mau dengar lagu siapa?
2: Saya minta dulu lagi.
1: Boleh. Ada dari Kahitna, Cerita Cinta, Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada, Gigi 11 Januari, Elemen Kupersembahkan Nirwana, KLA Project Yogyakarta, Titi DJ Bahasa Kalbu, Ruth Sahanaya Mengertilah Kasih, Kris Dayanti Ku Tak Sanggup, dan Meli Guslo Cinta Putih.
2: Bahasa Kalbu ya lah.
1: Bahasa Kalbu.
2: Bahasa Kalbu.
1: Boleh.
2: Karena Bahasa Kalbu itu penting. Kalau saya mengucapkan I love you untuknya, Siti, itu kan pakai Bahasa Kalbu dulu kan.
1: Betul.
2: Ya lah, saya jalan-jalan sikit.
1: Salam-salam ya.
2: Lupa. Umur saya 61 tahun, jadi udah berupa untungnya. Untung musiknya gak dikul, hanya berupa aja sekarang.
1: Betul.
2: Jadi, tapi kalau dengan salam yang Siti itu, saya ingat terus. Karena salam yang merupakan sekali yang Siti itu. Namanya Putri Ayu kan.
1: Iya.
2: Ya, Putri Ayu. Yang Siti kan Putri Ayu. Nama panggungnya itu Putri Ayu.
1: Putri Ayu.
2: Nah, ya. Kecilnya pertama buat Hendra lah ya. Ayah Anda Hendra yang ada di Mempawai ya. Semoga bahagia nanti satu waktu dengan ibu, dengan bunda, senjang Siti-nya. Semoga bahagia. Itu buat Jaka Suara, juga tidak lupakan Hamdan Hana, Jubaiha. Dia juga belum lupa juga dengan Awi yang di Kobar. Untuk Cik Nur yang di Bakau. Untuk Bang Jafar. Ya, benar-benar Bang Jafar juga orang ini selalu sehat. Ya. Untuk Bang Deddy yang ada di Sungai Duri. Ya. Sebab itu untuk Diona yang ada di Kupang sana. Untuk Ulpa, bukan lagi Lepa, tapi untuk Ulpa yang ada di sana, di Marokin Irian, RRI. Ya. Sebab itu untuk Widya yang ada di Aceh, kemudian Nabila yang ada di Sintan. Itu kita ke Sambas, ada Wan Aci, ada Wan Usu, ada Abang Pohadi, ada Aci Busri, ada Iman Nabila, ada Bang Limin. Kemudian ada Adi Rosadi di sini di Sambas, Simbang 4, ada Lokman juga di Mangge, Sambas itu ada juga Rodian di Palo, ada juga Fina di Palo, ada Mai di Palo juga, ada juga Pintilati yang ada di Arung Parak di Sukura. Hal itu untuk di Malaysia, Rohana Rohani, yang Rohana ada di KL Kuala Lumpur di Malaysia, itu Rohani juga di Kota Melaka. Mudah-mudahan semua malam ini yang tersebut selalu sehat. Untuk
1: Amin.
2: Anjang Siti juga ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan yang tersebut selalu sehat. Salam Salam kenal tentunya, jadi kan itu pernah ketemu dengan beliau.
1: Mantap.
2: Nah, pingin ketemu dengan beliau nih, kalau bisa kapan kita jadi kita ketemu. Kita bahas tentang soal ayam kampung, karena itu
1: kampung. Oke.
2: Nah, mungkin banyak. Lalu itu, untuk Jerry yang membanggakan Marga Lubis, yang sangat cantik, menjadi kebanggaan Marga Lubis. Terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Agung selalu memberkati dan memberikan jodoh yang ganteng juga.
1: Amin. Oke. Amin.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Pak Herman. Sehat selalu. Sekarang kita ke Cek Nur. Malam Cek Nur.
3: Selamat malam juga Ceri.
1: Gimana kabarnya Cek Nur?
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Mantap. Sehat Cek Nur.
3: Alhamdulillah gemuk gedempuh. Sehat okay. Walafiat.
1: Syukurlah kalau begitu. Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Kalau malam ini ada tak lagu Luna Maya tuh?
1: Ah, Luna Maya kita tidak ada. Kalau di playlist kita benar masih ada dari Melly Guslow ada Cinta Putih. Iya, Kris Dayanti Ku Tak Sanggup. Terus Ruth Sahanaya Mengertilah Kasih, KLA Project Yogyakarta. Elemen, Kupersembahkan Nirwana, Gigi 11 Januari, Glenn Fredly Esokan Masih Ada, sama Kahitna, Cerita Cinta.
3: Adalah cerita cinta ya lah.
1: Boleh.
3: Banyak kisah, banyak cerita.
1: Banyak memang. Salam-salamnya.
3: Banyak kisah. Terutama buat Cherry lah ya. Semoga nanti Mama dengan Mama pulang jemput selamat. Sampai ke rumah. Lanjut. Buat tadi saya nak sapa dulu yang paling saya ingat dan ni. Abang apa yang di Minahasa tu? Bang
1: Tajudin. Sudi. Tajudin.
3: Tajudin. Biasa penggemar Ceri ya. penggemar berat Ceri. Mudah-mudahan apa Bang Tajudin ni mendengarkan ni bergabung. Lanjut. Bang Herman, tadi makasih sapaannya sama Mak Ye juga. Semoga sehat selalu. Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya juga, Mama dan Bapak Nurul, Mama Riri, Mama Muhin, Kang Tabib ada juga. Lanjut. Ada juga Dulaiha, Bang Hamdan Hana. Dilanjut Kanda Yahya, Mak Edward Singgit. Ada juga Kak Ani Gang Korma, Mbak Bu Ana Tanrai, Bang Andre Opan juga, situ Sukor Tina, Mas Sepa, Bang Junai, Mak Ka, Mbak Jarpia, Wan Manjang Siti, Emel juga. Lanjut. Ada Wabi, Wan Ganteng Sungai sama Mama Yohana, buat Pak Mok dan Mak Mok, di nomor 9 juga. Lanjut. Ada juga Bang Boyka. Dilanjut lagi Bang Badul di Kaltara, buat Pak Punirin di Singkawang, buat yang di Sambas, buat Hendra dulu di Mempawa, ada Manis Manila juga di Penyo, Wak Ladung di Segedung, ada Jelita di mana tu lupa lah pokok di Sakit Landak lah. Lanjut Okta juga ada Bang Kiki dan Bang Kiki, juga ada Bang Muslimin, Bang Iman Abela, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Wanusu, Wanaci, Ella, Tiania, di Sambas. Lanjut Bang Deden, Diona di Kupang, juga Bang Ramli Pemangkat, Lanius, yang lain Momoa tampak Bang lupa pula, Bang Osi, Nur Jana, yang lainnya dari Awi, Bang Pak Kapal, lupa pula Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Zainab, mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
1: Oke, kita bungkus habis ya Cik Nur ya. Sama-sama.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Bye-bye. Oke, pendengar sudah masuk tadi lagu requestan dari Cik Nur dan mau baca WhatsApp dulu deh nih, udah ada Bang Badol yang bergabung. Selamat malam Cherry, malam Bang Badol. Pilihkanlah kami lagunya ya. Salam untuk semua teman di Pontianak yang lagi monitor juga. Untuk Cherry semoga sehat selalu di Pontianak. Terima kasih banyak Cherry, sama-sama Bang Badol. Ini nanti lagunya ada Cherry putarkan dari Sheila on 7 hingga ujung waktu, spesial buat Bang Badol. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya, jadi Cherry putarkan dulu. baru nanti kita terima telepon lagi ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Sebuah lagu pendengar dari Sheila on 7 hingga ujung waktu. Dan Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung di 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada makam di line telepon di WhatsApp. Selamat malam.
1: Malam Ceri, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Nah, malam makam, gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat, baru balik. Jadi tadi makam nak masuk, makan dok punya. Makam balik mijit orang.
0: Baru selesai mijit orang ke?
1: Cila bawa orang dah makan, makam itu makam belum masuk, Tik.
0: Iya. Okey, kalau gitu. Makam malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Lagu apa tu lo?
0: Masih Tempat ada lo. Dari Melly Guslow, Cinta Putih. Terus Chris Dayanti, Ku Tak Sanggup. Terus KLA Project. Ku Tak Sanggup, ngapa enggak sanggup? Capek makam, capek. Oke lah, kalau begitu makam. Salam-salam.
1: Jerry, udah tua-tua jangan nak lagu cinta. Pening.
0: Langsung, Ku Tak Sanggup lagi gitu ya. Oke makam, salam-salamnya sila.
1: Salam buat Jerry, mudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Dilancarkan urusannya. Salam buat apa siapa tadi ni, Pak Lum Japa dah tidur dah ni. Makam ni bila tidur dah dia Pak Lum
0: Japa. Dah habis makan langsung tidur dia kan.
1: Bunda Mana Putu ni dengan ayahandanya Hendra Gunawan di Mempawah. Mak Lung anak kita di Tangerai, Aura Pak Moknya, Anista di Ukam, Mak Lasia, Manis Manila, Cik Noh kita di Bakau, Imel, Amway di Siantan, Tina Bang Suko dengan Emma Bang Junainya, Amin Sanjayanya. Hanya Amin belum tidur ni, ada nonton akademi tu lah. dengan ayang tu. Baru makan mobil letik. Baru makan dengan rumah dengan dia. Ismail Wak Singgit, Wardi, Bang Dino dengan Kak Murninya, Rosi, Nurjana, Bang Awi. Siapa gini? Putra, Tanghulnya. Adalah buat semua lah.
0: Okay. Malam-malam dari untuk dah makam ya. Siap makam. Selamat beristirahat ya. Yo, terima kasih makam.
1: Kembali kasih. Selamat malam.
0: Malam. Oke, sebelum Ceri angkat telepon, ada Kak Ayu Greva juga yang menyapa dari WhatsApp nih. Katanya selamat malam Mbak Cantik. Kak Ayu Greva mau request lagu Ruth Sahanaya. Oke, sudah Ceri masukkan ke playlist ya Kak Ayu. Kemudian salamnya untuk semuanya aja. Salam sehat untuk pendengar Pro 1. Untuk Mbak Ceri cuantik manis, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya, God bless you. Terima kasih Kak Ayu Greva yang cuantik. Pulangnya hati-hati, iya siap. Kak Ayu Greva juga sehat selalu dan God bless you tuh. Kita ke line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Bagi rindu, ngomongin lagu Ceri.
0: Malam Bang Wardi.
2: Sehat.
0: Ceri sehat. Bang Wardi gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat juga.
0: Oke, kalau begitu Bang Wardi malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: KLA Project belum?
0: Belum, masih ada KLA Project. Oke, salam-salam Bang Wardi.
2: Salam-salam sama Mbak Ceri, cuma sama bertugas. Terus buat makam juga tadi, makasih sapanya. Buat Aura Pak Mo, terus buat Bang Yahya, Bang Hendra juga ya. Buat Mak Anjang juga, Bu Joleha, Mama Riri, Mama Nurul, terus Bang Awi juga. Pak Herman tadi saya dengar juga ya, bergabung.
0: Iya, ada.
2: Buat Bu Ana, Kak Ayu Greva, Kak Amoistan, Pak Ismail, Bang Amin Sanjaya tadi makasihnya juga. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah ya.
0: Oke, siap. Kalau begitu Bang Wardi.
2: Salam keluarga, makasih.
0: Terima kasih Bang Wardi, selamat malam. Oke, sekarang ada Kak Tini di WhatsApp. Selamat malam Kak Tini.
3: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam, gimana kabarnya Kak Tini? Sehat?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Gimana Ceri kabarnya?
0: Ceri juga sehat Kak Tini.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya apa yang masih tersisa?
0: Kita masih ada dari Melly Goeslaw, Cinta Putih, Elemen Kupersembahkan Nirwana, Gigi 11 Januari, Glenn Fredly Esok Kan Masih Ada.
3: Itu aja, Esok Kan Masih Ada.
0: Oke, salam-salamnya Kak Tini.
3: Salamnya terutama buat Cherry yang lagi bertugas. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin.
3: Dan selalu diberi kesehatan buat semua-semuanya jalan ya Cherry ya.
0: Oke.
3: Selamat bertugas, sampai tuntas, pulang hati-hati. Semangat sampai tujuan, sampai rumah.
0: Siap Kak Tini.
3: Terima kasih Aca Cherry.
0: Terima kasih juga. Selamat malam. Oke, pendengar sudah masuk 4 lagu requestannya. Ada dari Kris Dayanti, Ku Tak Sanggup. Kemudian Ruth Sahana ya, Mengertilah Kasih, KLA Project Yogyakarta, dan Glenn Fredly Esok Kan Masih Ada. Cherry putarkan dulu ya lagu-lagu requestannya, baru nanti kita kembali lagi terima telepon setelah 4 lagunya terputar. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Sebuah lagu pendengar dari Melly Goeslaw, Cinta Putih. Ini tadi requestan rekan saya yang operator, katanya boleh tuh share, katanya. Iya, siap. Kalau begitu sekarang pendengar sudah pukul 22 lebihnya 52 menit. Silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan pendengar Anda bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Kita masih ada beberapa lagu pendengar. Ada dari Nika Ardila, Sandiwara Cinta, Elemen Kupersembahkan Nirwana. Kemudian ada Peter Pan, Menghapus Jejakmu, dan Gigi 11 Januari. Jadi silakan pendengar bagi Anda yang mungkin baru bergabung ya, baru tune in di Pro 1 Pontianak. Silakan, kita sedang ada di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan sambil menunggu pendengar telepon yang masuk, kita akan putarkan terlebih dahulu. Oh, dadah. Oke, kita sapa dulu, selamat malam. Oh, sepertinya terputus, silakan boleh disambungkan lagi di 734987 atau bisa juga melalui WhatsApp kami 0811-570-1042. Silakan bagi Anda yang masih mau bergabung, pendengar, masih kami hadirkan Ruang Rindu sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah itu Cari masih akan temani Anda juga dengan ragam musik dan informasi. Sudah ada Bang Boyka di line WhatsApp. Selamat malam Bang Boyka.
1: Malam.
0: Malam, gimana kabarnya? Halo. Bang Boyka, sehat?
1: Kabarnya baik-baik aja gitu loh.
0: Syukurlah kalau baik-baik saja. Nah. Bang Boyka, malam ini mau dengar lagu siapa Bang Boyka?
1: Lagu Indonesia kan ya?
0: Iya, ada Nika Ardila, Sandiwara Cinta, Elemen Kupersembahkan Nirwana, Peter Pan Menghapus. Nika Ardila, boleh. Oke, okay. Salam-salamnya Bang Boyka, silakan.
1: Salamnya untuk penyiarnya, semoga ceria selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bang Awi, selamat makan malam.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Bang Wardi, selamat tak pernah nyinggol. Untuk Diona yang jauh di sana, selamat sore. Untuk siapa lagi? Untuk Puput, untuk Mbak Epi Tamala, selamat malam. Semoga mimpi yang indah Mbak Epi Tamala. Bukan yang Jakarta, yang Siantan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Bang siapa lagi? Bang Yapar, pendengar setia. Untuk siapa lagi ya? Bang Mail, pendengar setia. Yang berada di Wajuk lah ya, semuanya lah yang di Wajuk, di Jungkat. Untuk Anis Manila. Ya, semuanya lah. Untuk Bang Rofi, Bang Robi, Bang, Pak Lung, Mak Nga lah semua yang monitor acara ini ya. Saya ucapkan banyak duitnya.
0: Amin.
1: Semoga duitnya dikasih saya.
0: Bagi-bagi duitnya. Oke. Okay. Okay,
1: Mbak Cherry ini ya.
0: Betul.
1: Cherry ceria sepanjang hari.
0: Siap, Bang Boyka.
1: Terima kasih untuk Mbak Cherry-nya.
0: Sama-sama, Bang Boyka. Terima kasih juga sudah bergabung malam ini ya.
1: Yalah.
0: Sehat selalu Bang Boyka.
1: Amin. Banyak duitnya.
0: Ya? Amin, banyak duitnya. Amin.
1: Oke, okay. Boleh sedekah nanti banyak duitnya.
0: Betul.
1: Oke, okay, makasih Cherry.
0: Makasih juga Bang Boyka. Selamat malam.
1: Oke,
0: pendengar itu tadi. Jadi requestan terakhir ya, mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, sebuah lagu dari Nika Ardila, Sandiwara Cinta, dan Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Setelah ini Cherry masih akan temani Anda pendengar dengan ragam musik dan informasi dan tentunya koleksi lagu dari Pro 1 Pontianak. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda karena kami masih akan temani Anda malam Anda tentunya sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ini dia sebuah lagu dari Nika Ardila, Sandiwara Cinta, spesial untuk Bang Boyka.

Itu dia tadi pendengar sebuah lagu dari Nike Ardila, Sandiwara Cinta. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, kalau malam seperti ini pasti kita bahasnya lebih ke hal-hal yang sedikit personal. Dimana kalau kita ketahui sekarang ini ya, pasti banyak tuntutan pekerjaan kita yang semakin tinggi, kemudian stres jadinya ya. Ini banyak sekali dari kita yang mungkin jadi stres karena tuntutan pekerjaan tadi. Namun kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut terus pendengar ya, stres ini bisa berdampak serius nih ternyata pada kesehatan mental ataupun fisik. Jadi pendengar, psikolog klinis Mayantara Psychology Semarang yaitu Nur Ainidiah mengingatkan pentingnya mengenali tanda-tanda stres kerja yang tidak sehat sejak dini. Jadi gejalanya ini bisa berupa mudah marah, kemudian lebih sensitif, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, cepat lelah meski sudah beristirahat, sehingga kehilangan semangat juga nih dalam bekerjanya. Tidak hanya itu pendengar, stres ini juga bisa memicu keluhan fisik, terutama sakit kepala, mah, dan GERD. Nah, Nuraini menjelaskan pendengar bahwa kondisi ini berbeda dengan kelelahan biasa, karena kalau misalnya kelelahan biasa, itu ternyata bisa pulih kalau sekedar beristirahat yang cukup. Nah, tapi kalau misalnya burnout, pendengar ya, nah ini justru buat seseorang jadi tetap merasa lelah juga nih secara fisik, kemudian secara emosional. Walaupun dia kalau dilihat-lihat udah istirahat yang cukup nih, kemudian makannya udah bagus, diusahakan yang terbaik lah untuk dirinya yaitu pendengar ya untuk mencegah stres ini, tapi ternyata badannya berkata lain, badannya masih sakit, kemudian masih terasa capek, pikiran juga nggak tenang. Nah ternyata itu sudah mencapai pada tahap burnout, dan lebih baik dikonsultasikan ya pendengar ya ke psikolog supaya bisa mengambil tindakan yang lebih baik dan jangan self-diagnose juga. Jadi pendengar, kalau misalnya stres kerja ini tadi terus diabaikan, nah ini dia tadi ya, berkembang jadi burnout, kemudian bisa juga ada gangguan kecemasan pendengar ya, bahkan bisa menyebabkan depresi juga. Nah maka dari itu kita juga diimbau pendengar untuk bisa segera mencari bantuan profesional apabila gejala ini berlangsung lebih dari 2 minggu dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jadi jangan takut dan jangan bimbang, jangan malu pendengar ya untuk misalnya pergi ke profesional, apalagi kalau misalnya sekarang kan kalau kita bicara soal psikolog ataupun psikiater itu kadang orang-orang mikirnya langsung kayak ada stigmanya lah, udah sakit mental atau gimana gitu. Tapi kita harus bisa mengabaikan stigma-stigma itu pendengar ya. Jangan lupa untuk lebih mementingkan diri Anda sendiri daripada omongan orang lain, karena Anda yang menjalani kehidupan Anda, bukan orang lain tentunya. Jadi jangan lupa pendengar untuk stay sane, tetap waras ya, tetap jaga kesehatan mental, karena produktivitas yang baik pendengar itu bisa berawal dari kondisi diri Anda juga yang sehat. Setelah ini pendengar, Ceri masih akan temani Anda tentunya dengan ragam koleksi lagu dari Pro 1 Pontianak. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu dari Ed Sheeran feat. Taylor Swift, The Joker and The Queen.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan sebuah renungan berjudul Kesombongan Botol Kecap. Dan setelah ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pada pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Pesta Bola Dunia, di mana pertandingan dengan Portugal melawan Uzbekistan dari grup K yang akan dilaksanakan di Stadion Houston. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat dengan Inggris versus Ghana dari grup L di Stadion Boston. Jadi pendengar, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak pertandingan. Ada dua pertandingan, pada pukul 00 nanti ada Portugal versus Uzbekistan. Lalu pada pukul 3 waktu Indonesia Barat nanti ada Inggris versus Ghana. Dan dengan demikian pendengar, saya Sherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini pendengar, dan selamat menikmati Pesta Bola Dunia yang akan kami hadirkan setelah ini ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan pendengar, Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: betul, untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Begitupun Cape Verde yang mind blowing, luar biasa. Ini sebuah rekor juga, pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan 2 poin seri-seri ya.
1: Ya.
0: Tapi mencetak skor itu hal yang sangat di luar prediksi mungkin orang-orang gitu ya. Sampai bisa sampai seri. Tapi ya ini tadi dari berbagai statistik termasuk juga performa Portugal 5 pertandingan terakhir dan Uzbekistan 5 pertandingan terakhir, walaupun yang tidak dijagokan Uzbekistan, tapi bagaimana sih kalau dari prediksinya Bung Jupri, bisa nggak kalau dari Pak Darijan itu kemungkinan bisa jadi seri gitu?
1: Ya, ya kalau kita lihat statistik ya, statistik Portugal ya saat melawan Kongo mereka penguasaan bola sampai 75% aja.
0: Wow.
1: 75% operannya bahkan hampir 800.
0: Wow.
1: Tapi tembakannya cuma 7.
0: Ah, ini menjadi tanda tanya kan?
1: Tanya kan, berarti kan operannya jangan-jangan back pass aja. Gitu. Itu yang saya kira memang harus berubah di pertandingan kali ini. Artinya mereka harus berani melakukan progressive passing gitu. Artinya mencoba untuk paling tidak memberikan ancaman yang konstan buat pertahanan dari Uzbekistan. Karena kalau kita Uzbekistan saat lawan Kolombia, mereka penguasaan bolanya 39. Jadi memang mereka tim yang dengan pendekatan memang bermain lebih defensif. Nah, saya kira dengan Uzbekistan yang lebih bertahan, harusnya Portugal bisa lebih berani gitu. Berani untuk bisa lebih dominan, berani untuk menciptakan peluang. Dan kalau kita lihat di line up kan ada perubahan juga. Kalau kita lihat Bernardo Silva tidak masuk di line up, tidak masuk di tim utama, kemudian digantikan oleh João Félix.
0: Oh, João Félix ya masuk ya?
1: Yang dimainkan. Jadi saya kira memang mungkin Portugal akan
0: berarti
1: kuat di sisi sayap.
0: Félix kiri?
1: Di kiri.
0: Kanannya?
1: Ya, Pedro Neto di kanan.
0: Oh, Neto masih? Oke, okay. Gelandang serangnya
1: tetap
0: Bruno, depannya tetap?
1: Ya, tetap CR7.
0: Tetap CR7 dipercaya untuk menjadi starting line up untuk Portugal. Lalu kemudian bagi Uzbekistan nih, sudah turun belum ini? Yang diturunkan kira-kira siapa aja nih, Bu?
1: Sudah.
0: Iya, itu yang harus menjaga lini serang dari Portugal tuh perlu menjadi catatan juga mungkin dari lini belakangnya nih.
1: Ya, kalau kita lihat kemarin juga kipernya kita lihat sudah diganti juga Nematov ya, diganti.
0: Oh, Nematov.
1: Ya. Ya, Nematov masuk menggantikan Yusupov di posisi penjaga gawang karena memang kalau kemarin ada satu kesalahan ya yang dilakukan oleh Yusupov di,
0: okay,
1: di momen gol kedua, saya ingat gol kedua dari Kolombia. Di luar itu kalau kita lihat sebenarnya performa dari Uzbekistan ini kalau bisa dikatakan dengan 3 pemain belakang ya, atau terkadang mungkin 5 saat bertahan, sebenarnya banyak celah juga. Itu yang kita lihat di pertandingan lawan Kolombia, itu yang membuat pemain-pemain seperti Luis Diaz, bintangnya Kolombia, kita lihat sangat-sangat leluasa juga,
0: yeah, masuk
1: ke kotak penalti. Jadi saya kira akan ada momen buat Portugal, saya kira untuk mereka bisa masuk ke dalam area kotak penalti. Tinggal bagaimana sekarang chemistry di depan gitu, bagaimana kolaborasi tentunya João Félix kalau kita bicara di sisi kiri, Ronaldo dan juga nanti Pedro Neto. Ini 3 pemain ini harus bisa saling berinteraksi dengan baik lah, saling bekerja sama okay dengan baik, karena kalau enggak akan sangat sulit.
0: Oke, okay, baik. Baik, Bung Jupri kita tahan dulu dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kita kumandangkan dulu Indonesia Raya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kedua belah tim, baik Portugal maupun Uzbekistan, sudah berada di lapangan hijau. Bung Jupri, nanti kita akan bahas di rehat babak pertama ya.
2: Ya.
1: Kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
4: Portugal versus Uzbekistan.
5: Informasi. RRI Net, Radio Visual.
1: Ya, Bung Indra Virgiantara, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri Alexander yang sudah bagaimana mengulas jelang pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026, dan kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini Portugal mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih-putih. Dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan, di mana Cristiano Ronaldo turun sebagai ujung tombak dari Portugal sendiri. Kini Portugal mencoba menguasai bola, bagaimana tadi Ruben Dias mundur kembali pada Ruben. Di sana juga ada nomor punggung 13, Renato Veiga. Veiga masih alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes, namun dapat tekanan tadi, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam di menit yang pertama ini bagi Portugal. Nuno Mendes sudah dilakukan. Ada nomor punggung 21 nampaknya tadi, atau 23 nampaknya, Vitinha. Ya, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, ada pemain Portugal lainnya di sisi kanan, mencoba alirkan lagi bola ke tengah diam, mencari Vitinha. Neves, sektor sebelah kiri, mencoba melepaskan umpan tadi, namun

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang tentunya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang juga bisa Anda dengarkan melalui FM terestrial dan juga aplikasi RRI Digital, serta Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustazah Linda Khofifah, yang mana di pagi hari ini beliau terhubung melalui WhatsApp call dan nanti akan membahas terkait dengan keutamaan sabar dalam Islam. Dan kita langsung sapa saja Ustazah kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Baik, kami masih mencoba untuk berkomunikasi bersama dengan Ustazah kita di pagi hari ini. Dan sepertinya nanti Ustazah akan terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting gitu pendengar ya. Dan yang pastinya kita masih nantikan untuk bisa terhubung bersama dengan Ustazah kita. Nanti akan membahas terkait dengan tadi ya pendengar ya, untuk di pagi hari ini, yakni keutamaan sabar dalam Islam. Dan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di sesi Mutiara Pagi di pagi hari ini pendengar. Dan tentunya kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Linda Khofifah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi juga.
0: Baik. Dan langsung saja yuk pendengar, kita sapa Ustazah kita di pagi hari ini yang nantinya akan menyampaikan tausiah mengenai keutamaan sabar dalam Islam. Kabar baik ya Ustazah ya hari ini ya?
1: Iya, baik.
0: Alhamdulillah. Kabar baik. Baik. Dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh beliau. Disilakan Ustazah.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sobat RRI, kita sekarang akan membahas tentang sabar ya. Nah, sabar ini kan pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Nah, sabar dalam Islam, keutamaan sabar dalam Islam. Nah, dalam bahasa Arab ya, secara bahasa sabar ini berarti menahan dan mencegah. Nah, dalam bahasa Arab sabar berasal dari kata yasbiru sabran, sabara yasbiru sabran, yang berarti menahan. Nah, dalam hal ini sabar juga disebut oleh Al-Habsyi, yaitu menahan atau memenjarakan. Nah, jadi dalam hal ini sabar itu adalah menahan ataupun mencegah. Nah, dalam hal ini ada pun beberapa tokoh yang mendefinisikan terkait tentang sabar ya. Yang pertama itu M. Quraish Shihab. Nah, beliau merupakan tokoh yang menyatakan bahwa sabar itu adalah sesuatu yang mencegah diri. Nah, mencegah diri dari apa? Mencegah diri ataupun membatasi jiwa dari kemauannya dalam rangka memperoleh kebaikan. Nah, dalam hal ini ada juga dari Ahmad Mubarak yang menyatakan bahwa sabar itu adalah tabah hati. Nah, tabah hati itu apa? Tabah hati itu adalah perasaan tabah. Nah, dalam hal ini tidak mengeluh tatkala menerimaan godaan ataupun rintangan dalam keadaan dan waktu tertentu. Nah, dalam hal ini pengertian dari sabar adalah sabar sabar adalah kemampuan menahan diri ya. Kemampuan menahan diri dari apa? Dari baik itu nafsu ataupun hal-hal lainnya. Menahan diri, mengendalikan emosi, dan juga bertahan dalam situasi tanpa mengeluh. Nah, dalam hal ini adapun hal-hal yang berkaitan dengan sabar seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah, jadi dalam hal ini sabar itu merupakan salah satu keutamaan, keutamaan yang paling baik di sisi Allah. Nah, dalam hal ini Quran Surah Az-Zumar menjelaskan bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, dalam hal ini sungguh dijelaskan bahwa orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang cukup berlipat ganda. Nah, dalam hal ini sabar itu menjadi salah satu hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Karena dengan sabar kita akan bisa menahan diri dari emosi, dari apapun itu ya. Menahan diri dari emosi, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari apapun itu ya. Adapun hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim di sini menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang akan diberi anugerah lebih baik dan luas daripada kesabaran. Nah, dalam hal ini Sabar itu menjadi salah satu hal yang cukup memberikan dampak yang sangat positif. Tidak hanya itu saja, akan tetapi memberikan anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran, daripada kesabaran itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa kesabaran itu menjadi salah satu hal yang sangat baik, yang sangat memberikan dampak positif. Nah, seperti itu. Adapun manfaat sabar bagi kehidupan muslim ya. Yang pertama itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika kita sabar, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita akan mendapatkan balasan-balasan dari Tuhan, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, memperoleh ketenangan hati meski dalam kesulitan. Nah, dengan kita sabar. Nah, kalau sekarang kan sabar itu kan menjadi salah satu hal yang cukup cukup sulit ya bagi kita ya, karena sabar itu kan merupakan hal yang berproses. Ketika kita sabar, kita harus dituntut untuk menahan diri dari segala sesuatu apapun itu ya, baik itu emosi, nafsu ataupun hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Ketika kita sabar, kita akan dituntut untuk menjadi salah satu orang yang dapat menahan diri dari sifat-sifat tertentu, misalnya emosi atau apapun itu. Nah, yang selanjutnya, menghindari diri dari perbuatan dosa karena emosi. Nah, menghindari diri dari perbuatan dosa ini menjadi salah satu manfaat dari sabar bagi kehidupan muslim. Karena dengan kita sabar, kita akan bisa menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari perbuatan dosa ataupun dari emosi ataupun hal-hal lainnya. Dengan kita sabar, kita akan menjadi salah satu orang yang kita akan menjadi salah satu orang yang bersyukur. Nah, karena sabar kita bisa menjadi bersyukur atas segala sesuatu. Dengan adanya kesabaran yang kita miliki, kita akan menjadi salah satu orang yang bersyukur. Nah, seperti itu. Nah, sabar ini menjadi salah satu hal yang cukup sulit bagi kita ya mungkin ya, karena kita akan dituntut untuk menahan diri dari segala sesuatu yang tidak baik. Karena dengan kita bersabar, kita akan dituntut untuk menjadi salah satu orang yang misalnya bersabar dari segala sesuatu, misalnya dari segala cobaan yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa bersabar, bagaimana kita menjadi salah satu orang yang lebih baik lah istilahnya. Nah, itu mungkin cukup sulit ya bagi kita ya, karena sabar itu kan terkadang ada batasnya juga ya, kata orang, kalau istilahnya seperti itu. Akan tetapi di sini ketika kita bersabar, kita akan mendapatkan pahala yang cukup melimpah, kata Allah itu. Pahala yang tanpa batas, seperti yang di dalam Quran surah Az-Zumar. Nah, seperti itu ya. Jadi sabar itu menjadi salah satu hal yang dianjurkan dan memiliki keutamaan-keutamaan sendiri. Nah, dalam hal ini sabar itu juga menjadi salah satu datangnya pahala yang tak terbatas. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita bersabar, kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah, yang tidak terbatas. Karena dengan kita bersabar, kita akan bisa menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan diri dari segala cobaan ataupun hal-hal lainnya. Nah, sabar juga menjadi suatu usaha. Usaha apa? Usaha untuk menahan diri agar tidak terjerumus dari hawa nafsu ataupun menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar juga menjadi salah satu sikap kuat dari menahan diri dari segala sesuatu yang sulit. Nah, contoh kalau kita sabar itu seperti apa? Misalnya kita menahan diri nih dari segala cobaan yang ada, misalnya ban kita kempes di jalan kan, kita bersabar. Akan tetapi kita juga berusaha untuk membetulkannya. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini sabar itu ketika kita bersabar, kita akan bisa berbaik sangka terhadap segala sesuatu yang terjadi. Nah, itu juga menjadi salah satu dampak positifnya. Misalnya ketika kita mendapat musibah, kita akan bisa berbaik sangka, oh musibah ini terjadi karena apa? Karena ini adalah ujian dari Allah. Misalnya seperti itu, kita bisa bersabar atas segala sesuatu. Nah, dalam hal ini bersabar itu juga dapat mendatangkan perilaku yang positif. Nah, perilaku yang positif itu seperti apa? Seperti ketika kita bersabar, kita akan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tidak mengeluh atas segala sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini di dalam dunia tasawuf ya, sabar itu merupakan makom yang harus dilalui oleh para sufi. Artinya apa? Sabar ini menjadi salah satu tingkatan yang harus dilalui oleh para sufi. Nah, seperti itu. Tingkatannya itu berarti para sufi itu harus melalui sabar, melalui proses kesabaran dalam menjalani sesuatu, dan itu merupakan makom. Makom itu adalah tingkatan ya. Nah, seperti itu. Sabar itu juga memiliki kedudukan penting dalam Islam. Nah, adapun perintah Allah untuk bersabar ya, seperti dalam surah An-Nahl ya, seperti ini bunyinya: wasbir wa ma sabruka illa billah wa ma tahzan alaihim wa la taqu fi dhaiki mimma yamkurun. Nah, dalam hal ini yang artinya, dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Nah, ini terdapat Quran surah An-Nahl ayat Quran surah An-Nahl ya. Nah, dalam hal ini sabar ya. Sabar sobat RRI, sabar itu merupakan hal-hal yang akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu juga terdapat di dalam surah Al-Qasas ya. Yang surah Al-Qasas ya, yang pertama yang berbunyi ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyiati wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya mereka itu diberi pahala dua kali karena beriman kepada Taurat dan Quran disebabkan kesabaran mereka. Nah, seperti itu. Menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Nah, jadi sabar ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dan diutamakan, karena dengan kita bersabar, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertera dalam, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita bersabar, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ada di dalam Quran surah Al-Qasas. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya macam-macam sabar ya. Macam-macam sabar itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu sabar tatkala mendapatkan cobaan hidup. Nah, ketika kita mendapatkan cobaan hidup, ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu menjadi salah satu bentuk-bentuk dan macam-macam sabar ya. sabar ketika mendapatkan cobaan hidup, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan hidup itu seperti apa? Misalnya musibah ataupun ujian yang kita dapatkan, kita bersabar kepada Allah. Nah, itu kita akan mendapatkan pahala jika kita bersabar, seperti yang ada di Quran surah Az-Zumar ya. Nah, seperti itu. Sabar dalam menghadapi hawa nafsu. Nah, sabar dalam menghadapi hawa nafsu. Terkadang hawa nafsu ini menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya ya. Ketika kita sudah terjerumus dalam hawa nafsu, nah itu menjadi salah satu hal yang harus kita tekankan ya, bahwa ketika kita sabar dan menahan hawa nafsu kita untuk segala sesuatu, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, misalnya sabar dalam beribadah.

Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang ada di dalam surah, ya, surah di dalam surah Al-Qur'an, ya. Nah, dalam hal ini kita juga dapat bersabar dalam menyampaikan dakwah. Nah, ketika kita menyampaikan dakwah, kita bersabar seperti yang dilakukan Nabi Muhammad ketika berdakwah itu kan, kesabaran beliau itu merupakan kesabaran yang tanpa yang luar biasa. Beliau dilempari kotoran seperti itu kan, beliau tetap berdakwah di jalan Allah. Nah, itu merupakan hal-hal yang bisa memberikan kita memberikan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri ketika kita bersabar dalam menghadapi ujian ataupun bersabar dalam berdakwah, menyampaikan segala sesuatu, kita berserah diri kepada Allah, maka itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Sabar dalam bergaul terhadap sesama. Nah, ini kan tak bisa kita pungkiri, ya, bahwa ketika kita bergaul terhadap sesama itu mungkin kan ada teman kita yang dari segi sifat ataupun perlakuan itu berbeda dengan kita. Misalnya dia lebih keras dan lebih misalnya dalam dalam hal apa namanya? Ketika kita itu sobat RRI, kita berteman dengan orang-orang, kita melihat perilaku orang lain. Kita melihat bagaimana sih cara orang itu berperilaku ketika tidak sesuai dengan kita ataupun tidak sesuai dengan, intinya menyinggung perasaan kita atau segala sesuatu itu menyinggung dengan perasaan kita, kita dianjurkan untuk bersabar. Nah, karena dengan kita bergaul, kita kan bergaul, ya, bergaul itu kan berarti kita berteman dengan banyak orang. Nah, ketika kita berteman dengan banyak orang, kita tidak tahu bagaimana sifat dan karakter seseorang. Akan tetapi jika ada yang menyinggung kita ataupun berperilaku tidak baik dengan kita, kita dianjurkan untuk bersabar. Karena perlu diingat bahwa dengan kita bersabar itu pahalanya insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, seperti itu. Adapun fungsi sabar. Nah, jadi sabar ini memiliki fungsi, sobat RRI. Fungsi apa? Yaitu yang pertama, meredam stres. Nah, dengan sabar itu kita dapat meredam stres, ya. Kalau di dalam dunia psikolog itu, kita dapat meredam stres. Dengan kita berbaik sangka kepada Allah itu tadi, kita bersabar, kita berbaik sangka terhadap Allah atas segala sesuatu. Nah, ini akan memberikan dampak-dampak positif bagi hidup kita. Kita menjadi tidak menjadi dapat meredam stres. Dan yang kedua itu dapat membentuk ketahanan mental. Nah, dengan kita bersabar, kita memang sulit, ya, kalau untuk bersabar itu. Akan tetapi sama-sama, ya, sama-sama kita mencoba untuk menjalankan perintah Allah ini dengan bersabar. Sama-sama kita bersabar, mencoba untuk bersabar, karena dengan bersabar itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, dalam hal ini membentuk ketahanan mental, ya, membentuk ketahanan mental. Nah, jadi kalau misalnya kita bersabar itu akan membentuk ketahanan mental kita tersendiri, karena kita menahan diri dari segala sesuatu. Misalnya ada orang yang mencemooh kita ataupun hal-hal yang lainnya, kita bersabar, kita tidak dibawa hati istilahnya, ya, tidak baperan dan menganggap itu semua hanyalah cobaan-cobaan hidup. Kita berbaik sangka kepada Allah, insya Allah maka itu akan memberikan membentuk ketahanan mental kita tersendiri. Yang selanjutnya, meningkatkan hubungan sosial. Nah, dengan kita bersabar itu tadi, tidak baperan, tidak emosian, kita bersabar, kita tidak baper istilahnya, ya, kalau zaman sekarang, ya. Kita misalnya ada yang menyinggung kita nih, menyinggung kita,
Oh, kamu nih seperti ini.

0: seperti ini. Oh, kita tidak baper, kita diam saja ataupun menahan istilahnya. Itu dapat. Jadi kita kan tidak tidak punya istilahnya tidak tidak ada perselisihan ya kalau seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini juga dapat meningkatkan hubungan sosial. Nah, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, dalam hal ini, sabar juga dapat membentuk kepribadian yang kuat. Nah, dengan kita bersabar, kita akan menjadi seseorang yang kuat. Memang sulit ya kalau untuk bersabar ini, karena sabar itu kan terkadang ada batasnya ya, katanya. Oh, katanya. Biasanya seperti itu ya, bahasanya. Akan tetapi ketika kita sabar, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keutamaan sabar itu cukup memberikan manfaat yang luar biasa ya, yang banyak ya. Nah, membentuk ketenangan hati. Nah, jadi hati kita itu lebih tenang ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi cobaan hidup, kita akan menjadi lebih tenang lagi, tidak baperan ataupun tidak mengeluh. Nah, ini kan menjadi salah satu hal yang dapat membentuk ketahanan mental kita kan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, mendapat keberkahan dalam hidup. Nah, mendapat keberkahan dalam hidup, kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kesehatan jiwa dan raga. Menjaga kesehatan jiwa dan raga itu menjadi salah satu hal yang memberikan dampak positif. Jadi itu merupakan dampak positif dari adanya kita bersabar itu tadi. Itu akan menjaga kesehatan kita, jiwa raga kita, sehingga kita dapat menjadi orang yang lebih kuat lagi ya. Lebih kuat menahan, lebih kuat terhadap cobaan dan ujian. Nah, kalau kita menghadapi ujian dengan emosi, nah itu kan akan berdampak pada kita juga ya, ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Nah, seperti itu. Jadi sabar itu menjadi salah satu keutamaan yang memang dianjurkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad saja ketika berdakwah di jalan Allah itu sampai dilempari kotoran. Nah, beliau tetap bersabar. Nah, itu merupakan salah satu tauladan yang harus kita ikuti ya. Nah, begitu. Jadi, kita sudah melihat bahwa sabar itu merupakan keutamaan yang diutamakan dan cukup berdampak baik dalam diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, sabar itu artinya tadi itu menahan diri ya, menahan diri dari segala hawa nafsu ataupun cobaan. Nah, seperti itu. Dengan bersabar, kita akan menjadi seorang pribadi yang kuat lagi, kuat dalam menerima cobaan hidup. Nah, kalau di dunia ini kan pasti cobaan dan ujian itu kan pasti menjadi salah satu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Ujian dan segala cobaan itu kan pasti ada. Pasti ada di dalam hidup kita. Kita diberikan Allah untuk hidup dan diuji oleh Allah itu ada hikmahnya. Dan ketika kita bersabar, kita akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sabar ini merupakan keutamaan yang cukup memberikan dampak positif bagi hidup kita ya. Nah, seperti itu. Nah, kita harus mencontoh Nabi Muhammad ya, karena beliau itu merupakan sosok yang sangat penyabar ya, sosok yang sabar, sosok yang dapat dipercaya. Nah, beliau ini merupakan nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersabar, kita akan dalam segi kesehatannya ya, kesehatannya, kita akan dapat meredam stres. Nah, meredam stres, membentuk ketahanan mental, dan meningkatkan hubungan sosial. Nah, seperti itu, meningkatkan hubungan sosial itu ketika kita bersabar, maka kita akan pokoknya manfaatnya itu insya Allah banyak lah, ya. Nah, begitu sahabat RRI. Jadi, sabar itu merupakan salah satu hal yang positif bagi kita dan dianjurkan kita untuk bersabar karena kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda jika kita bersabar. Nah, seperti itu.
1: Baik. Dan itu dia tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustazah kita di pagi hari ini, pendengar, bersama dengan Ustazah Linda Khofifah. Dan satu pertanyaan mungkin Ustazah, ini ada dari Pak Suryono, katanya, "Assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan Ustazah. Mohon izin bertanya," katanya, "bagaimana dengan orang yang menahan sabar dan batasannya itu seperti apa Ustazah? Mohon arahan penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."
0: Ya, terima kasih Pak Suryono sudah bertanya ya. Batasan sabar itu seperti apa sih? Ketika kita bersabar kepada Allah, memang itu ada batasnya ya. Sabar itu ada batasnya. Ketika kita bersabar kita berserah diri kepada Allah, maka insya Allah itu kita akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu batasnya itu seperti apa? Ya, sabar ini memang ada batasnya. Ketika sudah apa nama istilahnya itu, sudah lebih dari apa yang mereka lakukan kepada kita. Misalnya kita diberikan cobaan, kita diperlakukan tidak baik. Nah, ini menjadi salah satu hal yang ketika mereka sudah memperlakukan kita di luar batas, ada orang memperlakukan kita di luar batas, kita bersabar, akan tetapi kita tidak bisa bersabar lebih bersabar lagi karena dengan cobaan itu, dengan ujian itu, maka itu juga ada batasnya ya. Sabar itu ada batasnya. Batasannya itu ketika sudah melampaui batas. Nah, seperti itu. Ketika sudah melampaui batas, maka kita dianjurkan untuk bersabar, akan tetapi ketika sudah melampaui batas, kita harus berserah diri kepada Allah. Jadi, berserah diri kepada Allah itu merupakan hal yang dianjurkan oleh kita ketika kita sudah tidak bisa bersabar lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu batasannya ya. Batasan bersabar itu seperti itu.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Pak Suryono yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan Ustazah, mungkin karena kita sudah hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, Ustazah bisa memberikan tausiah penutup, disilakan.
0: Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Pak Andre ya, dan juga kepada Pak Suryono, dan juga kepada yang lainnya yang mendengarkan tausiah saya dan mendengarkan tausiah ini. Jadi penutupnya itu, kita sebagai manusia, walaupun sabar itu sulit ya, dianjurkan untuk bersabar. Insya Allah dengan bersabar maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu saja sih.
1: Baik.
0: Penutupnya.
1: Baik. Sekali lagi terima kasih Ustazah atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Ustazah ya.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Baik, dan itu dia pendengar. Itu dia pendengar ya, tausiah yang disampaikan oleh Ustazah kita di pagi hari ini terkait dengan tema di pagi hari ini, yakni kesabaran ya dalam Islam itu sendiri. Dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Tentunya untuk Anda yang mendengarkan, tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan nanti akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Kami harus akhiri untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Bea Cukai Kalimantan Barat mengamankan ribuan bal pakaian bekas bernilai miliar rupiah.
2: 200-an bal, kemudian kita kembangkan lagi hari Jumat kemarin, itu di Wajuk.
1: Sensus ekonomi 2026 di Kota Pontianak dimulai.
3: Jumlah penghuni dalam KK dan pekerjaan serta aktivitas dan aset ya.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar, momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dimanfaatkan untuk memperkuat persaudaraan dan semangat kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
1: Majelis Al-Musholah Baina Ulamail Muslimin di Kalimantan Barat menggelar dialog kebangsaan di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada hari Senin. Kegiatan ini menghadirkan ulama nasional yaitu Habib Jindan serta diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Dalam tausiahnya, Habib Jindan mengajak masyarakat menjadikan semangat hijrah sebagai momentum memperbaiki diri sekaligus mempererat persatuan dan menjaga kerukunan bangsa.
2: Kita menjalankan konsep yang diajarkan oleh para ulama, para guru-guru kita, Nabi Muhammad SAW, untuk semuanya turut andil menjaga kedamaian, kerukunan di antara lapisan masyarakat. Alhamdulillah, Rasulullah SAW menjadi bapak di dalam perdamaian, di dalam persaudaraan yang mengajarkan kita bita'aruf, untuk saling berbagi kebaikan kepada sesama.
1: Habib Jindan menegaskan bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan karunia yang harus dijaga bersama agar tetap menjadi kekuatan dalam membangun bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Sementara itu, Bupati Kuburaya Sujiwo mengapresiasi pelaksanaan dialog kebangsaan yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam satu forum persaudaraan dan kebersamaan.
3: Selalu saya sampaikan bahwasanya modal utama membangun bangsa ini ya sejatinya persatuan dan kesatuan, termasuk kita membangun kebudayaan ini, bagaimana kita memelihara, menjaga toleransi yang selama ini kita multi etnis, multi agama sudah sangat harmonis. Nah, ini harus kita jaga bersama-sama.
1: Menurut Sujiwo, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa keberagaman bukan penghalang untuk bersatu, melainkan modal sosial yang harus dirawat demi menjaga harmoni dan mendukung pembangunan daerah. Dialog kebangsaan berlangsung penuh hikmat dan diharapkan mampu memperkuat semangat dan juga persatuan, toleransi, serta komitmen menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pengelolaan barang milik daerah atau BMD menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui perubahan peraturan daerah nomor 3 tahun 2019. Pemprov bersama DPRD Kalbar mendorong agar aset daerah dapat lebih tertib, aman secara hukum, dan memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Berikut kita simak laporannya.
1: Dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap penjelasan Gubernur Kalimantan Barat mengenai perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, menyebutkan bahwa perubahan regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan aturan di tingkat nasional dan juga sekaligus memperkuat tata kelola aset milik daerah.
4: Begini, supaya pengelolaan barang milik daerah ini dapat benar-benar dimanfaatkan untuk PAD dan dapat benar-benar kita kelola dengan baik dan kita amankan supaya tidak ada lagi yang administratifnya kurang baik dan lain-lainnya.
1: Sekda Kalimantan Barat menjelaskan, secara umum aset pemerintah provinsi telah dikelola dengan baik. Namun masih terdapat sejumlah persoalan administrasi, terutama terkait aset tanah yang belum seluruhnya memiliki sertifikat, karena masih terdapat lahan yang ditempati oleh masyarakat. Pemerintah daerah akan terus melakukan penertiban agar aset berupa tanah maupun bangunan milik pemerintah memiliki kepastian hukum. Dari sisi legislatif, yaitu dari DPRD Kalimantan Barat, menilai perubahan perda ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali pemanfaatan aset daerah yang dinilai masih belum optimal. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah, menyebutkan bahwa masih terdapat aset yang berpotensi memberikan nilai ekonomi, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
5: Karena memang banyak aset yang saat ini kita lihat sangat sayang, terbengkalai, sehingga tidak memiliki nilai ekonomis. Harusnya kalau semua aset ini bisa difungsionalkan, ini bisa mendapat nilai tambah bagi BAD. Nah, ini yang kita soroti, dan kita juga akan mengkaji apakah ada memang aset-aset yang potensial tapi dibiarkan saja, tidak diolah dengan baik, sehingga nilai ekonomisnya untuk mendukung PAD tidak dapat. Atau memang ada kebocoran-kebocoran. Misalnya aset-aset yang memiliki sudah memiliki nilai, sudah ada kontrak-kontrak, tetapi ada indikasi-indikasi kebocoran. Nah, ini yang akan kita coba soroti.
1: Agus menambahkan, DPRD Kalimantan Barat juga akan mengkaji potensi aset daerah, termasuk memastikan pencatatan aset dilakukan secara baik agar tidak menimbulkan resiko kehilangan aset maupun penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan perubahan Perda Nomor 3 tahun 2019 ini, pemerintah daerah berharap pengelolaan barang milik daerah dapat semakin efektif, transparan, serta mampu mendukung pembangunan dan juga meningkatkan pendapatan daerah. Gulista Kisra melaporkan.
0: Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat bersama aparat gabungan mengungkap penimbunan pakaian bekas impor ilegal di Kalimantan Barat. Ribuan bal pakaian bekas bernilai miliaran rupiah diamankan dari dua lokasi berbeda. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dalam konferensi pers yang digelar Selasa kemarin, Kepala Bea Cukai Kalimantan Barat Budi Haryanto menjelaskan, kasus ini terungkap dari hasil analisis intelijen Bea Cukai yang mendeteksi adanya pengiriman pakaian bekas ilegal dari Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tim Bea Cukai Kalbar pun melakukan penelusuran di wilayah Kalimantan Barat dan menemukan dua gudang yang berada di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah sebagai lokasi penimbunan. Dari operasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 2.060 bal pakaian bekas impor senilai lebih dari 16 miliar yang siap didistribusikan.
6: Kita kembangkan lagi untuk area-area di Kalimantan ini. Kemudian kita temukan di Extra Jos, namanya jalan Extra Jos. Di gudang situ, itu kita ketemu sekitar 200 sampel. Kemudian kita kembangkan lagi hari Jumat kemarin, itu di Maju. Itu ada 2.000.
1: Seluruh barang kemudian diamankan ke kantor wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini Bea Cukai masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Indri Rizkita melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Prosatu Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Prosatu RRI Pontianak. Kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Badan Pusat Statistik Kota Pontianak mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas ke lapangan door-to-door guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Sensus ekonomi 2026 ini juga menyasar para pejabat daerah, tak terkecuali Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono yang menjadi satu di antara warga Pontianak yang diwawancarai langsung oleh petugas sensus ekonomi. Didampingi sang istri Yanita Arbiastuti, Edi Kamtono menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh petugas sensus. Edi Kamtono mengatakan pemerintah Kota Pontianak mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan BPS Kota Pontianak. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Petugas BPS akan melakukan pendataan secara langsung ke rumah-rumah warga untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

0: Sementara itu, pelaksana harian atau PLH Kepala BPS Kota Pontianak Ahmad Badar mengatakan selain pejabat, sensus juga menyasar ke perusahaan besar, toko maupun pedagang yang memiliki tempat usaha fisik maupun usaha online. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital membuat banyak jenis usaha baru bermunculan tanpa memiliki lokasi usaha yang mudah dikenali. Oleh karena itu, pelaku usaha online, influencer, content creator, TikTok, penyanyi, MC, hingga berbagai profesi jasa lainnya juga menjadi bagian dari sasaran pendataan.
1: Sampai saat ini, sensus ekonomi itu mulai kemarin tanggal 15 Juni, sampai nanti tanggal 31 Agustus 2026. Jadi itu tadi berproses, sampai saat ini semua petugas sudah kepastikan turun, kecuali memang yang kondisi darurat, yang sakit, ada juga yang secara ini belum bisa turun. Tetapi secara keseluruhan itu sudah dimulai mulai tanggal 15 Juni hasilnya nyala.
0: Ahmad meminta kepada masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dirinya juga memastikan seluruh petugas dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal resmi yang dapat diperiksa oleh masyarakat. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan Arteri Supadio, Kuburaya, persis di depan kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, di mana sebuah mobil diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sepeda motor yang ditumpangi dua orang perempuan. Akibat kejadian ini, pendengar, kedua korban mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Berikut kita simak laporannya.
0: Menurut keterangan saksi mata yang juga petugas keamanan setempat, Heru menjelaskan bahwa suara benturan keras terdengar dari lokasi kejadian. Dirinya kemudian bergegas mendatangi sumber suara dan mendapati korban serta kendaraan sudah tergeletak di jalan. Dirinya menyebut sebelum menabrak motor korban, mobil tersebut diduga melaju kencang dan sempat mengarah ke pengendara lain. Namun kendaraan akhirnya menghantam sepeda motor yang berada di depannya dari arah yang sama. Usai kecelakaan, pengemudi mobil langsung diamankan warga sambil menunggu petugas dan ambulans tiba di lokasi. Pengemudi diduga masih berusia muda dan saat kejadian berada bersama ibunya.
3: Jelas saat saya posisi di sini kan masih istirahat. Tiba-tiba ada kan bunyi kayak apa? Bak, supaya bunyi orang mendadak. Langsung aja ngejar gitu kan, langsung ngejar. Lalu udah pada geretak semua gitu kan, pada geretak. Motor pun udah di tengah jalan semua itu. Terus yang korban yang penabrak itu udah langsung ke sini, langsung kan langsung ke depan Alfamart. Langsung tak lama tuh ada saksi satu lagi, dia tuh memang mau ditabrak juga dari jauh tuh. Dari di sana memang dia laju dulu. Nah, dia udah mau ditabrak juga. Terus dia menabrak, itu dikejar dengan dia. Terus di sini dia nabrak orang sini.
0: Heru menerangkan kondisi kedua korban dilaporkan cukup parah. Salah satu korban mengalami luka berat di bagian wajah, leher, dan kaki. Sementara korban lainnya juga mengalami sejumlah luka diduga akibat benturan keras. Sepeda motor korban mengalami kerusakan berat. Sementara bagian depan mobil sudah tampak penyok akibat benturan serta kaca mobil juga retak. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga berita ini diturunkan, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan pihak yang berwajib. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
5: Ya, terima kasih rekan Andri di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 24 Juni 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Dari pagi hingga siang, kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Melawi. Kemudian siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Dan malam hingga dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten atau kota di Kapuas Hulu, Pontianak, Kuburaya, Sintang, Sanggau, Ketapang, Mempawah, Bengkayang, Singkawang, dan Kayong Utara. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi 23 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam satu minggu ke depan, Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 24 sampai 30 Juni 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andri.
2: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Barat, kabar dari Kalbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Samba Sanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami akan update tentunya informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di daerah masing-masing yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan atau Anda juga bisa bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung saja Andre sapa rekan-rekan di pagi hari ini yang akan mengupdate informasi dari daerah masing-masing juga. Halo, selamat pagi semuanya rekan-rekan.
1: Selamat pagi.
0: Baik, senyum cerah ceria terpancar di pagi hari ini. Lima untuk lima orang yang ada di pagi hari ini ya.
1: Betul, satu-satu jadi gak perlu rebutan.
0: Betul sekali, baik. Dan nanti itu akan kita bahas tentunya ya, terkait dengan Piala Dunia juga atau bola gembira untuk di kali ini. Dan tapi sebelum itu kita update dulu untuk informasi dari daerah masing-masing. Kita ke Sintang terlebih dahulu. Riko, selamat pagi. Kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini, Riko?
2: Baik, pagi ini seperti keceriaan saya dan kawan-kawan ya, karena menang tadi malam juga. Jadi cuaca ini beranjak cerah meskipun tadi dini hari saya berangkat itu embunnya tebal banget. Tapi itu memang suatu petanda kebahagiaan hari ini, memang tidak bisa diukur dengan apapun. Pantauan lalu lintas cukup lengang pagi ini, lintas Upang Urai, Andre.
0: Oke, baik, kabut tebal tidak menutup cahayanya ya.
2: Yes.
0: Untuk di pagi hari ini. Baik, dan kita bergeser dari Sintang kita ke Entikong bersama dengan Jackie. Selamat pagi, Jackie.
3: Ya, selamat pagi semuanya. Salam sehat.
0: Baik, kalau di Entikong bagaimana kondisinya, Jackie?
3: Baik, kalau untuk Entikong pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan ini kalau tidak berembun tebal dengan jarak tempuh sekitar 100 meter pasti cerah. Pagi ini diberi kesempatan cerah berawan di luar sana. Dan kalau untuk lalu lintas pagi hari ini masih sepi begitu, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Jackie. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi, Okrin.
4: Selamat pagi rekan Andre, teman-teman.
0: Baik, kalau di Sanggau bagaimana, Okrin?
4: Sanggau cuaca pagi ini cukup bersahabat meskipun tadi subuh sempat berkabut ya, embunnya cukup tebal. Dan saya pikir rasa kantuk pagi ini terbayarkan ya.
0: Oke, baik. Dan kita bergeser
1: sama dulu. Kita ya.
0: Baik, kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi, Wahyu.
5: Halo, selamat pagi Andre. Di Sambas pagi hari ini cuacanya juga cerah ya, walaupun sedikit lebih banyak daripada biasanya embunnya pagi hari ini rekan Andre. Lalu lintas agak sepi juga pagi hari ini rekan Andre. Paling titik ramainya di titik-titik jalur pendidikan saja rekan Andre.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas Wahyu. Dan nanti kita akan update dengan informasi lainnya pendengar. Tentunya kalau di Pontianak di pagi hari ini terpantau juga cukup cerah gitu ya. Dan aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman sudah mulai tampak juga untuk aktivitasnya di pagi hari ini. Dan kita update untuk informasi di pagi hari ini, kita ke Sambas terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan Polres Sambas amankan pelaku peredaran narkotika dengan berat hampir 1 kg. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
5: Benar sekali rekan Andre, ini terkait dengan kasus penangkapan sekaligus isu peredaran narkotika yang memang masih menjadi PR besar untuk Indonesia, terutama di jalur-jalur perbatasan. Salah satunya adalah Kabupaten Sambas yang memiliki jalur perbatasan atau perbatasan langsung dengan negara Malaysia rekan Andre. Karena kemarin aparat kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sambas bersama dengan Polsek Sajingan Besar tentunya, karena memang berdekatan dengan satu kecamatan yang berada di titik perbatasan, berhasil mengegalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dengan jumlah yang cukup besar harusnya, yaitu seorang pria berinisial WS yang kemudian berhasil dibekuk beserta dengan barang bukti dengan berat bruto itu sebesar 722,22 gram artinya itu 7 ons ya. Nah, kurang lebih 7 ons. Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati Wibowo juga sudah mengkonfirmasi ini melalui Kasih Humas Polres Sambas Bapak AKP Sadoko Kasih Wiono yang sudah mengkonfirmasi benar terjadi penangkapan ini. Dan memang lebih lengkapnya dia penangkapan ini terjadi di tanggal 20 kemarin, kemudian press release-nya baru dilakukan kemarin, dan informasi ini menjadi rentetan penangkapan ataupun penggagalan kasus penyelundupan narkotika di Kabupaten Sambas, terutama menjadi salah satu yang terbesar juga di tahun 2026. Secara kronologi sebenarnya di tanggal 20 kemarin, tepat di pukul 2 siang ya, kurang lebih begitu, ini ditangkap di area Jalan Negara Sajikan Besar atau di kawasan Gerbang Masjid Al-Subhanur di Desa Senatap, yang memang sempat diwarnai ketegangan karena memang pelaku sempat melakukan pelarian dan memang sempat bersembunyi juga di dalam perkebunan kelapa sawit milik warga di sana, kurang lebih sampai dengan 30 atau tercatat 40 menit saat petugas mencoba melakukan penyisiran. Dan memang dalam upaya meloloskan diri, selain bersembunyi, ia juga sempat melakukan melarikan diri lagi dengan menumpang sebuah mobil milik petani di sana yang sedang mengangkut bibit sawit. Pelarian akhirnya berakhir setelah petugas menyisir kawasan bekas PT di sana. Nah, dan memang pelaku akhirnya berhasil diringkus tanpa perlawanan yang berarti, dan ditemukan tentunya tadi narkotika jenis sabu dengan 722 gram, kemudian dengan bukti yang lain seperti telepon genggam juga, kemudian satu unit sepeda motor, dan sekarang tersangka sudah berada di Mapolres Sambas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan tentunya dijerat pasal 111 ayat 2 tentang narkotika di nomor 23 tahun 2009 rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini, dan kita juga akan update informasi sorotan di pagi hari ini dari Pontianak. Kali ini berkaitan dengan bea cukai Kalimantan bagian barat bersama dengan aparat gabungan yang mengungkap penimbunan pakaian bekas impor ilegal di Kalimantan Barat, dan ribuan bal pakaian bekas bernilai miliaran rupiah itu diamankan dari dua lokasi yang berbeda. Jadi dalam konferensi pers yang digelar Selasa kemarin, Kepala Bea Cukai Kalimantan bagian barat Budi Haryanto yang menjelaskan bahwa kasus ini terungkap dari hasil analisis intelijen Bea Cukai yang mendeteksi adanya pengiriman pakaian bekas ilegal dari Kalimantan Barat menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Dan di sini tim Bea Cukai Kalbar pun melakukan penelusuran di wilayah Kalimantan Barat dan menemukan dua gudang yang berada di Kabupaten Kuburaya dan juga Mempawa sebagai lokasi penimbunan. Dan dari operasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 2.060 bal pakaian bekas impor itu senilai lebih dari 16 miliar rupiah yang siap didistribusikan. Dan seluruh barang itu kemudian diamankan ke kantor wilayah Bea Cukai Kalimantan bagian barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan saat ini Bea Cukai masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan petugas jamin kerahasiaan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Seperti apa informasinya, Riko, silakan.

0: yang lengkap, yang akurat. Kenapa? Ini demi menghasilkan data statistik yang akurat. Dan salah seorang petugas dalam hal ini, petugas sensus 2026 Kabupaten Sintang bernama yaitu Foripka, beliau menegaskan bahwa sudah melakukan yang terbaik dan seluruh data yang diberikan oleh masyarakat kerahasiaannya itu dijaga. Jadi jangan takut seperti yang saya sampaikan di awal tadi untuk kepentingan pajak dan lain-lain, tidak. Kenapa ini dilakukan? Inilah untuk menentukan arah kebijakan pemerintah daerah ini dalam mengambil keputusan berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang pembangunan dan kondisi-kondisi infrastruktur ekonomi yang ada di suatu kabupaten kota seperti halnya di Sintang. Jadi Bupati Sintang juga berharap kepada masyarakat ketika ada petugas sensus datang ke rumah untuk bisa dilayani dengan sebaik mungkin, sampaikan data yang akurat, data yang benar tentang kondisi ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir, karena kerahasiaan data itu tidak disalahgunakan dan sangat dijaga dengan baik oleh pihak petugas. Andre, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang di pagi hari ini. Kita bergeser lagi, kita ke Antikong terlebih dahulu terkait dengan Poktan Pukat Bau ini hasilkan jagung hibrida ya, sebesar atau seberat 11,8 ton. Seperti apa informasi ini, Jeki, silakan.
2: Baik, informasi pertama dari perbatasan terkait dengan panen jagung hibrida petani binaan Polsek Kembayan, Kabupaten Sanggau mencatat produktivitas mencapai 11,8 ton per hektar. Capaian tersebut memperkuat upaya pendukung program ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan. Ketua Poktan Pokat Bau, Sunarto, mengungkapkan panen jagung hibrida kuartal 2 ini berlangsung di Dusun Semadu, Desa Sebudu. Jagung yang dipanen merupakan hasil penanaman pada 25 Februari 2026 di lahan seluas 1 hektar. Dan selain itu, ia juga menyampaikan proses panen diawali dengan melakukan sistem ubinasi untuk mengukur produktivitas lahan secara ilmiah. Nah, hasil ubinasi menunjukkan sampel pertama menghasilkan 8,8 kg dan sampel kedua 6 kg. Dari perhitungan tersebut diperoleh rata-rata hasil 7,4 kg per sampel. Menurutnya, berdasarkan metode pengukuran yang dilakukan penyuluh pertanian lapangan Desa Sebudu, estimasi hasil panen tongkol basah mencapai 11,8 ton per hektar. Nah, sementara hasil tongkol kering diperkirakan mencapai 8,9 ton per hektar. Nah, sementara itu Kapolsek Kembayan Ibtu Hudson Siahaan mengatakan keberhasilan panen merupakan hasil kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian, kemudian pemerintah desa dan Polri. Sinergi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Andre.
1: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Kita akan simak informasi terkait dengan harga beras premium di Sanggau naik. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre, benar sekali harga beras di Kabupaten Sanggau pada bulan Juni ini memang dilaporkan cenderung stabil meskipun masih terdapat kenaikan beberapa jenis beras premium ya. Pada Senin 22 Juni 2026 ini salah seorang agen beras di Sanggau, Nyai, yang mengatakan kondisi beras harga beras saat ini terkendali dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, karena pada bulan sebelumnya sempat ada kenaikan. Dan secara umum kenaikan harga beras tidak terjadi pada semua jenis ya, melainkan hanya pada kategori tertentu saja. Harga beras medium berada di kisaran Rp300.000 per 20 kg ya, sementara beras premium berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per 20 kg. Dan kenaikan harga beras ini sejak awal tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti harga gabah, kemudian biaya bahan bakar dan juga ongkos distribusi. Nah, selain itu penurunan daya beli masyarakat juga membuat pola pembelian berubah di kemasan yang lebih kecil. Nyai juga menjelaskan kondisi harga beras di Sanggau pada Juni ini mulai menunjukkan kestabilan ya, dibandingkan awal tahun, namun ia menilai masih ada sedikit fluktuasi pada beberapa jenis beras ya, karena dipengaruhi biaya produksi dan distribusi.

0: Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kami juga undang Anda untuk bisa bergabung tentunya di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kita ke Sambas kembali, kita akan simak informasi. Kali ini kaitannya dengan anggota DPR RI berikan bantuan mesin panen kepada petani Sambas. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silahkan.
1: Benar sekali rekan Andre, salah satu anggota DPR RI yang baru saja memberikan ini adalah Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem atau Bapak Syarif Abdul Hal Kadri yang baru saja menyerahkan bantuan alat pertanian berupa mesin namanya apa ini ya? Combine Harvester, nah itu pokoknya untuk panen lah itu ya. Kepada kelompok tani Guntur di Desa Singaraja atau Kecamatan Semparu, rekan Andre, ini dilakukan 2 hari yang lalu atau tepatnya di tanggal 22 kemarin. Tentu tujuannya adalah untuk mendongkrak kesejahteraan petani tentunya di sana karena memang biasanya menyewa. Nah ini kemudian akhirnya diberikan siri untuk kelompok tani tersebut tentunya untuk memacu produktivitas juga hasil panen agar bisa mencapai targetnya sih adalah 1 tahun itu bisa 3 kali panen katanya. Dan memang beliau juga menegaskan bahwa petani harus menjadi motor penggerak ekonomi terdepan juga katanya. Tentunya ini mendapat apresiasi baik itu dari Kepala Desa Singaraja Bapak Alder yang menyampaikan terima kasih juga dedikasi daripada Syarif Abdullah Al-Kadri di tingkat pusat sampai dengan di level kecamatan, bahkan manfaat bagi petani juga sudah nantinya akan dijanjikan, ini pasti bermanfaat lah begitu, itu disampaikan oleh ketua kelompok tani Guntur Bapak Kurani yang memang turut mengapresiasi juga apa yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR RI kemarin nih rekan Andre. Kita dari tadi perasaan info kita terkait dengan beras dan lain sebagainya rekan Andre ya. Nanti ada Sambas menyapa juga jam 8 itu terkait swasembada pangan Kabupaten Sambas, nanti teman-teman Sambas bisa dengarkan bersama dengan Dinas Pertanian rekan Andre.
0: Oke, baik Wahyu, terima kasih untuk update informasinya juga. Dan tentunya pendengar, kita bergeser lagi. Nah ini masih membahas terkait dengan tanaman dan juga pertanian. Tentunya ini kita ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau. Ini dorong perluasan akses pupuk subsidi. Seperti apa informasinya? Okrin, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses pupuk subsidi ini bagi petani. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung produktivitas sektor pertanian. Menurutnya distribusi pupuk subsidi saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan. Akibatnya masih banyak petani yang memang belum dapat menikmati manfaat program tersebut secara optimal. Dan dia berharap Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKP TPHP Kabupaten Sanggau dapat terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kerjasama tersebut diperlukan untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi ini berjalan tepat sasaran. Dan ia menambahkan dengan dukungan pupuk yang memadai, petani juga diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertaniannya, dan upaya tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Demikian Andre.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Entikong, kita akan simak informasi kali ini terkait dengan harga bawang merah di Entikong tembus mencapai Rp60.000. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Entikong terkait dengan harga bawang merah di pasar

0: orang mengatakan 41 tahun. Ini 41 tahun loh, masih bisa 2 gol, hampir hat-trick ya. Yeah, Wahyu gimana Wahyu?
1: Ini Wahyu kayaknya pendukung Inggris kayaknya ya.
2: Enggak, fokus dengan Spanyol saya, katanya Spanyol.
0: Oh, Spanyol.
2: Kemarin saya udah diajak-ajak bagaimana dengan 4-0 itu. Nah,
0: tapi bangkit juga ya Lamine Yamal ya.
2: Bangkit juga. Iya. Ini mudah-mudahan pemecah kutukan 16 besar ya, mudah-mudahan tahun ini bisa 8 besar lah. Lebih daripada yakin, lebih keberharap sih sebenarnya. Tapi Bung kemarin Jackie? Senang bisa 4-0 sudah cukup senang. Dan berubah sekali permainannya dibanding dengan partai pertama ya.
0: Iya, hal yang sama dengan Portugal juga ya Andre. Kita melihat progresnya karena saya udah patah semangat ketika melihat leg pertama Portugal ya. Masa lawan Kongo aja gak mampu lebih gol sih. Dan itu memang kita melihat banyak permainan yang ego ya. Seharusnya yang mencetak menjadi mesin pencetak gol gak dikasih umpan ketika itu. Dan mereka harus bertransformasi. Tapi Jackie dari tadi dia melu, gimana Jackie?
3: Nah. Sebenarnya saya mau no comment sebenarnya.
0: Kenapa?
3: Gitu ya. Kalau saya sih yang memang menjadi tim beratnya itu di ini Prancis, kemudian
0: Prancis.
3: Korea Selatan begitu. Kita bangga sebenarnya kalau melihat dari Korea Selatan dibanding tahun-tahun lalunya, memang mereka ini jauh berubah begitu. Dan rekan-rekan semuanya.
0: Berbicara tentang Asia, berbicara tentang perwakilan Asia, kalau saya lebih ke Jepang ya. Kenapa Jepang itu pemainnya rata-rata dan memang ketika lawan Belanda ya, seharusnya mereka udah kiok itu, tapi kena mentalitas mereka tinggi, kesempatan bisa jadi menyamai kedudukan dua sama. Tapi jujur Andre dan kawan-kawan, kalau saya ada dua tim yang favorit sih. Seandainya memang pertama itu tidak bisa dipungkiri adalah Ronaldo dan kawan-kawannya Portugal. Opsi keduanya adalah Belanda, karena kita ngeliat sendiri Belanda pemainnya gila-gila guys. Keren.
1: Ya, walaupun memang di timnya atau di klubnya masing-masing Belanda ini banyak yang dicadangkan juga gitu ya, jarang bermain gitu. Ya. Tapi ketika tampil di Piala Dunia, mereka menunjukkan taringnya masing-masing gitu ya. Oke, nah itu jadi satu yang menarik juga.
0: Betul. Sedikit bocoran dong buat kita berlima nih kan pencinta bola nih. Kira-kira siapa nih yang akan masuk semifinal? Yuk. Ayo. Kita tebak-tebak sekarang.
2: Prancis sudah pasti Prancis. Suka Prancis kayaknya pasti masuk Prancis. Oke,
0: ini yang berpeluang kalau kacamata saya ya, Portugal, Prancis, Belanda sama Inggris. Kalau saya itu ya, empat ini insyaallah nih.
1: Oke, baik. itu prediksinya ya dari Rico ya. Sampai ke 16 besar berarti ya kurang lebih ada itu juga ya. Kalau di sini ngelihat, tapi jangan salah juga, Jerman ini juga
2: Jerman
1: yang tidak awalnya tidak diperhitungkan gitu ya, akhirnya menunjukkan taringnya lagi. Jerman ini juga jadi satu yang berbahaya gitu ya, karena bisa mengamankan dua kemenangan langsung gitu ya.
0: Yes. Memastikan mereka lolos ya ke 32 besar aman.
1: Nah, itu dia. Jangan salah juga,
2: Norway selalu menang dengan mental juara
0: Norway luar biasa, ada Haaland juga bagus, keren. Itu saingan beratnya Mbappe ya.
1: Iya benar.
0: Kan mereka ketemu dulu.
1: Benar sekali. Nah itu dia, nanti kita lihat deh. Ini siapa yang akan bertarung lebih jauh gitu ya. Tapi kita berharap ini Portugal angkanya lebih jauh lagi gitu ya.
0: Amin. Skuad mewah ini.
1: Betul sekali ya. Semoga tidak kandas dari tim-tim yang lain ya. Kayak KP Verde, jangan ya. Dan kayak kisahnya Spanyol ya. Oke deh, baik. Okay. Masih terima kasih sekali lagi rekan-rekan semuanya, sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Oke, okay, baik. Rico, terima kasih. Jackie, terima kasih. Kemudian Okren, terima kasih. Dan juga Wahyu, terima kasih. Dan tentunya pendengar, nanti akan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kami harus akhiri kabar dari Kalbar di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Ya, berikan jalan pukul 7.

0: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7.